Pindah ke informasi berikut, aktivitas pariwisata di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur mulai kembali bergeliat setelah sebelumnya terdampak bencana gempa bumi. Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia atau HPI NTT, Victor Pance, pada Senin 14 September mengatakan seluruh destinasi wisata di Flores kini kembali dibuka seiring berakhirnya masa tanggap darurat bencana. Sebelumnya, penghentian sementara aktivitas pariwisata dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sandai bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk kantong semua.

Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pemulihan sektor pariwisata di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi sudah hanya bergantung pada pembukaan kembali destinasi wisata. Kesiapan mental masyarakat serta sumber daya manusia lokal juga jadi tantangan penting untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan. Nah, Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia, HPI NTT Victor Pance, SPD, mengatakan masyarakat di sejumlah destinasi masih menghadapi kepanikan dan trauma akibat rentetan gempa susulan. Nah, kondisi ini juga perlu mendapat perhatian supaya masyarakat sebagai tuan rumah kembali siap memberikan pelayanan kepada wisatawan. Menurutnya, kesiapan mental masyarakat dan pemandu wisata juga jadi salah satu faktor yang tentunya menentukan rasa aman wisatawan selama berada di destinasi. Keraguan dan kepanikan dari tuan rumah dinilai dapat ikut mempengaruhi kepercayaan wisatawan terhadap kondisi keamanan daerah tujuan wisata.

Bapak mama, bah saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal, bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu Atapolo, Tiwu Kofainuamuri, dan Tiwu Atabupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu Atapolo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baiklah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liwa seperti itu, sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain, lalu itu disebut Tiwu Atapolo.
0: Suku Ende Lio percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainuamuri. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Mereka tinggal di situ. Dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal itu warnanya bagus sekali. Warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu Atabupu. Itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ, dan warna aslinya dulu itu putih di situ, Tiwu Atabupu.

Bapak mama bapak saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal dunia.

Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingi Tiu.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.

bapak mama bapak saudara kakak nyong deh kakak nona tahu moke kosonde. Nah kalau yang satu ini dia bernama Mote. Apa itu Mote? Mote ini adalah singkatan dari Mobile Telkomsel, gerobak keliling milik dari Telkomsel yang hadir lebih dekat dengan masyarakat. Di Mote, bapak mama bapak saudara bisa mendapatkan berbagai kebutuhan Telkomsel, mulai dari kartu perdana, isi ulang pulsa, dan kuota, sampai modem orbit. Jadi buat bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona dong, di kota Kupang yang mau belanja kebutuhan Telkomsel dan mudah, langsung saja datang di Mote di depan Grapari Telkomsel Jalan WJ Lalamentik. Sekali lagi, Mote yaitu Mobile Telkomsel, gerobak keliling Telkomsel yang siap melayani kebutuhan komunikasi bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona. Paket promo nomor baru Telkomsel di area Sumba ya. Ini ada kabar seru juga buat bapak mama bapak saudara di area Sumba ya, untuk menikmati internetan sepuasnya dan paket promo super seru dari Telkomsel. Beli paket seru mulai dari 16GB, harga mulai Rp55.000. Di internet makin seru, aktivitas juga makin lancar ya, dan tentunya tetap bersama Telkomsel. Buat teman-teman yang mau mendapatkan ini paket juga bisa langsung beli melalui My Telkomsel atau di dial bintang 363 pagar. Atau yang paling gampang, bapak mama bapak saudara langsung saja datang di outlet Telkomsel terdekat. Ada juga paket internet dan kuota mulai dari 8GB, mulai harganya itu Rp45.000 dengan masa aktif 28 hari. Dan sonde itu sah, bapak mama bapak saudara tentu juga bisa mendapatkan bonus telepon selama 30 menit ke semua operator. Jadi jangan sampai kelewatan bapak mama bapak saudara paket promo super seru Telkomsel, internetan seru sepuasnya. Dan sekarang juga ada kabar baik lah bapak mama bapak saudara. Pokoknya ini pagi beta tebar kabar baik terus untuk bapak mama bapak saudara, masyarakat kota Kupang dan Rotendao. Kini sinyal Telkomsel hadir semakin dekat dengan masyarakat di Oel Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Oen Lasi, Kecamatan Kupang Tengah, Ovalangga, Rotendao, Serubeba, Rotendao, serta Ngodimeda, Rotendao. Hadirnya jaringan Telkomsel di wilayah-wilayah ini tentunya untuk mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat mulai dari berkomunikasi dengan keluarga, belajar, sampai menjalankan aktivitas usaha sehari-hari. Jadi mari kita manfaatkan layanan Telkomsel, dapatkan kartu perdana atau isi ulang paket data di outlet Telkomsel terdekat. Telkomsel semakin dekat dengan masyarakat NTT. Jangan lupa juga bapak mama bapak saudara kalau mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan praktis, langsung datang di Mote Mobile Telkomsel di depan Grapari Telkomsel Jalan WJ Lalamentik. Telkomsel terus melayani, terus menghubungkan Indonesia.

Pulau Rusa adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni dari 20 pulau kecil dan besar yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sesuai namanya, Pulau Rusa hanya dihuni binatang rusa. Menurut salah seorang pemerhati budaya Alor, Bapak Hasan Masyur, selain rusa, tidak ada hewan lain yang bisa hidup di pulau tersebut seperti kambing atau domba. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an, Pulau Rusa menjadi tempat perburuan rusa yang mempertaruhkan gengsi masyarakat suku Alor dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membidikan panahnya tepat pada seekor rusa sekalipun. Karena para pemburu harus mendapatkan izin dari pawang yang memandunya dengan mantra-mantra dan berbagai pantangan yang harus diikuti. Apabila seorang pemburu berhasil membawa pulang satu ekor rusa saja, maka dia akan dianggap sebagai jagoan atau pahlawan. Walau tercatat sebagai pulau yang tidak dihuni manusia, namun Pulau Rusa menyimpan misteri, yakni sebuah gua yang di dalamnya terdapat pahatan tempat tidur, pahatan kursi dari batu, dan bentuk pahatan lainnya mirip huruf Cina.

Petani merupakan garda terdepan dalam produksi pangan. Mereka bertanggung jawab untuk menanam, merawat, dan memanen berbagai jenis tanaman yang menjadi sumber makanan bagi masyarakat. Keberhasilan mereka dalam menghasilkan pangan berkualitas sangat memengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas makanan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk memproduksi makanan, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan keberagaman sumber pangan. Penggunaan teknologi pertanian modern seperti irigasi, pupuk, dan pestisida yang ramah lingkungan dapat meningkatkan hasil panen. Pelatihan dan akses terhadap teknologi ini juga penting untuk petani. Dengan mendukung mereka, kita tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan petani, tetapi juga pada ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi semua orang. Upaya bersama untuk mengatasi tantangan yang ada akan membantu membangun sistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi NTT memperkuat penjajakan kerjasama investasi dengan Polandia melalui pertemuan lintas organisasi perangkat daerah atau OPD lingkup pemerintah Provinsi NTT bersama Konsul Kehormatan KBRI Warsawan dan pengusaha asal Polandia Mirosław Wawrowski di rumah jabatan Gubernur NTT pada Minggu 13 September lalu. Gubernur NTT menegaskan berbagai potensi yang dimiliki daerah harus dikemas menjadi peluang investasi yang konkret. Selain itu dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pindah ke informasi berikut, pacuan kuda Tripika Cup 3 Kecamatan Umbu Ratunggai tahun 2026 resmi dibuka. Wakil Bupati Sumba Tengah Umbu Joka Esut MSI di lapangan Katonduk Jara Desa Prarikaroku Jangga Kecamatan Umbu Ratunggai pada Sabtu 12 September. Pembukaan kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat dan dalam sambutannya Wakil Bupati Umbu Joka menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia penyelenggara, sponsor, pecinta kuda pacu, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan Tripika Cup 3 Kecamatan Umbu Ratunggai. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kembali lagi di Ketumpung Obrolan Akamsi edisi hari ini, hari Selasa ya, 15 September 2026. Dan kita akan membahas topik-topik menarik. Dan salah satunya hari ini Bapak Mama, Bapak Saudara, topik yang akan ketong simak bersama dengan ketumpunya narasumber, yaitu Bank Sampah, langkah kecil menuju ekonomi sirkular di Kota Kupang. Ya, Bapak-bapak, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau ketong dengar yang namanya sampah, mungkin yang langsung muncul di ketong pikiran itu adalah sesuatu yang sudah berguna atau sesuatu yang harus dibuang begitu. Tapi kemana kalau misalnya sampah yang selama ini ketong anggap sebagai sesuatu yang sudah bernilai ternyata masih bisa dikelola, lalu dikumpulkan, ya dipilah, bahkan memberikan nilai ekonomi. Nah, disinilah ya ketong belajar dan ketong bicara tentang yang namanya ekonomi sirkular. Hari ini Bapak Mama, Bapak Saudara, ketong akan melihat lebih jauh ya, sebenarnya sejauh mana nih bank sampah bisa menjadi bagian dari ekonomi sirkular di Kota Kupang. Apakah sampah ini memang benar-benar bisa menjadi sumber nilai ekonomi bagi masyarakat, dan apa yang perlu dilakukan supaya kebiasaan memilah sampah dari rumah itu bisa menjadi gerakan bersama. Sudah hadir bersama dengan Beta ya, ketemu narasumber pagi hari ini melalui line Zoom Pro 4 RRI Kupang, Ibu Melsi Mansula selaku Direktur Bank Sampah Mutiara Timur. Beta coba menyapa dulu, selamat pagi Ibu Melsi.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Apa kabar?
2: Baik. Iya. Baik banget Kak.
1: Beta pakai kakak saya.
2: Boleh banget.
1: Oke, Kakak Melsi, terima kasih di tengah kesibukannya ya masih menyempatkan waktu untuk bercerita dengan Pro 4 RRI Kupang pagi ini ya, terkait dengan topik yang sangat menarik, yaitu bank sampah, langkah kecil menuju ekonomi sirkular di Kota Kupang. Beta temui beberapa teman juga yang baru mendengar kata bank sampah nih, Ibu Melsi nih ya. Mungkin kita mulai dari hal yang paling dasar dulu nih. Kalau Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang masih belum begitu memahami sebenarnya bank sampah itu apa dan bagaimana cara kerjanya nih, Kakak Melsi, khususnya bagaimana mekanisme yang berjalan di Mutiara Timur. Silakan Kakak.
2: Oke, terima kasih Kak. Jadi bank sampah ini merupakan tempat atau wadah untuk mengumpulkan sampah-sampah yang sudah terpilah dari masyarakat dan masih memiliki nilai ekonomi. Dan juga bank sampah ini juga sebagai pusat edukasi untuk pendidikan lingkungan dan juga bagaimana kita berkarya dari barang-barang bekas. Seperti itu sih Kak. Jadi seperti bank pada umumnya sih Kak. Kita menukarkan, kalau ke bank konvensional kita menukarkan uang ya, tapi kalau di bank sampah kita memberikan sampah yang sudah terpilah dari rumah dan ditukarkan menjadi tabungan atau uang cash. Seperti itu pada prinsipnya, mekanismenya sederhana saja, yang penting pilah sampah terus bisa jadi cuan.
1: Menarik ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, pendengar setia Pro 4. Jadi bank sampah ini bukan sekedar tempat mengumpulkan sampah, tapi ada proses pemilahan dan pengelolaan ya, Kakak Melsi ya. Sehingga sampah yang masih memiliki nilai bisa kembali dimanfaatkan, begitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, kalau kita melihat kondisi di Kota Kupang nih, Kakak Melsi, persoalan sampah itu tentu bukan sesuatu yang baru ya. Nah, apa yang kemudian melatar belakangi hadirnya bank sampah Mutiara Timur ini? Apa persoalan yang saat ini sangat ingin dijawab begitu, Kak Melsi?
2: Oke. Kalau dari latar belakangnya sendiri, kalau dari latar belakang, karena memang saya background-nya adalah di perencanaan wilayah dan kota, di mana kita biasanya ngurus-ngurus kota gitu. Dan salah satu masalah yang sering berulang dan tidak pernah diperhatikan itu adalah masalah sampah. Ini bukan masalah cuma di Kota Kupang, tapi masalah ya hampir di satu Indonesia gitu. Nah, dengan bekal ilmu yang diperoleh ya dari waktu sempat karena saya sempat magang juga di Amerika dan juga kuliah lanjut di S2 di Australia itu mengenai bagaimana penanganan sampah seperti itu dan bagaimana sih penanganan kota yang berkelanjutan lah istilahnya seperti itu. Jadi di dalamnya adalah kita membahas mengenai penanganan soal limbah ataupun sampah ini. Nah, begitu kembali ke Kota Kupang, hal inilah yang akhirnya saya bawa gitu. Ini saya bawa karena saya melihat bahwa masalah Kota Kupang soal sampah ini nggak selesai-selesai. Apalagi pada tahun 2019 itu kita mendapat penghargaan sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia gitu. Iya. Dan itu langsung waktu mendengar berita itu ada rasa terbeban lah ya sebagai salah satu kamsi di sini dengan berbagai ilmu dan kesempatan yang sudah diberikan, sepertinya inilah cara saya untuk bisa memberikan kembali kepada kota terkasih gitu. Jadi dengan melihat bahwa karena kan memang sebelum ini ya, sebelum flashback kembali tahun 2015, sebelumnya memang saya juga aktivis yang cukup aktif bergabung di berbagai komunitas. Dalam hal ini komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan lingkungan. Jadi saya melihat bahwa kalau misalnya kita sering clean up, sering-sering lakukan clean up, aksi kampanye, tapi kenapa saya selalu bertanya bahwa kenapa setelah kita melakukan aksi clean up itu nggak ada yang pernah bertahan entah itu sehari ataupun bahkan seminggu gitu. Yeah. Bahkan setelah kita balik kanan itu, tempat itu akan kembali kotor gitu. Nah, akhirnya keresahan saya itu terjawab dengan ilmu yang saya dapat gitu. Dan dari situ saya tahu bahwa akar masalahnya ini adalah di karakter dan di perilaku kita sendiri. Nah, ini memang PR besarnya seperti itu. Jadi kita jadi akhirnya saya coba ya, karena kan sudah sebelum Bank Sampah Mutiara Timur lahir itu sebenarnya sudah banyak sekali gerakan untuk bagaimana menyadarkan masyarakat. Tapi memang belum efektif. Akhirnya saya temukan konsep bank sampah ini, di mana kita bisa mengumpulkan sampah, tapi kita juga bisa memberikan insentif kepada masyarakat, reward lah kecil-kecilan untuk masyarakat, sehingga terdorong untuk mau pilah sampah. Seperti itu. Memang awal mulanya kelihatannya seperti, ah, kamu suruh suruh masyarakat sebagai pemulung gitu. Tapi masalahnya selama ini tidak ada gerakan-gerakan yang efektif untuk mendorong masyarakat merubah perilakunya. Sedangkan kan kami cuman warga biasa ya. Dalam artian kita bukan di pemerintahan yang punya kontrol atau kuasa untuk mendorong masyarakat lebih kuat. Dan kita cuman bergerak di akar rumput seperti itu. Jadi apa yang bisa kita bantu adalah ya kita kasih insentif kecil-kecilan dan setelah kita edukasi, kita bisa berikan jaminan kepada masyarakat bahwa sampah yang sudah terpilah dari masyarakat itu bisa kami ambil dan kami berikan insentif dalam bentuk tabungan ataupun uang cash. Sebenarnya itu sih Kak. Jadi yang mau kita benahi pelan-pelan ini adalah kebiasaan memilah sampahnya, mengenali sampahnya, dan mencoba bertanggung jawab dengan cara untuk memilahnya dari rumah dan setidaknya dengan mereka merasakan itu ada rasa tanggung jawab terhadap sampah yang mereka miliki. Seperti itu.
1: Artinya keberadaan bank sampah ini juga menjadi salah satu pintu masuk untuk membangun kebiasaan baru di masyarakat begitu ya, Kakak ya. Betul. Terutama mulai dari rumah masing-masing dulu nih kayaknya nih.
2: Betul, Kak. Seperti itu.
1: Oke. Nah, Kakak, Ketong sering mendengar istilah ekonomi sirkular nih. Ya, bagi masyarakat awam istilah ini mungkin masih terdengar cukup berat begitu. Sederhananya saja nih, apa ini maksud dengan ekonomi sirkular dan bagaimana kaitannya dengan bank sampah nih, Kak?
2: Oke. Jadi ekonomi sirkular itu adalah kita menggunakan bahan-bahan yang sudah ada, yang sudah diproduksi, yang ada di sekitar kita itu untuk dipakai kembali masuk ke dalam rantai industri atau rantai manufaktur dan dibuatkan menjadi barang baru atau barang bernilai kembali. Kurang lebih seperti itu. Entah itu barang anorganik, sampah dalam bentuk anorganik seperti plastik, besi, kertas, dan sebagainya, bahkan organik pun juga bisa. masuk dalam rantai ekonomi sirkular karena masih punya nilai yang kita bisa perbaiki dan masuk kembali untuk diproses menjadi bahan baku baru lagi seperti itu. Karena begini kakak, bahan-bahan yang di sekitar kita itu adalah berasal dari sumber daya alam, bahkan termasuk plastik yang seperti ini. Mungkin teman-teman yang ada lihat dari YouTube, plastik-plastik yang ada di sekitar kita bukan cuman hanya kemasan air minum dalam kemasan ataupun air minum dalam gelasan, tapi juga barang-barang di sekitar kita itu semuanya dari sumber daya alam. Teman-teman tahu plastik itu dari minyak bumi, teman-teman. Bahkan kertas itu juga dari pohon, dari serat kayu. Besi pun juga dari besi, tembaga, dan sebagainya, baterai yang kita punya. Dan itu semua kan dari alam ya. Nah, mereka itu masih punya nilainya. Nilai jika tidak tercemar, seperti itu. Mereka masih punya nilai untuk diproduksikan kembali. Jadi istilahnya plastik-plastik yang ada, misalnya ya, plastik-plastik yang ada di sekitar kita, bahkan kantong kresek. Kantong kresek pun itu masih punya nilai jika dikumpulkan dan tidak terkontaminasi oleh, tidak terkontaminasi terlalu berat oleh sampah-sampah lainnya. Nah, itu masih bisa digunakan kembali oleh pabrik, digunakan karena ada kandungan minyak buminya di dalam, yang masih rantai-rantai minyak bumi yang masih utuh itu diekstraksi oleh pabrik dan nanti dibuatkan untuk produk baru kembali. Di sana itu secara harafiahnya mereka membuat menjadi biji plastik. Nah, dari biji plastiknya itu mereka cetak kembali menjadi satu barang kemasan plastik kembali lagi yang bisa kita gunakan. Seperti itu sih kurang lebih. Itu rantai itu juga terjadi pada proses organik juga. Kayak gitu. Dalam proses pengomposan dan sebagainya. Dan sekarang ini kami lagi sekalian promosi nih kebetulan karena kita juga sudah mulai bergerak pada penanganan sampah organik. Di mana kita memanfaatkan kalau memang makanan sisa itu banyak sudah terserap, tapi saya melihat bahwa daun-daun kering ini belum banyak terserap. Daun-daun kering, ranting, dan itu kan belum banyak terserap. Nah, ini kami menggunakan metode chicken composting ya, menggunakan media ayam untuk melakukan proses dekomposisi ini. Dan dari situ kita tidak hanya mendapatkan kompos, tapi kita juga bisa mendapatkan daging ataupun telur dari ayam itu sendiri. Seperti itu sih, Kak. Jadi sekali dayung 2-30 terlampaui untuk penanganan sampah organik ini. Kayak gitu.
1: Jadi Sonde berhenti pada pola pakai lalu buang begitu. Ya, tapi berusaha supaya barang yang masih memiliki nilai bisa kembali masuk ke dalam proses pemanfaatan, begitu ya.
2: Betul, Kak.
1: Oke. Nah, ini yang menarik nih, Kakak Melsi. Bagaimana sebenarnya proses mengubah sampah yang awalnya dianggap sonde bernilai menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi? Pipili kermana, kantong kermana, begitu. Silakan, Kakak. Okay.
2: Baik. Jadi saya contohkan yang sampah plastik ya. Kalau sampah plastik ini kan ada berbagai macam jenis gitu. Jadi sampah plastik itu hampir sekitar, kalau dikategorikan secara detail itu hampir 100-an jenis. Nah, masing-masing misalnya ya, botol kemasan air minum lah ya, botol kemasan air minum, supaya dia menjadi suatu nilai yang istilahnya bisa masuk ke dalam rantai daur ulang, dia harus dipisahkan terlebih dahulu, disortir lah istilahnya seperti itu terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rantai produksi. Jadi prosesnya adalah begitu kita mendapatkan botol kemasan air minum itu kan ada labelnya, ada tutupnya, dan ada badannya. Nah, tiga jenis dari barang itu adalah tiga hal yang terpisah seperti itu, tiga jenis yang berbeda. Jadi kita harus memisahkan dulu, labelnya dibuang, labelnya dipisahkan dulu, tutupnya dipisahkan lagi, dan badannya itu dipisahkan tersendiri. Nanti dari situ kita lihat lagi, kalau misalnya labelnya itu kebanyakan memang masih residu atau belum bisa diproduksi lebih lanjut, jadi itu masih masuk ke, dikirim ke TPA, sedangkan badan dan tutupnya itu masih bisa digunakan kembali untuk proses lanjutan. Seperti itu. Jadi proses pemilahan, ada pemilahan lebih lanjut, lebih detail dari setelah masyarakat melakukan pemilahan. Jadi seperti itu sih, Kak. Jadi kita mengenali jenis-jenis yang ada dalam kandungan kemasan plastik yang kita miliki. Setelah itu kami akan pisahkan berdasarkan warna, berdasarkan jenis, dan berdasarkan grade-nya, grade atau kadar kontaminasinya. Memang barang-barang yang terkontaminasi dalam hal terkontaminasi yang tidak terlalu berat masih bisa kita manfaatkan, tapi memang ada grade-nya seperti itu. Ada grade atau tingkatannya lah seperti itu. Bahkan barang-barang elektronik, bahan ya, bahan pembungkus kemasan dari barang-barang elektronik itu masih bisa kita manfaatkan. Kayak gitu. Karena kan selama ini orang pada tahu ngertinya adalah kemasan gelas ataupun kemasan botol air minum seperti itu. Padahal hampir semua jenis plastik yang ada di sekitar kita itu masih bisa dimanfaatkan kembali.
1: Berarti yang menentukan bernilai atau tidaknya sebuah sampah ini juga sangat bergantung pada bagaimana kita memilah dan mengelolanya sejak dari sumbernya, begitu ya Kak ya?
2: Betul, karena kalau misalnya dia terkontaminasi sangat berat, misalnya terkontaminasi dengan minyak, itu sudah tidak bisa kami apa-apakan lagi.
1: Oke. Nah, kalau misalnya bapak-bapak saudara, ya kakak nyong, kakak nona, pendengar Pro 4 ya, masyarakat di Kota Kupang juga yang di rumah ingin mulai memilah hari ini nih, kakak, sampah apa saja yang bisa dikumpulkan dan disetorkan ke bank sampah nih? Apakah ada jenis-jenis tertentu begitu yang memang memiliki nilai ekonomi, Kak?
2: Oke. Iya, jadi dari jenis sampah yang ada di sekitar kita, memang tidak semua. Dari 100% yang ada di sekitar kita, 90%-nya bisa dimanfaatkan, tapi ada 10%-nya yang tidak bisa masuk ke dalam rantai daur ulang.
1: Oke.
2: Nah, jadi sampah-sampah yang bisa kami terima itu cukup banyak ya. Jadi kita mulai terima untuk khusus, kita ada tiga kategori besar, yaitu dari jenis plastik, kertas, dan juga kaleng-kalengan. Nah, untuk jenis plastik ini, seperti misalnya dari kantong plastik, dari kemasan yang terbuat dari plastik, bahkan perabotan rumah tangga yang terbuat dari plastik, bahkan barang-barang elektronik seperti apa ya, dispenser, mesin cuci, ini yang udah rusak ya.
1: Bukannya baru ya.
2: Iya. Dispenser, mesin cuci, bahkan AC.
1: Oh.
2: AC. Kulitnya saja ya, kulitnya saja. Wadahnya saja, terus rice cooker juga. Intinya perabotan rumah tangga lah, entah itu untuk barang elektronik ataupun untuk kebutuhan di dapur seperti itu. Iya. Jadi dari dalam kamar sampai ke kamar mandi itu barang-barang yang terbuat dari plastik itu masih bisa digunakan. Jadi kayak skincare-nya kita ya, skincare-nya perempuan gitu, wadah-wadahnya kan kebanyakan terbuat dari plastik. Nah itu juga bisa. Terus botol-botol wadah pembersih kamar mandi yang seperti Biclean, Fixal, Wipol dan sebagainya itu masih bisa dimanfaatkan. Nah juga kalau misalnya kita ke dapur ya, di dapur ada bahkan pouchnya minyak goreng yang isi ulang refill.
1: Oh ya, refill itu.
2: Itu juga bisa. Bahkan botol minyak gorengnya pun juga bisa. Kalau gelas piring yang terbuat dari plastik yang sudah tidak bisa terpakai ataupun wadah untuk menyimpan air, baskom dan teman-temannya, itu yang kalau sudah rusak, talenan pun juga bisa dimanfaatkan kembali. Jadi untuk kategori plastik kita ngambilnya cukup banyak seperti itu. Dari kantong kresek sampai perabotan rumah tangga yang terbuat dari plastik. Selain itu juga kalau jenis kertas itu kita tidak mengambil hanya kardus atau kertas bekas hasil dokumen saja, tapi juga kertas-kertas undangan, kertas kalender, bahkan brosur-brosur yang terbuat dari kertas yang kadang tidak diterima oleh para pengepul, ataupun juga kertas-kertas yang murah ini, rak telur pun, tapi kalau rak telur memang kita gunakan kembali untuk teman-teman pabrik, bukan pabrik sih, tapi teman-teman pedagang telur yang ada di Kota Kupang, kita salurkan kembali ke mereka. Jadi rak telur di yang masih dibutuhkan itu adalah rak telur yang masih utuh, masih bersih, karena nanti akan dipakai kembali oleh pedagang untuk di jual ditaruh telurnya untuk dijual gitu sih. Kayak gitu.
1: Baik.
2: Terus kalau untuk ya untuk kaleng-kalengan ini yang terakhir nih, kalau untuk yang kaleng-kalengan itu kita seperti kaleng bekas ya, kaleng Indomilk, susu-susuan, kaleng margarin, kaleng cat, kaleng spray. Iya, seperti itu. Kaleng-kaleng berbagai jenis kaleng yang ada di sekitar Bapak Ibu yang terbuat dari besi maupun aluminium itu semuanya masih bisa diserap oleh bank sampah. Seperti itu sih.
1: Kalau dos-dos begitu Kak, dos-dos dispenser atau yang baru-baru beli begitu kan ada biasa dibungkus pakai dos-dos begitu.
2: Dos boleh Kak, bahkan plastik wrappingnya itu juga bisa.
1: Oke. Baik. Wow, ini penting sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Jadi sebelum ketong membuang sesuatu, mungkin ketong perlu melihat dulu ya apakah barang tersebut masih bisa dipilah dan dimanfaatkan begitu ya. Baik.
2: Nah, untuk informasi mungkin teman-teman yang kelewatan, mohon maaf Kak aku potong.
1: Silakan.
2: Tapi untuk teman-teman yang mungkin kelewatan informasinya mengenai jenis-jenisnya bisa follow-followan kami di Instagram dan Facebook Mutiara Timor, Mutiara Timor NTT. Mutiara.timor di Instagram.
1: Kalau mau antar sampah yang sudah dipilah itu Kak, mungkin sekalian dengan alamatnya juga ke mana begitu.
2: Oke. Kakak kebetulan teman-teman kalau misalnya kami di Molava, Molava tepatnya dekat dengan Puskesmas Pembantu Molava. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya teman-teman posisinya sangat jauh dari tempat kami. Kami sudah punya mitra kami tersebar di 39 titik di 19 kelurahan. Dan teman-teman bisa DM kami di Instagram mungkin atau di Facebook alamat tempat teman-teman tinggal dan mungkin di sana itu sudah ada mitra bank sampah kami, jadi tidak usah menyalurkan sampai ke Malava seperti itu. Misalnya kami punya mitra ada di Alak, ada di Penkase, ada di NBS, ada di Sikumana, ada di Penfui, ada di Osapa Barat, ya lumayan banyak lah dari, tapi baru 19 kelurahan dari 51 kelurahan yang ada di Kota Kupang. Sekarang karena dengan bantuan Bapak Ibu Wakil Wali Kota, sekarang sudah mulai digalakkan nih lebih gencar bahwa setiap kelurahan itu harus punya satu minimal bank sampah. Jadi akan semakin lebih memudahkan teman-teman di luar Molava untuk mengirimkan sampah-sampah yang sudah terpilahnya dan diharapkan tidak lagi banyak sampah berceceran di jalan.
1: Oke, baik. Nah, kemudian dari sisi masyarakat nih, Kakak Melsi, tentu ada pertanyaan sederhana nih. Kalau rutin memilah dan menyetorkan sampah, manfaat ekonominya seperti apa? Manfaat ekonominya seperti apa gitu? Seberapa jauh kegiatan ini bisa membantu masyarakat? Silakan, Kakak.
2: Oke, jadi memang untuk rumah tangga individu itu hasilnya memang tidak terlalu banyak sih Kak, tapi bisa membantu dalam hal mengisi token listrik lah, membeli hal remeh-temeh yang ada di rumah, misalnya sabun ataupun kebutuhan-kebutuhan yang kecil-kecil tapi sangat diperlukan seperti itu. Jadi misalnya ya, dari nasabah-nasabah kami yang ini yang dari sampah yang dihasilkan dari rumah tangga sendiri ya. Dalam satu tahun itu dia bisa mengumpulkan 400 sampai 500 ribu dari sampah yang benar-benar dia hasilkan dari dalam rumah tangganya. Tapi ada nasabah-nasabah kami yang memang mendengar kalau ada sampah bisa bernilai nih. Jadi diajaklah tetangga-tetangganya memilah nanti sampahnya buat dia gitu. Nah itu dia bisa mendapatkan manfaat yang lebih jauh lebih banyak gitu. Jadi selain produksi sampahnya dia, dia juga dapat dari sampah-sampah tetangga yang sudah terpilah itu bisa membantu keluarganya secara ekonomi gitu. Ini kita tidak bicara untuk pemulung ya, tapi rumah tangga yang selama ini terlibat bersama kami. Bahkan ada teman-teman yang memakai tabungan sampahnya itu untuk cicilan motor, SPP anak, bahkan untuk hal-hal yang kebutuhannya besar seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya pilas saja dari rumah, itu kebutuhan remeh-temeh dalam rumah pun akan sangat terbantu. Bahkan iuran sampah yang misalnya 20.000, kalau misalnya kita milah sampah, itu bisa subsidi balik ke iuran yang harus kita keluarkan. Tapi setelah kita milah gitu, misalnya dari hasil pemilahan kita mendapatkan 15.000 kan, 15.000 dari hasil terpilah itu. Nah, akhirnya bisa cuman bayar tambah 5.000 ke iuran sampah yang harusnya kita keluarkan sebanyak misalnya 20.000 tadi itu. Seperti itu juga.
1: Jadi manfaatnya bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih ya, tapi ada nilai ekonomi yang bisa kembali kepada masyarakat ya, Kak Melsia.
2: Betul.
1: Oke. Nah, selain nilai ekonomi nih, Kak, tentu ada manfaat lingkungan ya. Nah, sejauh ini sejauh mana nih bank sampah bisa membantu mengurangi jumlah sampah yang akhirnya masuk ke tempat pemrosesan akhir?
2: Oke. Jadi dari 19 titik tadi itu Kak, 19 kelurahan yang sudah punya bank sampah itu, rata-rata per tahunnya itu sampah yang dikurangi langsung dari sumbernya itu mencapai 100 sampai 200 ton per tahunnya.
1: Iya, baik. Wow.
2: Itu cuman dari 19 kelurahan ya, dan ada 30-an titik itu 3.000 kakak lah yang, kalau misalnya saya hitung secara kasar ya, itu sekitar ada 3.000 kakak yang terlibat. Nah, sedangkan kan jumlah kakak di Kota Kupang ini kan mencapai 400 atau 500 ribu gitu. Jadi kalau misalnya 20% ataupun 30% saja masyarakat Kota Kupang itu terlibat secara aktif untuk memilah, jumlah sampahnya itu bisa mencapai, kita bisa nyentuh angka 500 sampai 1000 ton per tahunnya untuk tidak lagi dikirim ke TPA. Karena kita aja yang 3000-an komunitas, 3000-an bersama 3000-an kakak aja udah 100 sampai 200 ton. Seperti itu. Tapi memang masih kalah jauh ya, Kak. Di kalah jauh dibandingkan rata-rata harian jumlah sampah yang masuk ke TPA seperti itu. Karena memang belum optimal juga jumlah bank sampah yang tersebar di sekitar pemukiman warga. Karena memang kebanyakan yang mau terlibat ini adalah ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini kan kekurangannya adalah di mobilitas, Kak. Jadi semakin dekat bank sampah ke di sekitar area pemukiman mereka, akan semakin membantu ibu-ibu ini untuk semangat memilah. Kayak gitu, karena mereka memang mobilitasnya terbatas. Seperti itu. Begitu sih, Kak. Jadi semoga diharapkan dengan makin adanya masyarakat yang terlibat untuk membuat bank sampah ataupun terlibat dalam gerakan bank sampah, semakin akan 500 ton per tahun ataupun 1000 ton per tahun itu bisa kita capai.
1: Baik, berarti semakin banyak sampah yang berhasil dipilah dan dimanfaatkan kembali, semakin sedikit pula sampah yang langsung berakhir di tempat pemrosesan akhir, begitu ya?
2: Betul, apalagi dengan sekarang kami sudah mulai menggerakkan untuk melakukan penanganan sampah organik ya. Karena selama ini kompos kurang menarik buat masyarakat, jadi akhirnya kami membuat sistem dengan media ayam ini, dan semoga ini bisa diterima dengan diterima oleh masyarakat, karena itu nggak cuma makanan sisa saja yang bisa bantu kita kurangi, tapi juga daun-daun kering yang selama ini kita bakar dengan percuma. Kayak gitu sih, Kak. Jadi akan semakin banyak sampah yang mampu diserap jika media komposting dengan ayam ini diterima oleh masyarakat. Karena kami nanti akan membuat dalam sistem komunitas, kayak gitu.
1: Mantap, oke. Nah, Kakak Melsi, kalau melihat pengalaman bank sampah ya Mutiara Timur selama ini, bagaimana nih Kakak melihat kesadaran masyarakat Kota Kupang dalam memilah sampah dari rumah? Apakah sudah semakin membaik nih, Kak?
2: Ya, saya melihat bahwa misalnya ya Kelurahan Oebufu yang dulunya terkenal dengan kasus DBD cukup tinggi, tahun ini kita tidak mendengar kasus itu terangkat ke berita, ke media gitu. Dan itu juga dirasakan secara langsung oleh teman-teman yang ada di Oebufu yang secara aktif untuk menangani sampahnya. seperti itu sih Kak. Dan itu juga terjadi, itu juga pengakuan yang sama itu juga dilontarkan oleh para RT dan RW yang ada di Penfui. Yeah. Yang dulu biasanya anak-anaknya sering sakit karena masalah sampah yang tidak teratasi dengan baik, sekarang itu mulai cenderung berkurang, bahkan mungkin kasusnya itu sudah tidak ada kayak gitu akibat dari penyakit-penyakit yang ditemukan dari sampah, misalnya seperti DBD ataupun kasus bakar sampah. Yeah. Jadi bisa ISPA, nah yeah, bikin anak-anak kecil batuk, nah itu sudah mulai berkurang di daerah-daerah padat. Nah itu mungkin bahkan di Nevo Naik ya, di Nevo Naik yang cukup padat itu,
1: yeah,
2: di daerah Perumnas itu juga paling gencar ya ibu-ibu di sana untuk melakukan edukasi soal sampah, dan mereka sudah merambat sampai ke kelurahan-kelurahan yang lain. Itu penurunan jumlah sampah yang berserakan di lingkungan sekitar mereka itu berkurang sangat drastis. Tapi memang secara angka, secara kuantitas kami tidak punya datanya. Tapi secara kasat mata dan secara itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kayak gitu. Jadi masyarakat yang dulunya sering bertengkar gara-gara begitu sampah baru diangkut sudah berserakan kembali di sekitar TPS seperti itu. Nah, yeah, itu masalah masalah-masalah seperti itu sudah mulai berkurang seperti itu. Bahkan sangat-sangat mungkin sudah tidak ada lagi aduan-aduan yang seperti itu, sudah tidak ada lagi begitu. Jadi memang untuk daerah-daerah yang padat penduduk itu merasakan secara langsung sih Kak.
1: Iya.
2: Secara langsung karena masyarakat yang terlibat untuk memilah sampah itu tidak sedikit gitu. Hampir satu RW-nya itu terlibat gitu. Dan akhirnya masalah yang selama ini menjadi aduan, menjadi pertengkaran antar warga itu sudah mulai berkurang. Kayak gitu sih.
1: Iya, berarti
2: jadi nggak cuma lingkungan, agak cuma cuannya aja sih, iya, Kak, tapi juga kesehatan anak-anak dan juga aduan-aduan tentang sampah itu juga sudah mulai berkurang.
1: Berarti kesadaran masyarakat memang mulai tumbuh ya, tapi tentu masih membutuhkan proses yang konsisten juga supaya memilah sampah benar-benar menjadi kebiasaan sehari-hari begitu ya.
2: Betul, KPR-nya masih besar banget.
1: Nah, Kak, karena mengubah kebiasaan kan ini juga tentu tidak mudah ya. Apa nih tantangan yang paling sering kakak temui ketika mengajak masyarakat beralih dari kebiasaan membuang sampah menjadi memilah dan mengelolanya?
2: Tantangannya itu adalah bagaimana meyakinkan mereka sih. Meyakinkan untuk mengeluarkan mereka dari stigma-stigma bahwa memilah sampah itu adalah pekerjaan pemulung begitu.
1: Yeah.
2: Dan bahkan masih banyak juga kok yang menganggap itu adalah pekerjaan pemerintah kayak gitu. Cuman masalahnya kan sekarang kita dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, yeah, sampai kapan kita harus menyalahkan pemerintah untuk hal ini seperti itu. Jadi ya semoga dengan adanya pembenahan-pembenahan dan penambahan infrastruktur juga akan semakin mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik. Tapi tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana meyakinkan itu, karena ini kebiasaan yang sudah tercipta selama puluhan tahun bahkan sebelum saya lahir seperti itu kan. Untuk mengubahnya juga tidak bisa dalam sehari semalam seperti itu. Jadi butuh meyakinkannya itu dengan cara proses untuk meyakinkannya mereka itu juga memakan waktu seperti itu. Makan waktu minimal 3-6 bulan baru kita bisa mendapatkan hati masyarakat untuk mulai terlibat melakukan pemilahan sampah. Dan itu kan lumayan menguras tenaga ya, menguras tenaga dan juga biaya yang harus kami keluarkan untuk bolak-balik, mendampingi, sabar untuk terus melakukan edukasi dan sebagainya. Begitu. Selama ini untuk edukasi dan pendampingan itu memang kami dibantu, tapi tidak semua daerah, ada beberapa CSR dari perusahaan yang membantu untuk melakukan pendampingan.
1: Iya.
2: Tapi tidak semua daerah. Jadi kami keluarkan itu dari dana pribadi juga, dari dana operasional untuk Bank Sampah Mutiara Timur.
1: Iya.
2: Kayak gitu.
1: Iya.
2: Begitu sih, Kak.
1: Oke. Nah, perubahan kebiasaan memang membutuhkan waktu. Ya, Kakak Melsia sudah cukup hanya dengan memberikan informasi, tapi tentunya masyarakat juga perlu apa ya, melihat manfaat dan mendapatkan sistem yang memudahkan mereka juga ya.
2: Betul. Meyakinkannya mereka itu biar karena masih banyak, kalau misalnya yang paling masyarakat merasa ini nih, merasa sungkan atau enggan untuk enggan untuk memilah sampah itu adalah karena takutnya bau seperti itu. Padahal kalau sampah sudah terpilah itu sebenarnya tidak bau. Yang bikin bau selama ini adalah sampah tercampur aduk. Karena dari organik, dari sampah-sampah sisa dari dapur bercampur dengan sampah-sampah organik yang tidak bisa membusuk. Akhirnya sampah proses pembusukannya itu terhambat, dan kan proses pembusukan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, dari situlah kenapa akhirnya sampah itu bau. Tapi setelah dipisah sebenarnya tidak bau. Seperti itu.
1: Oke. Nah, Kak, untuk membangun ekonomi sirkular ini ya, tentu sudah bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Seberapa penting nih kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan bank sampah?
2: Penting banget, Kak. Masing-masing itu punya peran seperti itu. Dan juga kalau memang dari segi pemerintah itu yang harusnya porsinya paling besar. Karena mereka punya kuasa lah ya. Punya kuasa untuk menentukan kebijakan dan sebagainya. Sedangkan kan kami yang sebagai komunitas ini paling cuma bisa membantu. Membantu untuk menggaungkan apa yang sudah pemerintah buat dalam kebijakan seperti itu. Jadi kami membantu menggaungkan saja. Tapi kami tidak punya kuasa untuk memaksa atau mendorong masyarakat lebih jauh untuk terlibat dalam proses penanganan sampah secara langsung seperti itu. Dan memang butuh keterlibatan semua pihak. Itu bahkan juga teman-teman di pemerintah pusat juga punya andil yang sangat besar, karena memang tidak bisa kita menyalahkan masyarakat untuk terus-menerus memilah sampah saja, tapi dari pusat juga harus menekan produsen-produsen itu agar bisa memanfaatkan kemasan-kemasan mereka itu harus bisa lebih ramah lingkungan seperti itu. Juga kalau memang infrastruktur kita masih terbatas ya, produsen-produsen itu juga harus ini ya, harus ikut terlibat untuk berikan CSR lah untuk pembangunan penanganan infrastrukturnya itu seperti itu. Nah, kalau dari masyarakatnya sendiri, karena kita yang mengkonsumsinya cukup besar, setidaknya kita juga harus punya ada tanggung jawab lah ya. Kita punya tanggung jawab. Jika suatu saat pemerintah bisa menjawab kebutuhan infrastruktur untuk penanganan sampah, peran kita lah yang nanti akan sangat diperlukan. Yaitu kita mulai memilah dari sumbernya, mulai mengelolanya sedini mungkin, ataupun bahkan menguranginya dari sumber. Nah, itu akan sangat membantu. Karena secanggih apapun ya, saya sudah melihat secanggih apapun, bahkan ini ada paradoks juga bahwa teman-teman yang di Singapura itu mau datang belajar kepada kami untuk bagaimana merangkul masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah. Wow. Kita tahu bahwa mereka punya ini nanti Maret tahun depan mereka mau datang. Kita tahu kan mereka punya teknologi yang super canggih untuk menghasilkan sampah menjadi energi, dan bahkan untuk menjadi abu-abunya itu dibuat untuk menjadi lahan baru di Singapura seperti itu. Tapi toh ujung-ujungnya mereka akan kewalahan juga karena jumlah penduduk semakin besar dan masyarakat tidak melakukan pemilahan sampah dari rumah. Mereka akhirnya sekarang sudah mulai menerapkan pelibatan masyarakat, yaitu mulai melakukan pemilahan sampah langsung dari sumbernya. Dan bahkan itu teman-teman dari saya lupa sekolahnya apa, semacam teknologi Singapura namanya kalau tidak salah, itu akan datang di bulan Maret hanya untuk mau belajar tentang bagaimana masyarakat ya, khususnya masyarakat itu bisa mau terlibat untuk pemilahan sampah seperti itu. Seperti itu, agak-agak paradoks juga sih kalau melihat itu. Jadi kuncinya itu semua memegang kunci, tapi porsinya berbeda-beda seperti itu. Jadi jangan kita saling menyalahkan satu sama lain. Kita hanya bisa istilahnya sebagai masyarakat, ya sudah, kita sudah membeli, terlanjur membeli, mengkonsumsi apa yang dihasilkan oleh para produsen itu, ya kita bertanggung jawablah setidaknya tidak membuang sampah sembarangan, dan kalau bisa kita memilah dan menyetorkan ke bank sampah terdekat di tempat kita. Nah, dari segi pemerintah, kalau bisa ada keseriusan lah ya, keseriusan dalam hal pembangunan sarana prasarananya dan juga dana untuk penanganan sampah ini. Karena memang hampir satu Indonesia itu dana untuk penanganan sampah itu di bawah 0,5%. Nggak sampai 1%. Nggak sampai 1%. Jadi bagaimana kita bisa mau menyelesaikan masalah sampah kalau misalnya dana yang dikucurkan begitu sedikit. Dan juga teman-teman sebagai produsen ataupun sebagai pelaku usaha, pintar-pintarlah memilih sampah-sampah yang udah didaur ulang ataupun sampah-sampah yang lebih ramah lingkungan. Karena label ramah lingkungan itu belum tentu mereka ramah lingkungan juga. Jadi pengetahuan-pengetahuan tentang jenis-jenis sampah yang bisa didaur ulang ataupun benar-benar ramah lingkungan itu, teman-teman pelaku usaha juga perlu pahamlah setidaknya. Jangan hanya menggunakan asal packaging, karena kan ternyata packaging-packaging tertentu jika terkontaminasi, tapi kalau misalnya dalam terkena paparan matahari yang cukup lama dan cukup intens, itu mengeluarkan zat-zat racun yang cukup berbahaya dan bisa terkontaminasi ke makanan. Seperti itu. Dan itu kita ketemui seperti misalnya styrofoam dan plastik mika. Kalau misalnya kondisi makanannya panas, teman-teman pelaku usaha mohon untuk tidak menggunakan kedua jenis bahan itu. Karena mereka akan sangat-sangat mudah untuk mengeluarkan racun dari, bukan racun sih, tapi melepaskan zat-zat kimia yang ada dari rantai penyusun kemasannya itu untuk terkombinasi dengan makanan. Dan itu sangat-sangat berbahaya dalam jangka panjang. Seperti itu.
1: Baik.
2: Itu sih, Kak.
1: Penjelasan yang memang sangat luar biasa.
2: Kita punya kuncinya masing-masing dengan porsi yang berbeda-beda. Jadi kita laksanakan apa yang bisa kita buat, tanpa saling menuding satu sama lain, seperti itu. Ya, kita saling mengawasi lah ya.
1: Baik, luar biasa. Ekonomi sirkular ini memang membutuhkan kerja bersama ya. Tadi sudah disampaikan masing-masing punya peran dan porsinya masing-masing. Masyarakat berperan dari sumbernya, sementara pihak lain perlu memperkuat sistemnya, begitu ya, kakak ya. Ketung hampir tiba ya di penghujung obrolan yang sangat seru ya. Kayaknya ini 45 menit sudah cukup nih kalau Ketung hanya bahas sampah saja. Tapi terakhir nih, Kakak Melsi nih, pesan untuk masyarakat ya, sebagai closing statement juga Kakak. Apa nih pesan Kakak kepada masyarakat Kota Kupang yang mungkin hari ini masih merasa bahwa memilah sampah itu merepotkan? Apa nih langkah sederhana yang sebenarnya bisa kita mulai dari rumah? Silakan Kakak.
2: Ketahuilah bahwa tempat tinggal sekarang itu adalah warisan untuk anak cucu kita. Kalau kita tidak mau peduli tentang lingkungan ataupun hal kecil yang bisa kita mulai, yaitu adalah sampah kita sendiri, bagaimana kita mau mewariskan hal-hal yang baik untuk generasi kedepannya? Karena dari apa yang kita buat, hal remeh kecil seperti memilah sampah dari rumah itu sudah memberikan satu teladan untuk anak-anak kita ke depannya, untuk membentuk suatu karakter yang lebih baik, seperti itu. Dan juga secara tidak langsung kita telah mewariskan tidak saja pola pemikiran yang baru, tapi lingkungan yang lebih baik untuk generasi-generasi di masa depan kita. Seperti itu sih, Kak. Jadi itu sebenarnya kita, apa yang kita kerjakan saat ini adalah untuk generasi-generasi. Lihatlah anak-anakmu yang ada di sekitar kalian saat ini, seperti itu. Yang kita lakukan ini bukan untuk kita, tapi untuk masa depan mereka yang lebih baik, dan untuk memberikan teladan yang bisa mengubah generasi-generasi mereka menjadi lebih baik lagi. Seperti itu sih, Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih Kakak Melsi. Ini pesan yang sangat penting ya, pendengar, Bapak Mama, Bahasa Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, karena perubahan besar memang bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Dari rumah masing-masing, dari cara kita memperlakukan sampah, dan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten ya. Kakak Melsi ya, sekali lagi terima kasih untuk edukasinya tentang bank sampah bagi pendengar setia Pro 4. Sukses selalu, Kakak.
2: Terima kasih Kak, terima kasih sudah mengundang kami hari ini.
1: Salam untuk semua teman-teman di Bank Sampah Mutiara Timur, Kakak.
2: Terima kasih Kak, terima kasih teman-teman juga, sukses juga untuk teman-teman di studio RRI 4 ya Kak.
1: Terima kasih Kakak, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, demikian ketumpung obrolan pada kesempatan hari ini, Bank Sampah Langkah Kecil Menuju Ekonomi Sirkular di Kota Kupang, bersama dengan ketumpung narasumber yang luar biasa hari ini, Kakak Melsi Mansula selaku Direktur Bank Sampah Mutiara Timur ya. Obrolan hari ini juga ketong belajar dan ketong lihat bersama, sampah itu mungkin terlihat kecil ya ketika berasal dari satu rumah, tapi ketika jutaan sampah dikumpulkan setiap hari, dampaknya itu

0: pagi hingga siang akan temani Bapak Mama Bapak Saudara tetap di FM 104,3 MHz.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil memfasilitasi perkumpulan peternak dan pedagang babi P3B2 mengirim 450 ternak ke wilayah Sumba. Pengiriman dilakukan melalui Pelabuhan Bolo Kabupaten Kupang pada Sabtu 12 September 2026 menuju Waingapu Kabupaten Sumba Timur. Ketua P3B2 NTT Martin Billy mengatakan pengiriman ternak babi merupakan kolaborasi antara Pemprov NTT, DPRD, dan KSOP kelas 3 Kupang. Kerjasama multisektor ini diharapkan terus berlanjut untuk mendukung para peternak dalam memenuhi kebutuhan daging dan menekan angka jual. Pindah informasi berikut, Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang menerapkan energi surya dan irigasi otomatis di Desa Oe Matamboli. Program tersebut merupakan bagian dari program desa binaan Undana di Kabupaten Rotendao. Teknologi energi surya digunakan untuk mengoperasikan pompa air bagi kebutuhan irigasi lahan pertanian. Sistem tersebut diharapkan membantu petani menghemat tenaga dan waktu dalam proses penyiraman tanaman. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: kawan, sabar. Jangan jalan dong.
1: Kenapa, Lai? Katong ini sudah terlambat mau ujian, nah.
0: Lu sudah lihat kok. Itu lampu masih kuning, nah.
1: Lu kayak sudah tahu, sah. Beta sudah biasa. Lampu masih kuning, sah, beta sudah jalan. Apalagi sekarang katong sudah terlambat, nih.
0: Lu tahu kok, Sonde. Lampu kuning tuh tandanya katong harus hati-hati. Kalau lampu merah tuh tandanya berhenti. Nah kalau sewarna hijau baru katong boleh jalan. Begitu sa katong mesti kasih tahu Leni. Persis kayak anak kici sa.
1: Betul ya kawan. Makasih suka ingat beta.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

0: ampun dompet nih. Mama nih taruh sembarang saja lah.
1: Bapak, lihat tidak sabun dompet? Saya taruh di sini tadi, saya datang sudah tidak ada lagi nih.
0: Ini kopun dompet, kau taruh sembarang saja lah.
1: Ini sudah. Tapi tunggu dulu. Di mana sab uang 50 ribu? Pasti kau ambil sudah nih, pasti nih.
0: Kau sembarang saja. Lihat baik-baik dulu lah.
1: Mama, ini uang kembaliannya. Minyak tanah sudah di dapur. Uang dari mana tadi, Adi? Dari mama, toh.
0: Nah, lihat, toh. Kau taruh di lain, baru kau tuduh saya lagi.
1: Maaf, Bapak. Saya cuma tes Bapak pun kejujuran saja. Bapak lolos,

Rangkaian tarian yang biasa disuguhkan masyarakat yang mendiami Kecamatan Alor Timur Laut adalah tari sungsut, tari suguhan, dan tari cakalele. Tiga jenis tarian ini sebenarnya merupakan bagian dari tari lego-lego, sebuah tarian yang sangat populer dari Pulau Alor. Tarian sungsut adalah tarian menerima tamu atau menyambut pahlawan, tarian yang menggambarkan rasa sukacita seorang ibu atau perempuan menyambut suami yang kembali dari merantau atau sebagai pahlawan perang. Tarian ini memberi suatu support, semangat, dan motivasi kepada pahlawan yang telah kembali ke kampung halaman. Tarian sungsut dibawakan oleh 6 orang penari dan 3 orang gadis penari memegang pisau. Dengan posisi saling berpegangan tangan dengan busana lengkap, mereka berjalan sambil menggesek kaki sehingga gelang-gelang yang menghiasi kaki mengeluarkan bunyi yang khas. Tarian sungsut juga untuk menjemput kepala suku atau kepala perang yang kembali dengan selamat dan panglima perang melaporkan bahwa tugas sudah selesai. Tarian ini dulu biasanya dipentaskan pada saat pesta rakyat, pada zaman sekarang dipentaskan pada hari-hari besar keagamaan dan nasional maupun dalam acara kenegaraan. Tari suguhan merupakan tarian hiburan yang disuguhkan kepada pahlawan perang yang telah kembali. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu wak-wak. Lagu wak-wak ini diibaratkan sebagai tanah yang tinggi, yang mana dalam kehidupan, kalau seseorang berhasil, seolah-olah lupa daratan. Sehingga lagu ini mengingatkan bahwa keberhasilan seperti apapun tidak boleh lupa daratan. Sedangkan makna lain dari lagu wak-wak, bahwa sebagai orang Alor, meski dirantau, tetap bertanggung jawab terhadap Kabupaten Alor dalam hal budaya. Sedangkan tari cakalele adalah tarian tanda kemenangan, biasanya dipakai untuk menyambut seorang pahlawan setelah menjelajahi alam dunia dan kembali dengan berhasil memenangkan perang. Cakalele dengan gong menandakan bahwa semua aktivitas dalam perang sudah berjalan dengan baik, maka sebagai tanda kemenangan diungkapkan lewat tarian cakalele. Tarian cakalele dibawakan oleh 2 orang yang mengenakan pakaian perang lengkap sambil menari, melompat, sambil mengayunkan pedang sebagai tanda kemenangan. Rangkaian tarian dari Kabupaten Alor merupakan bagian dari budaya bangsa yang perlu dilestarikan terutama oleh generasi muda. Jangan biarkan keanekaragaman budaya lokal tenggelam tanpa ada upaya untuk mengangkat dan membuatnya lebih bersinar, lebih bernilai dalam kehidupan modern.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yowin, aduh, duh, duh, duh.

0: Sayang, besok ada janji nih siapa-siapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
1: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suantong Barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian.
0: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan korderan. Sekarang beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang. Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
1: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

0: Buse, kamar pun kotor, Lai.
1: Jangan terlalu beribu, tuh. Beta butuh konsentrasi. Pikiran ada kacau, begini tugas terlalu banyak.
0: Karena bisa konsentrasi, Kobus, kalau kamar model begini nih.
1: Jangan terlalu omong banyak. Ayo, bantu beta kasih bersih dulu. Kalau kamar bersih, asik juga.
0: Wow.
1: Kayaknya beta harus bisa konsentrasi kerja tugas nih.
0: Makanya, jaga kebersihan. Pikiran yang jernih itu diawali dari lingkungan yang bersih, Bos.
2: Siap, Bos.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Dijen PRL melakukan penataan ruang laut di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penataan dilakukan di Kampung Lautra, Desa Liveleo, Kecamatan Kupang Barat, dan Kampung Nelayan Merah Putih Sulamu, Kecamatan Sulamu pada Kamis hingga Jumat 10 hingga 11 September 2026. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Ruang Rinci Prioritas Dirjen PRL Rifka Nur Anissa mengatakan penataan penting untuk mencegah tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang laut. Penataan ini dikerjakan secara kolaboratif bersama Dirjen Pengelolaan Kelautan, Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen Perikanan Tangkap, BBKSDA, BPK Kupang, BPRL Makassar, DKP Provinsi NTT, DKP Kabupaten Kupang, dan masyarakat. Pindah ke informasi berikut, Pantai Tolanamon di Desa Inaoe, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rotendao menawarkan panorama alam yang memukau. Keindahan pantai ini mulai menarik perhatian wisatawan setelah viral di media sosial. Destinasi wisata tersebut sebelumnya belum banyak dikenal masyarakat luas. Popularitasnya meningkat setelah unggahan seorang warga Desa Inaoe yang menyebar di berbagai platform digital. Pantai Tolanamon berjarak sekitar 24 km dari kota Baa menuju desa Inaoe. Dari desa tersebut, perjalanan dilanjutkan sekitar 4 km melalui jalan yang belum seluruhnya beraspal. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di siang ini ya. Siang yang panas dan juga sedikit berangin. Hari ini Beta Christine menemani Bapak Mama Bapak Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Dan ini siang kita akan awali dengan tentunya obrolan teras UMKM. Jadi di siang ini ketong kedatangan tamu yang kalau mau dibilang sih anak muda hebat, karena kalau ketong lihat ya dari tadi bercerita-cerita dengan narasumber kita, dia sudah memulai usahanya ini dari sejak di bangku SMA. Lumayan lama ya kalau dihitung-hitung ya. Karena dia tadi banyak cerita juga kita ya, ketong banyak cerita. Dan yang pasti bapak mama saudara dong semua ini sebagai contoh juga ya, motivasi buat anak-anak muda yang ada di NTT yang mungkin sedang berpikir kira-kira kau mau usaha apa, ataupun mungkin berpikir bahwa kalau buka usaha nih kayaknya butuh modal, butuh tempat usaha yang besar dan segala-galanya. Tapi kalau kau nanti menyimak apa yang sudah dilakukan oleh kakak Nisha yang merupakan pemilik dari Niling Bakery ini, itu ceritanya sangat-sangat menginspirasi kita semua. Langsung saja ya, Beta sapa daripada Beta yang bercerita ya. Katong langsung saja bercerita dengan narasumbernya, dengan pemilik Niling Bakery. Langsung ada kakak Nisha. Halo. Iya, selamat siang, salam sehat kakak.
2: Halo, selamat siang.
1: Baik, berarti ini ya sudah selesai pesanannya,
2: sudah
1: buat pesanan orderannya. Sudah. Terima kasih dulu karena di sela-sela kesibukannya ya sudah menyempatkan diri untuk hadir di Pro 4 RRI Kupang.
2: Terima kasih juga karena sudah diundang ke sini.
1: Iya. Baik, kita akan mendengarkan cerita yang akan menginspirasi kita semua dari kakak Nisha. Ya, kakak Nisha. Pasti orang tanya ya, kenapa namanya Niling Bakery begitu? Ada arti khusus kah?
2: Ada. Jadi Niling Bakery itu katanya ini sebenarnya singkatan, Kak. Bakery kan kita tahu kayak toko kue, yeah, toko roti. Nah, kalau Niling itu singkatan dari Nisha in Healing.
1: Nisha in Healing. Iya. Ada arti khusus berarti ya.
2: Ada. Jadi karena Beta sendiri punya bakat dan minat untuk baking, cooking. Jadi itu buat healing tersendiri buat Beta, hobi buat healing itu cara terbaik sih buat Beta, jadi makanya diambil jadi Niling Bakery.
1: Oke, Nisha Healing ya. Jadi ketika membuat kue, membuat roti begitu ya, itu seperti sedang
2: healing
1: sedang santai. Iya ya, berarti terinspirasi atau mungkin awalnya itu karena coba-coba kah atau karena iseng-iseng begitu?
2: Awalnya memang suka iseng buat kue dari dulu ya, mungkin dari kecil, mungkin dari SMP sudah terbiasa buat kue sedikit demi sedikit. Dan akhirnya bakatnya mulai berkembang, ngelihat TikTok, oh ada resep ini, ada resep itu, dicoba dan akhirnya bisa untuk berjualan sampai sekarang.
1: Luar biasa ya. Tadi kan sempat bilang kalau dari SMA sudah mulai usaha ini ya?
2: Iya, benar sekali kakak.
1: Itu SMA-nya di tahun 2022.
2: Iya.
1: Di SMA tahun 2022 sudah mulai buat usaha kecil-kecilannya. Mungkin bisa cerita
2: boleh,
1: awalnya kak, kenapa sampai ini kayak dari hobi, dari yang ya kalau ada orang Kupang bilang ada banyak pikiran, ada stres, bikin kue, terus tiba-tiba terpikir untuk bikin usaha begitu.
2: Iya. Jadi awalnya itu belum pakai nama Niling, Kak. Dulunya itu pas SMA itu jualannya bakpao.
1: Oh, bakpao.
2: Iya, dan akunnya Niling yang sekarang itu dulunya akun bakpao.
1: Oh iya.
2: Sekedar buat buat postingan teman-teman yang suka beli bakpao.
1: Iya.
2: Jadi kenangan, buat memori aja.
1: Oh, begitu.
2: Tapi lama-kelamaan setelah lulus dari SMA, ada waktu luang kan sebelum kuliah. Coba-coba buat baking lagi. Dulu pernah sempat bikin brownies.
1: Iya.
2: Pas dibikin lagi, kan sering aku suka up story kue, Instagram. banyak teman-teman yang suka dan minat, dan akhirnya chat buat open order gitu. Okay. Jadi mulai dari situ, oh lama-kelamaan awalnya kurang pede karena buat usaha ini sebenarnya banyak yang harus dipikirkan, mulai dari kualitas segala macam, dan mulai percaya diri buat R&D, kasih resep yang terbaik buat customer, kasih rasa yang terbaik, dan akhirnya jadi nih Limbe Bakery kayak sekarang berkembang. Dengan
3: itu pergantian proses pergantian nama dari Mbak Pau ya, langsung begitu?
2: Iya, itu dari tahun lalu kak, tahun 2025 sekitar bulan Agustus akhir.
3: Iya,
2: itu mulai bikin brownies dan akhirnya jualannya brownies dulu. Beralih ke Niling tuh dari brownies dulu.
3: Dari brownies ya.
2: Akhirnya bikinlah Niling Bakery. Dan itu followers IG-nya masih sedikit karena itu masih teman-teman yang follow waktu SMA dulu.
3: Teman-teman SMA dulu ya.
2: Iya, masih sedikit. Dan lama-kelamaan Sonyanga kalau teman-teman juga support. Mereka posting story, posting Instagram. Jadi banyak yang tahu nih dari mulut ke mulut kan. Ih, ada brownies nih gitu di sini-sini gitu. Jadinya mulai banyak yang follow. Dan waktu itu sempet pas awal masuk kuliah. PKKMB. Sonyanga kasih Kak bakal dibantu oleh tim BNS.
3: BNS.
2: Dibantu promosinya di situ. Dan ya mulai lancar lagi, banyak orang-orang yang tahu, banyak masyarakat yang tahu kalau wah ada orang yang jualan brownies di sini ya gitu. Jadi mulai lancar lagi dan sampai kayak sekarang kan.
3: Tapi menarik ya. Di saat SMA ini kan masa-masa di mana ketom berpikir untuk main-main sadolo, mau pikir bikin usaha tuh nanti dong. Kayaknya belum di masa begitu ya. Kenapa? Di saat teman-teman yang lain ingin jalan-jalan di pesta sana sini, ya, tapi kakak Nesya berpikir untuk ketong nih kayaknya harus buka usaha gitu.
2: Iya, karena suka uang sih kak, dan kayaknya uang itu harus dicari.
3: Nomor satu ya.
2: Iya. Okay, baik. Tapi sebenarnya untuk bagi waktu sih sulit ya kak. Sebenarnya kalau di kelas 1, kelas 2 oh masih bisa nih.
3: Aman.
2: Tapi mulai naik kelas 2, mau naik kelas 3 itu makin berat, makin aduh apalagi ekskul lagi. Jadi ya waktunya kayak benar-benar padat dan ya cuy.
3: Tenaganya dari mana say?
2: Aduh itu sudah kak, Tuhan yang kasih, kita hanya menjalankan.
3: Oke baik. Sudah pernah rasa jenuh kah? Maksudnya kayak lihat teman-teman, kan pasti teman-teman ajak masuk ke tempi, ini ada acara di sini.
2: Sering kak.
3: Tapi.
2: Tapi karena kayak, duh, kalau ketemu kesini nih, mengeluarkan uang. Oh, sedangkan kalau di rumah bisa menghasilkan uang nih.
3: Begitu prinsipnya itu ya. Okay, mengeluarkan sedikit mungkin dan menghasilkan sebanyak mungkin ya. Baik-baik, itu prinsip dari kakak Nesya. Berarti Sonya menyesal juga mungkin ketika teman-teman ada posting, ada di tempat acara terus.
2: Kadang sih mereka tuh kan kita kan libur kak di hari Sabtu dan Minggu. Kadang mulai jalan-jalan di situ karena waktu jualan itu sesuaikan dengan waktu sekolah. Karena kan waktu itu masih jualan ke teman-teman kelas, ke teman-teman adik-adik kelas, kayak gitu.
3: Sistemnya pemaksaan atau sukarela?
2: Waktu itu pesanan kak.
3: Order, open order.
2: Iya, open order. Dan tiap hari tuh buatnya sesuai pesanan, kayak up story. Besok bapak ready, kayak gitu. Jadi banyak yang pesan dan dilebihin, cuman paling dilebihin sedikit karena sistemnya made by order ya kak. Jadi daripada ketong buat buang banyak-banyak, takutnya sonde habis, jadi mending buatnya pas-pasan dan selalu habis.
3: Jadi open ordernya dari jam sekian sampai jam sekian. Baiklah, belajar marketingnya dari mana? Itu yang luar biasa itu, ya.
2: Belajarnya kayaknya dulu pas SMA masih berantakan sih kak. Marketingnya cuma nih sekedar open order, terus nyatat pesanan, nyatat kayak via WA gitu, di notes HP, oh yang ini pesan segini, kayak gitu. Tapi mulai dari lulus SMA, itu mulai belajar, kira-kira kalau mau punya usaha yang berkembang lagi tuh, kan saya mungkin stuck di sini terus nih, apalagi belum punya skill sama sekali, dan akhirnya di perkuliahan ngambil jurusan manajemen.
3: Biasa, lebih mantap lagi ya untuk mengatur usaha sendiri.
2: Lebih mantap lagi.
3: Baik-baik, tapi luar biasa ya.
2: Aduh, terima kasih.
3: Di usia yang masih sangat muda, tapi sudah berpikir untuk bisa berusaha sendiri ya. Dan tentunya untuk uang pendidikan. Itu semuanya dari hasil.
2: Uang skincare, uang ini.
3: Oke, okay, baik. Okay. Jadi uang skincare ya, pokoknya keperluan diri sendiri itu dari hasil.
2: Iya. Kalau uang pendidikan ya mungkin masih ditanggung orang tua, tapi buat uang skincare, uang ini,
3: uang jalan-jalan
2: sudah bisa ditanggung sendiri.
3: Oke, baik. Kalau ini perlu dicontohi oleh anak-anak muda yang ada di rumah ya. Untuk abah saudara, kakak nyong, kakak nona yang mungkin juga mungkin mau usaha tapi masih ragu-ragu.
2: Iya.
3: Kakak Nesya sudah membuktikan bisa ya. Ini yang seringkali Ketong jadi pertanyaannya. Ketika Ketong mau usaha, Ketong selalu tanya, "Ih, kira-kira kalau beta usaha ini butuh modal berapa banyak?" Begitu ya. Apalagi kan kalau mau bilang usaha bakpao sama kayak Kakak Nesya ini kan pasti apakah membutuhkan modal yang besar begitu, harus tabung berbulan-bulan bertahun-tahun baru bisa buka usaha, atau
2: awalnya itu modal dari kecil Kak, bahkan cuma 50 ribu.
3: 50 ribu?
2: Iya.
3: Oke, 50 ribu untuk berapa?
2: Untuk beli coklat, buat beli terigu, buat beli ragi, karena awalnya kan buatnya dikit dan lama-lama untungnya bisa disisihkan. Mulailah beli bahan yang lebih banyak, dan akhirnya modalnya juga bertambah. Dan keuntungannya waktu itu B belum begitu pakai. Pengennya buat disimpan biar bisa beli bahan yang lebih banyak lagi, bisa open order yang lebih banyak. Baik. Dan akhirnya lama-kelamaan berkembang sampai sekarang.
3: Dari modal awal 50 ribu ya. Tapi kan biasanya orang kalau misalnya gak berusaha itu kan seringkali modal diambil, untung juga diambil gitu ya. Nah, cara membagi ke Kenesia biar sonet tergir, ini modal sebanyak, ambil. Terus itu, ini keuntungan juga sebanyak, ambil begitu. Itu cara dulu, membaginya seperti apa?
2: Iya, dulu beta tuh punya dompet panjang. Kan ada sisi kanan dan sisi kirinya kan. Be selalu pisah ini, misalnya hari ini be keluarin uang 50 ribu. Dan contohnya pemasukannya 100. 50 nya be sisihkan gitu. Jangan dipakai, artinya ini buat simpanan. Yang ini buat muter balik modal, muter balik modal. Dan akhirnya keuntungan itu bisa Ketong pakai buat Ketong diri sendiri. Kalaupun bahan bakunya kurang, bisa ambil lagi dari situ.
3: Baik, jadi sonde tergiur untuk ambil semua ya. Makan untung, makan modal juga sonde. Ay, luar biasa ya. Ini yang tekadnya kuat untuk berusaha ya. Dan yang pasti salut dengan Kakak Nesya, karena kan anak muda itu kalau mau dibilang kebanyakannya, memang tidak semua, tapi kebanyakan itu kan pasti maunya, wah ada uang, kasih habis satu hari ya. Apalagi, oh ini keuntungan sebanyak, kasih habis satu hari begitu. Tapi Kakak Nesya masih bisa ini,
2: masih bisa simpan, menahan lah ya.
3: Menahan, ya luar biasa ya. Tapi waktu dari SMA, dari tahun 2022 merintis usaha ini ya, ada suka dukanya kah, jatuh bangun begitu, dan membuat Kakak Nesya sudah balik badan, selamat tinggal begitu.
2: Kalau untuk SMA sih kayaknya belum ya Kak, karena masih jualan iseng-iseng. Dan teman-teman selalu support, karena dulu SMA sih jualannya kadang pakai mood, kadang ini jadi kayak on off. Tapi sebulan tuh pasti seminggu jualan terus, walaupun kadang setiap hari, tapi jualan. Jadi lancar-lancar dan mulai dibilang dikasih cobaan ya mungkin pas mulai merintis agak lebih besar nih. Dikasih cobaan kayak gitu.
3: Cobaannya seperti apa?
2: Cobaan sih di lebih ke waktu ya Kak. Karena waktu mulai kuliah harus menyesuaikan, kan di Niling Bakery itu sistemnya PO ya, hamin satu gitu. Kalau boleh dari jauh-jauh hari boleh, mungkin customer mau chat boleh gitu. Tapi karena sistemnya hamin satu itu, yang makanya harus menyesuaikan waktu dengan customer.
3: Baik.
2: Misalnya kan kadang ada yang request, oh mau diambil jam segini nih. Berarti beta juga harus menyesuaikan dia gitu. Oh be harus buat kue lebih ini nih, lebih early, lebih dulu gitu, sebelum waktu kuliah.
3: Baik, itu yang bikin stresan deh.
2: Kadang stres Kak, karena kadang nih satu hari itu ada 2-3 matkul yang waktunya berdekatan.
3: Iya,
2: dan jadinya sempat waktu semester 1 itu jualannya hampir-hampir beta jarang terima orderan. Kalaupun terima sedikit.
3: Iya. Karena ini ya berbenturan dengan jadwal waktu kuliah ya.
2: Iya, benar.
3: Baik, itu capek pasti ya.
2: Capek Kak.
3: Mengeluh?
2: Tidak, menangis. Pernah lihat uangnya. Sudah dihasilkan nih.
3: Oke. Jadi ketika lelah ya, karena harus kuliah, mm-mm, karena harus buat orderan juga, mm-mm, ya. Terus itu juga ketika hasilnya sudah ketemu, sudah lihat, lelah hilang.
2: Hilang
3: benar-benar, yeah, hilang.
2: Melihat customer suka, mm-mm, apalagi yang menjadi kebanggaan terbesar buat seorang perintis usaha kue itu, mm-mm, dimana customer mau repeat order, Kak.
3: Oh, itu, iya, yang bahagia ya.
2: Itu bahagia sekali.
3: Baik-baik, berarti rasanya itu sudah diakui begitu ya. Luar biasa ya, itu kepuasan tersendiri, kepuasan bagi tersendiri, Kakak Nesya.
2: Iya,
3: ya,
2: Kak,
3: ya. Terus Kakak Nesya, kan ini kalau mau dibilang, kalau SMA itu kan masih santai-santai, mm-hmm, lah hasilnya, isi-isi waktu,
2: isi-isi ya, waktu.
3: Terus ini sekarang kan masuk kuliah, mm-hmm, dan juga sudah semakin banyak yang tahu, bukan hanya kawan-kawan SMA sah, mm-hmm, tapi ini publik juga sudah mulai pesan ya, banyak orang yang sudah mulai pesan. Mm-hmm. Cara untuk bisa menjaga kualitas sehingga tadi Kakak Nesya, mm-hmm, bilang ada yang repeat order, mm-hmm, begitu.
2: Itu yang pertama, jangan pernah mengubah bahan, mm-hmm, karena biasanya sekarang apalagi indeks ekonomi ya, Kak,
3: yeah,
2: bahan-bahan harga baku pada naik.
3: Mm-hmm.
2: Harga dos, packaging semua pada naik.
3: Betul.
2: Dan di mana kalau di tempatku itu, hmm, bakery, kita harus pakai packaging yang food grade, hmm, yang aman buat customer. Dan itu yang menjadi cobaan ya, Kak. Pastinya karena sebisa mungkin kita harus kasih customer yang terbaik.
3: Betul ya.
2: Iya.
3: Betul.
2: Dan dari dulu Sonde pernah mengubah kualitasnya seperti apa, selalu pakai bahan-bahan yang terbaik. Itu yang bisa membuat customer selalu repeat order. Bahkan ada customer yang di luar Bepung kawan, di luar teman, di luar keluarga,
3: tiba-tiba tuh.
2: Iya. Walaupun dia tidak setiap bulan pesan, tapi ketika ada hari spesial atau ketika dia pengen, dia selalu chat dan pesan. Itu yang jadi kebanggaan tersendiri sih, Kak.
3: Berarti dia sudah, istilahnya sudah jatuh cinta dengan rasa dari Niling Bakery,
2: iya,
3: ya.
2: Iya, benar sekali.
3: Makanya Sonde setiap hari pesan, tapi ketika ada acara-acara yang membutuhkan mungkin kue begitu ya, dia selalu pesan.
2: Selalu pesan. Makanya moto dari Niling Bakery itu rasa dan kualitasnya tetap sama.
3: Oke, iya, aku masih seperti yang dulu ya.
2: Iya.
3: Sonde pernah berubah,
2: iya,
3: ya,
2: benar,
3: luar biasa, Kak, ya. Tapi salut, benar-benar salut dengan apa yang dipikirkan oleh Kakak Nesya dan juga sudah dilakukan oleh Kakak Nesya. Bangga, ya. Pasti mama dan bapak bangga mati bung, yo.
2: Aduh, bangga, alhamdulillah ya, bangga orang tua.
3: Kebanggaan orang tua ini ya, om tante yang ada di rumah. Kebanggaan ini ya. Ya, dan kalau dari Niling Bakery sendiri, kan dulu bilangnya bakpao ya, terus itu lari ke brownies. Kalau sekarang ada pengembangan lagi, mungkin ada, kan banyak sekarang orang yang bikinnya donat, terus itu ada yang bikinnya pie dan segala-galanya. Kalau di Niling Bakery, ciri khasnya Niling Bakery itu apa?
2: Ciri khasnya Niling Bakery itu sebenarnya ada fudge brownies, tapi sekarang banyak menu-menu baru yang sudah dikeluarkan, donat, pie susu, tiramisu cup.
3: Okay.
2: Itu yang semoga kedepannya bisa nambah-nambah terus ya, menu-menu baru.
3: Iya. Sesuai dengan selera, Kak, atau mungkin sudah jadi menu paten begitu?
2: Iya, pertama karena melihat apa ya, maunya customer kayak gimana biasanya. Kadang ada yang nanya, Kak, ada ini, oh berarti kita harus berusaha buat ini nih biar orang bisa percayakan lagi ke Niling Bakery. Oh, di sini ada kayak gini, karena orang sudah tahu rasa dan kualitas fudge browniesnya di Niling Bakery kayak gimana. Orang bakal percaya kalau beta keluarin menu baru yang sesuai dengan dong mau gitu, Kak.
3: Iya, iya, luar biasa ya. Seminggu itu bisa bikin berapa orderan?
2: Seminggu itu tergantung menu atau gimana, Kak?
3: Tergantung uangnya
2: atau
3: semua,
2: total ya?
3: Semua, total semua.
2: Semua mungkin bisa kotong hitungnya per customer atau per orderan, Kak?
3: Wah, ini luar biasa teliti ya. Per orderan sayang.
2: Per orderan kayaknya bisa sampai 40-50.
3: 40-50,
2: iya,
3: banyak ya.
2: Banyak, Kak.
3: Luar biasa. Soalnya capek kok.
2: Capek sih, Kak.
3: Tapi balik lagi ya.
2: Balik lagi.
3: Ketika melihat hasilnya, capek, lelah hilang.
2: Lelah hilang.
3: Iya, ya, dan tadi kan sempat bilang bahwa ini semester, sekarang semester berapa?
2: Semester 3.
3: Waktu semester pertama kan susah bagi jadwal, ya, antara waktu kuliah dengan orderan yang begitu super banyak, ya. Kalau sekarang masih sama atau
2: sekarang
3: mungkin
2: sekarang lebih apa, karena jadwalku yang sudah diupdate, bisa nyolong-nyolong waktu-waktu yang misalnya satu hari ada yang free, ada yang cuma satu mata kuliah.
3: Iya.
2: Setelah itu, setelah balik bisa lanjut baking. Okay. Dan selalu kayak gitu, Kak. Kadang pulang kampus teman maunya nongkrong. Aduh, be duluan ya, be harus kerja kue.
3: Ih, ngeri. Sonde sanggup sah ada ini prinsip hidup yang model begini ini. Tapi luar biasa ya, tekad yang kuat ya, bahwa apapun yang terjadi, usaha harus lebih duluan.
2: Iya.
3: Ya.
2: Bahkan kadang besok ditanya lek, Kak. Jadi kayak jangan tanya dia. Dia sonde ikut, dia mau kerja kue.
3: Dia, jangan tanya dia, dia sonde ada niat untuk jalan-jalan ya. Luar biasa ya. Sonde tergiur sedikit pun begitu.
2: Kadang kan kesian ya teman-teman suajak. Aduh, kayaknya sekali perlu dikala ketika lagi close order atau lagi belum ada orderan masuk, ikut. Tapi ketika orderan lagi banyak, sorry duluan.
3: Sorry, uang memanggil.
2: Iya, uang memanggil.
3: Ini lebih urgent ya, lebih pentingnya. Iya, iya, tapi hebat ya Kakak Nisha ya. Ya, dan ada yang bantu atau kerja sendiri?
2: Kerja sendiri. Untuk saat ini masih sendiri ya. Semoga Niling Bakery depannya bisa hire orang masuk buat kerja, buat bantu. Tapi untuk saat ini buat walaupun sendiri, kadang masih dibantu mama buat lipat-lipat dos atau apapun itu. Masih dibantu.
3: Ya, tapi yang di awal kan bilangnya waktu dari kecil itu SMA ya. SMA itu kan waktu itu buat-buat mulai dari kue-kue kecil. Berarti yang ajar mama.
2: Dulunya mama. Iya, karena belajar-belajar. Oh, kan bapak tuh biasanya orang isinya kacang gini-gini. Tapi karena semakin berjalannya tahun orang makin ada inovasi lain gini-gini. Jadi cobalah bapak pakai coklat.
3: Okay. Kenapa Sonde? Ini kan dari awal ya, dari awal rintis kan untuk Niling Bakery sendiri itu ya AKA Mbak Pau ini jualnya ke Mbak Pau ya. Kenapa Kakak Sonde masukkan di menu Mbak Pau?
2: Nah, awalnya dimasukkan Kak.
3: Tapi
2: sekarang itu peminatnya turun.
3: Oke.
2: Iya.
3: Lebih suka yang ini pie ataupun brownies begitu ya.
2: Iya, karena customernya anak muda, jadi dong ngikutin zaman banget nih.
3: Ya, bisa dimengerti
2: gitu,
3: ya. Sesuai selera ataupun lidah dari para customer ya. Mau mempertahankan juga takutnya nanti rugi ya kata ya. Baik, baik, luar biasa. Ya tapi ini ya, pemikirannya tuh terbuka ya. Sesuai dengan pasar. Pasar maunya apa buat itu. Berarti kalau misalnya sudah orang susahnya suka pie ataupun brownies, menunya ganti lagi.
2: Menunya biasanya menyesuaikan tapi terus upgrade. Kira-kira apa yang salah nih? Dari pie-nya, kalau misalnya teman-teman atau customer ngasih masukan, oh pie-nya kurang ini, kurang itu, pasti bakal di-upgrade gitu.
3: Nah ini kan banyak masukan, dan lidah orang kan seleranya pasti beda-beda. Nah bagaimana caranya ke Kanisya biar ini bisa masuk, bisa dia merasa itu bisa diterima oleh semua orang gitu.
2: Nah itu dia Kak. Pertahankan kualitas aja sih Kak.
3: Oke.
2: Bahan-bahannya, karena bahan-bahan yang kita pakai menentukan rasa. Semakin, kalau misalnya sekarang bahan baku pada naik, turunin bahannya, orang pasti tahu, oh rasa ada yang beda,
3: Nah ini kan berarti keuntungan tambah sedikit ya, karena di saat barang-barang naik, Sonde kasih naik harga.
2: Benar, kadang naik, kadang turun,
3: masih bisa bertahan saya.
2: Masih.
3: Tapi ini berarti cara mensiasati ketika harga kebutuhan untuk pembuatan kue ini naik ataupun packagingnya naik ya, itu adakah siasatnya sehingga masih bisa dapat keuntungan begitu dengan yang layak lah ya, keuntungan yang layak tapi tidak mengorbankan cita rasa dari kue yang dibuat begitu.
2: Iya, biasanya kadang mempertimbangkan ya, aduh dihitung lagi modal, segala macam dihitung. Kalau sekiranya masih bisa, masih bisa dapat untung dikit, tetap balik ke harga yang sama dan kualitas yang sama. Tetapi kalau dirasa untung sama modalnya setara, kayaknya harus dinaikkan harganya dikit gitu. Karena dari awal jualan pun untungnya sebenarnya Sonde ngambil untung gitu banyak. Karena beta pengennya orang tuh bisa beli kue di sini dengan harga yang tidak terlalu mahal, tidak terlalu pricey, tapi orang happy dan senang dan kualitasnya kembali pasti oke, dan pasti kembali lagi.
3: Betul. Ya, berarti Kakak Nisha ini tipe orang yang penting untung sedikit tapi lancar begitu.
2: Iya.
3: daripada untung banyak tapi nanti satu tahun satu kali baru pesan gitu.
2: Itu suka.
3: Baiklah. Tapi kalau yang di Niling Bakery sendiri yang paling recommended gitu. Okay. Paling di rekomendasikan untuk Bapak Mama bisa beli yang ini nih.
2: Oh, kalau Mama bisa coba Fudgy Brownies dan juga Brownies Mini. Karena kebetulan punya customer yang Mama juga.
3: Oh ya?
2: Iya.
3: Jadi bukan
2: dan
3: hanya
2: orang dinas juga dan senang bisa dipercaya gitu. Senang bisa repeat order. Duh.
3: Baik, berarti untuk pembelinya bukan hanya anak-anak muda, teman-teman kuliah ataupun SMA, tapi dari dinas-dinas tadi katanya ya?
2: Iya.
3: Oke, bisa ceritakan tentang itu, bagaimana awalnya sampai dipercaya? Ini kan suatu perkembangan ya Kak Nisia ya, silakan saya.
2: Iya, dulu tuh dipromosi oleh om kan orang kedinasan, dipromosi akhirnya, oh banyak teman-temannya yang mau pesan, akhirnya ada satu tante dari kedinasan selalu percaya, selalu repeat order. Senang sih bisa dipercaya, apalagi untuk orang tua ya.
3: Iya, betul.
2: Kita pasti harus jaga kualitasnya buat mereka gitu. Biar mereka bisa kembali dan repeat order.
3: Luar biasa ya pemikirannya. Karena kan kadang tuh kadang ya orang kalau mungkinnya wah ini sudah banyak yang pesan, sudah yang penting terpenuhi selesai ya. Tapi Kak Nisha berpikir sampai wah ini suatu kehormatan ya.
2: Iya.
3: Bisa dipercaya begitu ya. Luar biasa. Pernah ada pengalaman begitu mungkin ya yang namanya usaha pasti ada kegagalan ya. Pernah ada pengalaman yang membuat Kak Nisha merasa bahwa ini saya sudah gagal ini dan harus diperbaiki untuk besok.
2: Kalau pengalaman soal itu kayaknya belum ya untuk sendiri. Semoga
3: jangan sampai ya.
2: Jangan sampai. Ya. Tapi mungkin pengalaman buruk sih biasanya customer yang tiba-tiba cancel orderan kayak gitu. Tapi untungnya tetap Tuhan kasih jalan. Ada orang lain yang mau ngambil gitu. Ada orang lain lagi yang cari dan kebetulan bisa di offer gitu Kak.
3: Jadi pernah ada pengalaman sudah buat dia pesan order dia cancel di menit-menit terakhir Kak atau?
2: Iya.
3: Luar biasa. Nah itu bagaimana caranya sampai ada yang mau pesan ataupun ada yang mau membeli begitu?
2: Iya kadang di app story lagi gitu. Kadang orderan itu kan tidak selalu beta kasih masuk ke naikin story kan Kak. Biasanya ada yang chat Kak mau pesan ini buat besok gitu. Jadi beta sendiri naikin story lagi, besok ada brownies gini-gini. Nah ketika jadi dan customer yang tidak jadi ambil, karena aku tuh kan bisa marah Kak.
3: Ini harus marah say. Iya, Kak. Harusnya di awal bayar dulu di awal ya Kak ya.
2: Sampai sekarang sudah dikasih form order biar jelas, biar tahu mana customer yang niat buat pesan dan sonde Kak. Kayak gitu.
3: Baiklah. Terus yang ceritanya tadi itu langsung di up ke story.
2: Up ke story dan teman-teman yang lain selalu siap mengambil. Atau customer-customer yang lain yang bisa save nomornya tuh, Kak, beta mau gitu.
3: Oke, luar biasa.
2: Iya, selalu dikasih jalan.
3: Iya. Karena memang tidak pernah menyusahkan pelanggan. Ya diberkatilah engkau yang pernah meng-cancel ya pesanan orderan dari Kakak Nisha Niling Bakery ya. Orang capek juga.
2: Itu suka.
3: Bangun jam berapa biasa say? Kalau misalnya ada order.
2: Tergantung waktu customer mau ngambil Kak. Biasanya lagi banyak-banyaknya mulai dari pagi, dari jam 5.
3: 5 subuh. Luar biasa ya. Selesai biasanya jam berapa itu kalau full order?
2: Tergantung masing-masing pekerjaan kue sih Kak. Kalau Fudgy Brownies itu kan sekali baking bisa ngabisin 2 jam. Kalau donat itu lebih lama lagi karena dia pakai ragi kan, harus nunggu mengembang. Bisa ngabisin 5 sampai 6 jam lah.
3: Lama. 5 sampai 6 jam untuk membuat usaha. Ya. Jadi yang kalau mau pesan, mau order, jangan tiba-tiba cancel ya. Kasihan orang bangun subuh-subuh untuk bikin kotak pesanan.
2: Capek.
3: Ha, berasa. Ya, dan yang pasti ini ya Kakak ya, semua selalu disyukuri ya. Walaupun mungkin ada tragedi-tragedi seperti itu ya.
2: Benar sekali Kakak.
3: Pernah sonde ada yang salah order begitu. Kak, beta harusnya order begini, tapi kenapa yang ini yang dikasih begitu?
2: Nah, pernah. Tapi untungnya waktu itu sebelum di bake, jadi masih bisa diubah. Oh Kak, ralat kesini, katanya customernya mau ngubah. Dan untungnya beta belum masukin di baking, oven.
3: Ya, luar biasa ya.
2: Masih bisa diubah.
3: Dia mau ubah apa?
2: Jadi di Fudgy Brownies itu ada yang biasa, ada juga yang custom birthday.
3: Oh, jadi iya, mau pesan yang untuk
2: awalnya birthday. Pengennya yang biasa, tiba-tiba Kak bisa diganti ke custom birthday. Untungnya karena belum di bake jadi bisa. Hmm. Karena kalau sudah di bake kan otomatis sudah ditaruh topping.
3: Iya,
2: susah buat bisa dihias. Iya.
3: Betul. Yang suka dukanya ya, lika-likunya ya, cerita yang luar biasa ya. Itu emosi soan deh kalau yang model-model begitu.
2: Biasanya soan deh sih Kak, karena B belum baking juga, belum masukin oven, jadinya
3: bersyukur.
2: Oh, bersyukur. Dan senang sih Kak kalau customer mau request gitu. Oh, artinya orang percaya beta nih buat custom kayak gini gitu.
3: Luar biasa ya. Panjang sabar ya Anda ya, Bu.
2: Aduh,
3: ya.
2: Terlalu sabar Kak.
3: Kalau kami mungkin Kak yang benar sih Kak, di menit terakhir beta semua bakar nih.
2: Aku suka lebih kesel kalau ada yang cancel sih Kak. Okay. Kalau yang request-request justru beta senang Kak. Ada yang sampai dia ngirim, Kak, beta mau yang kayak gini, kira-kira Kakak bisa buat yang kayak gini. Seneng Kak.
3: Oke, okay, baik.
2: Beta bisa belajar buat ini. Oh, ada customer yang request kayak gini, beta belajar. Oh, beta bisa buat kayak gini. Dan akhirnya jadi bisa buat jadi foto postingan dan banyak yang, Kak, beta mau yang kayak gini juga. Iya, oh, itu iya, suka.
3: Baiklah. Ada yang tingkat kesulitan requestnya?
2: Oh, ada sih Kak. Tapi perlahan kadang beta tolak, bukan karena beta soal mau, tapi Kak, mohon maaf, beta masih belajar di awal-awal ya.
3: Iya.
2: Mungkin kedepannya bisa, tapi sekarang beta masih belajar. Jadi mungkin untuk custom yang seperti ini belum bisa gitu.
3: Tapi kalau sekarang kan apa sah bisa ya. Request yang model bagaimanapun bisa ya. Di Niling Bakery pasti bisa ya. Iya. Dan kalau Kakak, kalau di Niling Bakery sendiri ya, standar harganya itu rate-nya dari berapa ke berapa Kak? Atau rahasia perusahaan?
2: Ketong harus bahas dari mana dulu nih?
3: Wih, luar biasa ya. Yang umum-umum sih Kak.
2: Yang dari donat ya Kak, yang sekarang jadi best seller itu kan donat. Orang sekarang donat. Ini donat.
3: Variasinya bermacam-macam.
2: Sudah ada menunya, sudah ada price list-nya. Okay. Bisa dicek di Instagram, di TikTok juga sudah ada.
3: Semuanya.
2: Kalau donat kita mulai dari 10.000.
3: Oke.
2: Okay. Iya.
3: Ukurannya kan juga lumayan ya.
2: Iya, 10.000 itu 3 piece.
3: Oh, 3 piece?
2: Iya.
3: Oke, okay, baiklah.
2: Sampai ke 20 piece. Kalau untuk brownies kita start dari 40.000.
3: Iya.
2: Iya, untuk setengah loyang itu sudah dapat 18 piece.
3: Sudah rugi, Kak.
2: Sejauh ini masih untung,
3: masih
2: Kak.
3: Masih untung ya.
2: Iya.
3: Baik, baik. Pokoknya harganya sesuai lah ya. Sudah terlalu berubah-berubah jauh dari zaman SMA ya.
2: Sudah berubah-berubah jauh.
3: Baiklah kalau begitu. Ini kalau misalnya ada yang mau pesan, Kak?
2: Ada yang mau pesan, biasanya sistemnya hamin satu Kak, dari dulu sampai sekarang kayak gitu, karena mohon maaf masih kuliah jadi harus menyesuaikan waktu.
3: Betul.
2: Iya.
3: Pendidikan nomor satu juga
2: itu,
3: ya
2: Kak.
3: Harus balance ya, antara balance pendapatan dan juga pendidikan ya. Ini luar biasa, suka ya. Dan kalau Kakak Indonesia sendiri itu untuk open ordernya masih di rumah?
2: Iya, masih dari rumah.
3: Belum ada kepikiran mungkin buka outlet gitu, biar ala-ala gitu ya.
2: Pengennya sih, semoga Niling Bakery depannya bisa sukses, bisa punya outlet fisiknya. Yang teman-teman tidak perlu order di Hamin 1, tapi bisa langsung kunjungi kunjungi store langsung.
3: Baiklah, tapi kayaknya masih ini ya, pikir-pikir dulu ya. Kayaknya lebih untung kalau misalnya order gini atau?
2: Iya sih Kak, karena kalau buka usaha fisik kedepannya banyak juga yang harus dipikir ya Kak. Pengeluarannya pasti juga semakin besar dan harganya tidak mungkin tetap sama.
3: Betul sekali ya, ada hal-hal yang membuat harganya harus menaik. Mari kita voting ya, pilih ya, ada outlet atau di rumah saja.
2: Itu.
3: Iya, iya, luar biasa ya, sangat menginspirasi ya cerita dari Kakak Nisha ini ya, anak muda hebat.
2: Terima kasih.
3: Yang dari SMA di saat teman-temannya sedang asik-asik untuk ke pesta, nongkrong dan segala-galanya, Kakak Nisha bisa membagi waktu untuk berusaha ya, membuat, merintis usahanya Nisha Bakery. Jadi kalau misalnya Bapak Mama mau order di media sosial yang mana Kak?
2: Ada, bisa dari IG, bisa dari TikTok.
3: Nilingbakery.id ya. Itu sudah ada ya semua foto-foto.
2: Iya, price list-nya.
3: Oh, ada langsung ya,
2: iya,
3: dengan
2: langsung price list langsung dengan di bio juga tertera link buat ke WhatsApp. Jadi teman-teman bisa langsung klik link yang ada di bio.
3: Baik, langsung order ya. Langsung order, dijamin. Ini sudah terbukti sejak tahun 2022 ya. Sejak SMA. Sejak SMA ya. Sampai sekarang masih tetap eksis Niling Bakery. Dan dengan semua orderan yang menu-menu yang sudah disiapkan.
2: Iya
3: ya.
2: Benar Kak.
3: Jadi kalau misalnya ada yang mendadak begitu Kak, kalau misalnya besok ada mau kasih surprise buat teman ulang tahun misalnya 3 jam lagi atau mungkin 6 jam lagi begitu, masih
2: kadang,
3: bisa kan?
2: Iya, kadang beta shock Kak. Okay. Di kampus tiba-tiba, Kak 2 jam lagi bisa ambil kok. Tapi kadang kalau lagi di rumah, lagi libur, kalau customer mau pesan kayak gitu tiba-tiba dadakan, kalau bisa beta sesuaikan akan buat, karena kepercayaan customer tuh nomor satu Kak. Iya.
3: Biasa ya, kepercayaan customer adalah nomor satu. Ya, customer adalah raja.
2: Iya.
3: Gitu. Baik. Tapi bukan berarti harus ini. Pokoknya memberikan pelayanan yang terbaik.
2: Yang terbaik.
3: Ya. Baik. Kakak, terakhir pesan untuk teman-teman yang ada di rumah, mungkin berbagi tips biar yang mau rintis usaha juga seni perlu ragu-ragu lagi. Langsung tancap gas begitu, silakan.
2: Pesan untuk anak muda maupun yang kayak beta sekarang, jangan ragu ketika punya hobi, punya bakat, jangan ragu buat kembangkan, karena modal itu sendiri harus 500.000, 1 juta atau bahkan 100.000. Mulai dari 50.000 pun bisa. Asal teman-teman punya niat dan konsisten ya pastinya. Ya, betul. Iya. Dari 50.000 pastinya akan kelipat-lipatan lagi sampai 1 juta, 2 juta pasti bisa kayak gitu asal teman-teman konsisten.
3: Baik sekali ya. Dikit-dikit lama-lama menjadi bukit.
2: Iya,
3: ya.
2: Benar.
3: Kak Nesha sudah membuktikan dari Rp50.000 modal awal ya, konsisten sampai sekarang hasilnya sudah. Iya. Kalau misalnya dari penghasil Sonde menggiurkan, Sonde mungkin bertahan sampai sekarang ya.
2: Pastinya dari dulu Sonde jualan lagi nih.
3: Fokus ke pendidikan, luar biasa ya. Sukses Kakak Nesha.
2: Terima kasih.
3: Untuk Niling Bakery-nya ya, dan juga untuk kuliahnya, pendidikannya.
2: Iya, terima kasih.
3: Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, pendidikan, usahanya.
2: Tetap balance,
3: luar biasa ya. Sukses selalu, dan buat bapak mama, bapak saudara yang punya acara, mau merayakan ulang tahun atau arisan ya, atau ya kumpul-kumpul kecil-kecilan dan mau ada teman untuk ngopi-ngopi ya, atau minum teh ya, langsung saja pesan di Niling Bakery. Bisa lihat di media sosialnya nilingbakery.id. Pesan sekarang, jangan tunggu-tunggu ya. Meta Kristen, sampai jumpa.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Bunah yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Bunah mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan, seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Bunah, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki, sehingga wajib untuk memeliharanya.
1: Saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, Barita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Ende bersama unsur Forkopimda dan TNI Polri menggelar karya bakti Kasih Barisi kawasan Pantai Pasar Bungawani, Kelurahan Bungawani, Kecamatan Ende Selatan. Aksi gotong royong ini dilakukan untuk jaga kebersihan pesisir sekaligus mendukung kelestarian ekosistem laut. Kegiatan dengan fokus Kasih Barisi sampah yang menumpuk di sepanjang kawasan pantai. Selain menjaga lingkungan pesisir, kegiatan tersebut juga jadi bagian dari upaya mengantisipasi potensi abrasi yang dapat mengancam kawasan sekitar pantai. Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda bilang kalau kebersihan kawasan pesisir jadi tanggung jawab bersama karena pantai merupakan bagian penting dari lingkungan sekaligus menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Beralih ke informasi berikut,

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan selamat siang Bapak Mama bahas udara dong semua. Selamat beraktivitas di siang ini. Udara semakin panas di seputaran Tomelo 8 berangin juga ya Bapak Mama bahas udara. Apakah hari ini Kota Kupang akan berangin? Jadi dikatakan bahwa wilayah Kota Kupang merupakan daerah yang berpotensi mengalami angin kencang ya. Terus itu juga Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburaejua. Karena angin monsun timur masih aktif, maka di Nusa Tenggara Timur itu masih mengalami musim kemarau ya. Dan dibilang bahwa waspada angin kencang yang sifatnya kering berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Waspada, hati-hati, jaga kesehatan Bapak Mama, Bapak Saudara, biar ketemu aktivitas juga sondeta ganggu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kampung Adatam Kesi adalah sebuah pemukiman tradisional terletak di sebelah utara Kefamenanu, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara. Desa adat ini merupakan perpaduan unsur budaya Biboki Utara dan Selatan dan merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Rumah yang terbuat dari daun ilalang berbentuk setengah bulatan, hampir mencapai tanah, dan hanya satu pintu dibuat bersusun di atas batu-batu yang juga hampir sebesar rumah. Kampung Adatam Kesi dikelilingi tiga buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oipua, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tam Kesi. Gunung Oipua yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat lama. Gunung batu kedua yang memagari Tam Kesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding tegak lurus. Tapenpah merupakan pusat upacara adat bukan saja bagi masyarakat kampung Tam Kesi, tapi juga suku Biboki yang tersebar di berbagai daerah di Timor Tengah Utara. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Bangunan pertama di pintu masuk berupa sebuah lopo utama, tempat upacara adat sekaligus untuk menerima tamu. Di sebelah kanan lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kemudian sekitar 7 atau 14 orang naik ke atas batu tapenpah yang berdiri tegak lurus dengan membawa hewan sebagai kurban untuk leluhur mereka. Jumlah 7 atau 14 orang sebenarnya adalah gambaran dari suku-suku yang ada, antara lain suku Usteru dan Usboko. Seandainya jumlah orang yang naik ke puncak batu tidak genap 7 atau 14 orang, maka mereka tidak bisa menembus puncak.

104,3 MHz Perompat RR Kupang. Dan Bapak Mama Basaudara dong semua ya, punya pengalaman digigit anjing pasti pernah ya. Banyak di antara kita yang pasti punya pengalaman digigit anjing, entah itu saat masih kecil atau sudah dewasa pun ya. Ya biasanya saat merasa terancam, beberapa anjing itu akan menyerang dan juga menggigit. Tapi kadang juga ada yang ketika ketenjalan diam-diam tanpa ada gerakan apa-apa, tiba-tiba itu anjing datang menyerang ya. Ya ketika digigit anjing, bapak mama para saudara, ini memang sangat menakutkan ya. Yang pernah mengalami perasaan mengalami digigit anjing ya, kejadian digigit anjing, pasti kotong langsung terkejut, nyeri seketika juga di bagian yang sakit ya, ataupun digigit ini. Dan itu dia pun ngerasa luar biasa ya, campur aduk begitu. Ada kekhawatiran bahwa jangan sampai nih anjing rabies, tiba-tiba diam-diam dia menyerang begitu ya. Ya jadi bapak mama saudara, ada beberapa pertolongan pertama yang tepat, yang bukan hanya sekedar soal meredakan nyeri yang bisa kotong lakukannya, tetapi sebagai upaya untuk mencegah cedera ringan berkembang menjadi kondisi darurat medis. Jadi yang pertama adalah cara yang paling tepat adalah jika gigitan menyebabkan kulit terbuka atau robek, lakukan seperti membasuh area luka. Jika memungkinkan, segera basuh area luka dengan air hangat yang bersih serta sabun lembut tanpa pewangi. Terus itu tekan perlahan area luka. Tekanan ya bisa meningkatkan aliran darah untuk sementara waktu, sekaligus membantu mengeluarkan bakteri berlebih. Tutup luka dengan kain, kain yang bersih tentunya, sambil ditekan-tekan untuk membantu menghentikan pendarahan ya. Gunakan salep antibiotik setelah pendarahan pada luka mulai mereda. Jadi kotong bisa oleskan salep dan balut luka dengan rapat menggunakan perban bersih. Jadi ganti perban secara berkala. Lakukan hal ini terutama jika darah merembes keluar membasahi perban ya. Jadi bapak mama, saudara dong semua, bisa juga langsung ke Faskes, fasilitas kesehatan yang pertama ya, untuk meminta dicek atau meminta vaksin untuk virus rabies kalau anjing tersebut dinyatakan rabies ya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pendengar, di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, alat musik tradisional selalu menjadi cerminan identitas. Salah satunya adalah kliung pola, alat musik tiup khas suku Helong yang mendiami Pulau Semau. Bagi orang Helong, alat ini lebih dari sekedar penghasil bunyi. Ia adalah teman setia di kebun dan bagian tak terpisahkan dari ritual pertanian. Kliung pola yang terbuat dari daun lontar merupakan warisan leluhur yang unik. Lalu apa makna mendalam di balik tiupan kliung pola? Dan mengapa ia menjadi langka di tengah modernisasi? Berikut penuturan Bapak Charles Thompson Suna, seorang pelaku seni budaya Helong.
3: Banyak musik-musik yang belum digali, khususnya Semau Bung Pilu atau ke Semau. Salah satunya kliung pola yang kita sudah lihat di beberapa paparan postingan atau di acara-acara tertentu. Dengan demikian saya sampaikan bahwa kliung pola ini memang betul alat musik yang langka, dan dalam tradisi kotong orang Pulau Semau itu kliung pola ini dia bersifatnya pada orang yang berkebun.
2: Bapak Charles Thompson Suna menjelaskan bahwa penamaan kliung pola sendiri memiliki arti mendalam. Klingu berarti wadah yang ditiup atau nafiri, dan pola berarti daun lontar.
3: Ya, asal-usul pertama itu kita lihat dari masyarakat yang kekasannya seperti itu. Asal-usulnya itu dari kita di sini ada beberapa hal yang punya kebiasaan. Contoh, seperti orang punya perahu layar atau orang yang punya ini gembala binatang seperti kerbau. Nah, berkisar di empat alat ini, yaitu klingu atau stom perahu layar, itu disebut klingu, ya. Itu adalah kekhasan kita dari sejak nenek moyang. Entah dari tahun berapa kita temukan, tapi kliung itu artinya sebuah wadah yang ditip. Terus kliung itu dalam arti sekarang, kalau kotong modern, itu nafiri. Pola itu adalah daun lontar, pola.
2: Kliung pola memiliki bentuk seperti terompet dan dapat mencapai panjang hingga 2 meter. Keunikannya terletak pada bahan dasarnya, yaitu daun lontar tua yang dikeringkan. Proses pembuatannya sangat menantang, membutuhkan ketelitian dalam memilih daun yang tebal dan menyortirnya agar tidak mudah rusak saat digulung. Karena terbuat dari daun lontar, maka kliung pola harus disimpan dengan baik agar tidak mudah rusak, terutama saat musim hujan.
3: Proses kalau di musim hujan, kalau orang perlu, itu kan perlengkapan untuk berkebun, kan? Jadi daun itu dikeringkan, terus simpan di tempat yang nyaman untuk ketika dipergunakan itu daun itu sudah ada dan nyaman, tidak boleh puruk dia. Nah itu harus kita simpan di tempat dekat-dekat tungku begitu, kan? Di kita mau kan pakai tungku-tungku api-api gas atau, jadi amankan itu daun itu di asap-asap api itu, supaya dia jangan rusak.
2: filosofi paling penting dari alat musik ini adalah hubungannya dengan ritus pertanian, di mana ia hanya digunakan saat musim jaga kebun, bahkan ditiup pada tengah malam.
3: Itu untuk berkebun, itu dulu. Kalau sekarang itu terkadang kalau di tempat-tempat tertentu itu pakai penyambutan, pakai artinya di festival gitu. Jadi kalau para tamu terhormat, pasti liung pola ini dibunyikan bertanda bahwa mereka datang. Lebih khusus itu, dia sebenarnya liung pola ini dia khusus untuk berkebun.

0: Namun sayangnya, sudah tidak banyak lagi warga yang membuat alat musik ini dan sedikit generasi yang memainkan alat musik karena tidak diregenerasikan, sehingga pemain musik ini sudah mulai langka dan sulitnya memainkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelestariannya.
1: Di Katong, semua desa, desa di Pulus Mau ini orang-orang tertentu. Entah di desa lain bagaimana, tapi di desa Bikasa ada sekitar 2-3 orang saja yang tahu. Karena itu tidak diregenerasikan, toh kakak. Tapi dari aktifnya kita punya orang tua untuk memainkan hal itu. Makanya kita anak-anak juga kepingin mau tahu. Akhirnya bisa regenerasikan kepada kita itu. Tetapi kalau di sini sudah langka. Kalau menurut beta orang artinya cinta musik, bahwa ini beta. Tetapi ada pikiran-pikiran yang lain terlintas di sana. Karena ini musik ini namanya kliung pola, ini susah ditiup oleh orang. Agak susah. Makanya orang cepat bosan belajar ini musik ini. Ada satu lagi mungkin perkembangan sekarang ini mereka tertuju kepada sesuatu yang artinya gampang buat terus gampang dinikmati. Nah, itu tuh membuat hal itu akan jadi jarang untuk orang ini. Tapi tergantung juga orang yang cinta musik dia pelajari.
0: Alat musik kliung pola yang dibunyikan menandakan aktivitas berkebun masyarakat dan juga membuat masyarakat menyatu dengan alam atau hasil pertanian yang ada di kebun.
1: Kliung pola ini dibunyikan itu menandakan bahwa orang berkebun juga di sana. Ya, jadi ketika bunyikan kliung pola itu ada beberapa orang yang di sana juga menyaut dengan ini kliung pola juga. Jadi rasanya menyatu sekali dan juga itu kebiasaan berkebun. Nah terus kalau tentang dengan suku Dao yang ditiupkan di tempat ritual di saat-saat tertentu itu, khususnya kliung pola ini di saat-saat berkebun itu, orang tua leluhur kita sampaikan bahwa jagung yang kita tanam itu dia adalah senyawa dan kita harus kita belai dong, harus kita memanggil dong, menyatu dengan kita, karena mereka memberi kehidupan untuk kita, terus apa hakikatnya kita untuk menghargai mereka. Jadi itu menjadi kekasan bagi orang-orang berkebun kita, orang tua dulu, bahwa ketika tengah-tengah malam itu para arwah-arwah makanan itu berkecimpung di tempat-tempat lain, di tempat-tempat lain, sehingga dengan kliung pola ini tuan kebun itu memanggil mereka kembali. Karena dulu itu orang berkebun tidak pakai pupuk, pakai kita punya aroma tubuh setiap hari ini, bersihkan tofa, terus kita jalan keliling-keliling di kebun, belai-belai dong, itu dong akan timbul buah sendiri dengan yang sudah, artinya sudah menyatu dengan kita begitu, tidak pakai pupuk.
0: Kesulitan dalam memainkan kliung pola membuat banyak generasi muda cepat bosan, menjadikan alat musik ini langka. Namun, upaya regenerasi terus dilakukan oleh para pelaku seni, seperti Bapak Charles Thompson Suna, melalui pengajaran di sanggar dan komunitas gereja. Harapannya agar generasi muda Helong bangga dan mampu melestarikan kekhasan budaya ini.
1: Kita punya gereja untuk mengajarkan tentang anak-anak semua dalam jenis-jenis musik tradisi. Ya, jadi dilestarikan terus menerus, diregenerasikan kepada anak-anak supaya mereka tahu kekhasan budaya ini. Ini sudah ketong orang-orang di lingkungan, di desa, di gereja sudah artinya satukan pendapat untuk melatih mereka. Rasa ketertarikan itu adalah ketika kalau bergabung untuk membuat satu momen itu kemeriah sekali itu, karena di sana mereka yang belum biasa dikasih tiupan yang sederhana, yang pakai macam ke orang kalau Natalan itu harus beli di toko dengan anyaman daun lontar. Malah di festival-festival itu diminta untuk buat itu jadi aksesoris. Jadi dia punya istimewanya, mewahnya begitu. Kebawaan mereka itu mau tahu, tetapi usahanya gagal karena kita bilang barang ini harus kita jangan bosan-bosan untuk melatihnya supaya kita tahu persis kliung pola pun mau soalnya bisa menghasilkan bunyi yang baik. Sekarang sudah ada sanggarnya, nanti diwujudkan lewat anak PPA di Taman Budaya. Jadi nanti ada di sana. Kalau untuk pemerintah, mereka sudah upayakan di dalam sanggar itu untuk kalau bisa kliung pola ini dilestarikan, tetapi kemampuan ini mereka belum ini terapkan, makanya orang tidak terima ini apa tantangan ini. Soalnya yang itu main khusus di sini ini ya kita berapa 3-4 orang saja, tetapi kalau di momen-momen tertentu itu dipakai, tapi kalau di tempat-tempat lain itu kita sudah upayakan, tetapi banyak yang kecewa karena susah untuk capai hasil itu.
0: Pendengar, kliung pola adalah simbol warisan budaya Helong yang kaya akan filosofi. Melalui upaya regenerasi dan pelestarian, semangat budaya ini harus terus ditiupkan, memastikan bahwa suara khas kliung pola akan terus bergema melintasi waktu dari kebun hingga panggung festival.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi.

104,3 MHz perompak RR Kupang. Dan bapak-bapak saudara, informasi yang satu ini masih terkait dengan anjing. Jadi anjing itu kalau mau dibilang masih menjadi hewan yang paling banyak menularkan rabies ke manusia. Jadi penting bagi pemilik dan juga kita sebagai masyarakat yang mungkin ya punya tetangga yang memiliki anjing, itu bisa mengetahui ciri-ciri anjing yang terkena rabies agar lebih waspada ya bapak-bapak saudara. Jadi virus rabies ini kan bisa ditularkan melalui air liur, cakaran, atau gigitan dari hewan yang terinfeksi ke hewan lain atau bahkan ke manusia. Jadi bapak-bapak saudara, ada ciri-ciri yang perlu kita ketahui ya, apakah anjing ini terkena rabies ya, anjing yang bisa membawa virus rabies atau bukan begitu. Jadi kalian bisa lihat dia punya perubahan perilaku yang mendadak. Jadi ketika terinfeksi virus rabies, seekor anjing itu akan mengalami perubahan perilaku secara mendadak. Anjing yang biasanya tenang bisa menjadi sangat gelisah dan mudah terangsang. Jadi mereka juga cenderung sudah bisa diam dan gelisah begitu ya. Jadi mengalami kesulitan yang namanya menelan. Virus rabies itu mampu memengaruhi kemampuan hewan dalam menggerakkan otot-ototnya, utamanya otot yang membantu menelan makanan. Jadi kalau misalnya hewan peliharaan kita seperti anjing ya mendadak mengalami kesulitan menelan, ini bisa jadi merupakan tanda awal terkena rabies. Atau ia mengeluarkan air liur yang berlebihan dan bisa juga mengalami kejang atau kelumpuhan, dan bahkan yang terparah adalah takut air. Jadi ketidakmampuan anjing untuk menelan makanan atau minuman seringkali disertai dengan ketakutan terhadap air. Jadi kalau mau dibilang untuk minum saja susah ya, bahkan hanya sekedar memikirkannya anjing dipercaya sudah merasa sangat ketakutan. Jadi ketika ketongkas tunjuk air, dia sudah mulai ketakutan. Nah bapak mama, bapak saudara, kondisi ini takut air.

0: air ini ya,
1: itu disebabkan oleh hidrofobia. Maksudnya bukan disebabkan oleh hidrofobia, melainkan murni terjadi karena anjing kehilangan kendali atas otot-ototnya. Jadi itu dia tanda-tanda bahwa seekor anjing ya sudah terkena virus rabies. Jadi lebih berhati-hati, lebih waspada, ada baiknya dari jauh-jauh hari ya, itu sudah di secara rutin diberikan vaksin kepada hewan peliharaan kita.

0: berupa 32 kontainer berukuran 20 feet yang berisikan paket sembako dan berbagai kebutuhan.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Barita Pro 4, RRI Kupang.

Bapak Mama, Bapak Saudara, berita perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Perhimpunan Indonesia Tionghoa mendistribusikan bantuan kepada korban gempa Flores di Kabupaten Nagekeo. Distribusi bantuan tersebut disalurkan oleh Koordinator Lapangan Pengurus Cabang Inti Kabupaten ND. Ada dua titik sasaran penyaluran bantuan kepada korban gempa Flores di Kabupaten Nagekeo, yakni di Kecamatan Nangaroro, berlokasi di tiga dusun desa Degalea, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Bantuan yang disalurkan sebanyak 100 paket sembako terdiri dari beras, gula, mie instan, dan minyak goreng senilai 15 juta rupiah. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Adrianus Pati. Tim distribusi bantuan dipimpin oleh Ketua Inti Kabupaten Kupang, Robi Ciputra. Beralih ke informasi berikut. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kupang menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik RRI, sekaligus rangkaian RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Multipurpose RRI Kupang pada Selasa 15 September 2026. Kegiatan donor darah tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aksi sosial ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-81 RRI, sekaligus bentuk kepedulian RRI Kupang terhadap kemanusiaan dan ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Perompat RR Kupang dan Bapak Mama Basaudara dong semua. Selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini ya. Ya, Bapak Mama Basaudara dong semua. Teman-teman tahu toh Moke. Nah, kalau yang satu ini namanya Mote. Apa itu Mote? Mote itu singkatan dari Mobile Telkomsel, gerobak keliling punya Telkomsel yang hadir lebih dekat dengan masyarakat. Jadi di Mote, teman-teman bisa mendapatkan berbagai kebutuhan Telkomsel mulai dari kartu perdana, isi ulang pulsa dan kuota sampai modem orbit. Nah, buat Bapak Mama Basaudara di Kota Kupang yang ingin belanja kebutuhan Telkomsel dengan mudah, langsung saja datang ke Mote di depan Grapari Telkomsel Jalan WJ Lalamente. Jadi sekali lagi, Mote Mobile Telkomsel. Ini gerobak keliling Telkomsel yang siap melayani kebutuhan komunikasi teman-teman. Jadi paket promo nomor baru Telkomsel area Sumba, ada juga beberapa kabar seru ya. Buat Bapak Mama Basaudara yang ada di area Sumba, nikmati internet sepuasnya dengan paket promo super seru dari Telkomsel. Jadi beli paket super seru mulai dari 16 GB, harganya itu mulai dari Rp55.000. Internetan makin seru, aktivitas makin lancar dan tentunya tetap bersama Telkomsel. Jadi buat teman-teman, Bapak Mama, Basaudara yang mau mendapatkan paket ini bisa langsung beli melalui My Telkomsel atau bisa juga di Bintang 363 Pagar. Atau yang paling gampang, langsung datang ke outletnya Telkomsel yang terdekat ya. Ada juga paket internet dengan kuota mulai 8 GB, harga mulai Rp45.000 dengan masa aktif 28 hari. Dan bukan hanya itu saja, ada juga bonus telepon 30 menit ke semua operator. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Paket promo super seru Telkomsel, internetan seru sepuasnya. Dan buat yang ada di Kupang serta Rotendao, kabar baik untuk masyarakat yang ada di Kupang dan juga Rotendao. Kini sinyal Telkomsel hadir semakin dekat dengan masyarakat di Weltua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Penlasi, Kecamatan Kupang Tengah, Ovalangga, Rotendao, Serubeba di Rotendao, serta Nggo di Meda di Rotendao. Hadirnya jaringan Telkomsel di wilayah-wilayah ini tentunya untuk mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat ya, mulai dari berkomunikasi dengan keluarga, belajar sampai menjalankan aktivitas usaha sehari-hari. Ayo manfaatkan layanan Telkomsel, dapatkan kartu perdana atau isi ulang paket data di outlet Telkomsel terdekat. Telkomsel semakin dekat dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan jangan lupa kalau mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan praktis, langsung datang ke Mote atau Mobile Telkomsel di depan Grapari Telkomsel Jalan WJ Lalamentik. Telkomsel terus melayani, terus menghubungkan Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta...
2: Manatika merupakan olahraga bela diri tradisional Atoin Meto di Kabupaten Timor Tengah Utara. Manatika adalah kesenian adu tendangan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa dengan posisi saling membelakangi untuk menguji ketangkasan adu otot. Sepintas, manatika menyerupai olahraga taekwondo, tetapi bedanya, manatika hanya menggunakan kaki saja dan dimainkan oleh dua pria yang saling menyerang dengan menggunakan kaki pada bagian lutut ke bawah serta menyerang pada paha lawan. Pertarungan antara dua pria tersebut dilangsungkan dalam 3 ronde dengan durasi setiap ronde 1 menit. Pertarungan dimenangkan oleh petarung yang berhasil menyerang tepat pada kaki atau paha lawan dan membuat sang lawan mengaku kalah. Sedangkan wasit yang memimpin pertandingan dijuluki dengan nama Apaut Matpanat atau menjaga dan melindungi. Tugas wasit memberi peringatan keras kepada petarung bila melanggar larangan. Konon di zaman dahulu, tradisi manatika dipentaskan dalam setiap acara adat seperti pesta panen maupun acara adat lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang muda yang tidak menggeluti olahraga tersebut. Namun untuk melestarikannya, maka manatika mulai dipentaskan pada perayaan HUT RI maupun hari besar lainnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pandangan dan kepentingan seringkali memicu terjadinya konflik. Namun, masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian masalah yang berakar pada nilai kearifan lokal. Salah satunya adalah Taloitan Tafani, sebuah tradisi penyelesaian konflik tanpa kekerasan yang berasal dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Taloitan Tafani merupakan praktik adat yang menekankan musyawarah, keterbukaan, serta tanggung jawab moral antar individu dan kelompok yang berselisih. Tradisi ini menjadi sarana untuk membangun kembali harmoni sosial, menjaga persatuan, dan memperkuat nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

0: sebagai salah satu warisan kearifan lokal yang sangat bernilai dan relevan hingga saat ini. Tradisi ini bukan sekedar mekanisme adat untuk menyelesaikan persoalan, melainkan cerminan cara pandang masyarakat TTS dalam menjaga keharmonisan hidup bersama. Taluitan Tafani mengajarkan bahwa konflik tidak harus diselesaikan dengan kekerasan atau permusuhan. Sebaliknya, melalui ruang dialog yang terbuka dan dipandu oleh tokoh adat, setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, mengakui kesalahan, serta mencari jalan keluar yang adil dan bermartabat. Disinilah nilai kemanusiaan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dijunjung tinggi. Berikut penjelasan Maria Kause Kase, pemilik Sanggar Bisopo dan pemerhati budaya Timor TTS.
1: Kalau untuk orang Timor, khususnya orang Timor TTS, mungkin orang Timor yang sekitar sini, tapi bukan hanya orang Timor, orang Pakai Turki dengan Taluitan Tafani, berarti segala sesuatu yang kita sudah bilang salah, bahkan buat salah, kita kembali saja dan kita memperbaiki kembali apa yang menjadi kesalahan buat kita. Baik di dalam adat ketimuran, sebagai orang yang beradat, orang yang punya sopan santun, kalau kita sesudah membuat sesuatu, kita sadar, kita kembali untuk memperbaiki yang salah itu. Yaitu Taluitan Tafani. Kalau seperti ada masalah dengan tetangga, namanya manusia, jadi dia tidak luput, dia tidak terlepas dari tutur bahasa, dia bertutur dengan tetangga, dan tersinggung. Sebelum melangkah pemerintah, kita kembali untuk minta maaf dan kita memperbaiki apa yang kita sudah utarakan dan menyinggung perasaan orang lain. Itu menurut adat budaya yang sudah dari awal dan yang sudah diajarkan oleh agama, bahkan yang sudah diajarkan di sekolah, di pemerintah, dan yang sudah diajarkan oleh orang tua. Itu malah lebih berat kalau kita kembali ke adat yang sebenarnya. Contohnya, saya pinjam orang punya barang, sudah itu bikin rusak. Bikin rusak, sudah itu orang itu datang minta. Saya dalam keadaan yang tidak sadar, saya marah-marah orang itu, dan seolah-olah saya tidak salah. Itu juga satu tahapan yang kurang bagus. Untuk memperbaiki hal itu, harus kita dituntut dengan adat dan ada dendanya. Denda seperti bahasa kotor, mungkin ya istilahnya bahasa maki-maki. Bahkan bisa jadi pertengkaran berpukul dan selanjutnya. Kalau kita berbicara tentang adat, berarti saya harus bawa sarung satu untuk tutup kembali yang tadi saya maki tetangga itu atau orang yang saya sudah pinjam barangnya dan rusak. Bisa juga bawa dengan istilah babi satu ekor, beras untuk kita kembali masak dan makan bersama serta berjamu di dalam.
0: Lebih lanjut, Maria Kause Kase menilai bahwa nilai denda serta benda-benda yang wajib dibawa oleh pihak pembuat masalah dalam proses Taluitan Tafani tidak dimaknai sebagai hukuman semata. Lebih dari itu, denda adat merupakan simbol tanggung jawab moral dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan. Besaran denda dan jenis benda yang dibawa sangat bergantung pada berat ringannya pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta hubungan sosial antara pihak yang berselisih. Dalam praktiknya, denda dapat berupa hewan ternak, hasil kebun, kain adat, atau benda lain yang memiliki nilai simbolik bagi masyarakat setempat. Semua ini ditentukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemampuan pihak yang bersangkutan. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa denda adat tidak bertujuan untuk memberatkan atau mempermalukan pelaku. Sebaliknya, denda tersebut menjadi sarana pemulihan hubungan sosial dan bentuk kesungguhan pelaku dalam memperbaiki kesalahan. Melalui pemenuhan kewajiban adat ini, pelaku menunjukkan itikad baik untuk kembali diterima dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, nilai denda dalam Talawitan Tafani mengandung makna edukatif dan restoratif. Tradisi ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, namun penyelesaiannya harus ditempuh secara manusiawi, berkeadilan, dan menjunjung tinggi keharmonisan masyarakat.
1: Iya, kalau contohnya kalau misalnya ada masalah yang paling berat yang bisa membuat kita harus cepat sadar. Contohnya, zaman sekarang kata gosip terlalu banyak. Kalau gosip-gosip itu yang seperti saya gosip orang yang bernama atau benar pun saya tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Seperti ada gosip orang, puisi. Itu denda paling berat, Pak. Kalau kami orang Timur, so itu denda paling berat. Itu istilahnya Timur. Nah, Timur itu bahaya. Nah, Timur itu bahaya. Jadi harus kita kembali sadar dan memperbaiki atau menegakkan jalur dan tafani. Atau mengingatkan orang puhati yang tadinya sudah luka, yang sudah kita bikin dia bagaimana, bisa kembali dan memperbaiki dengan meminta maaf. Tetapi jika hal yang kita buat lebih menjurus ke yang tidak bisa di itu berarti dalam keadaan benda. Ada begini Pak, ada hal-hal tertentu yang harus kita tutup kepada orang itu seperti yang tadi saya bilang kata gosip. Orang tidak buat ini, saya omong belum buat ini. Sama-sama saya menjami orang itu. Jadi dengan mudah saya harus tutup kembali cari yang saya punya kata-kata yang tidak benar. Yang berikut, ada juga yang kita hanya bicara saja tidak ada denda. Dan mungkin semua hal selanjutnya jadi tidak ada denda. Hanya harus cepat sadar. Karena di situ juga akan Tuhan juga memperhatikan orang-orang yang berbuat sesuatu dan tanpa sadar untuk memperbaiki. Memperbaiki kembali hal yang tadi sudah dibuat. Jadi istilahnya nakete juga ada di dalam. Nakete juga harus ada di dalam. Contohnya kalau saya buat ipar. Ipar punya anak saya pukul. Sudah itu saya bilang saya tidak suka. Sebab itu nanti kena di anak saya. Jadi itu termasuk nakete juga. Yang harus cepat sadar, kalau tidak anak itu sakit. Karena itu Tuhan juga campur tangan untuk kita kembali bertobat dan memperbaiki hal-hal yang sudah kita buat tidak senonoh atau tidak baik. Dalam keluarga itu Pak, kita sadar karena bukan hanya orang luar berpikir baik dengan orang luar, tetapi kita mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah sendiri. Kita bisa keluar. Jadi segala sesuatu itu mulai dari diri sendiri. Kalau kita dengan tetangga tidak baku enak, kita sudah melangkah salah, kita tokoh agama, supaya tetap mendoakan kita, menasihati kita, supaya kita jangan kembali dan berulang lagi, karena itu adalah kita sendiri yang buat duri di dalam daging. Sebagai pemerhati budaya Timur Tengah Selatan, Maria Kause Kase memandang peran tua adat dalam tradisi Talawitan Tafani sebagai elemen yang sangat sentral dan tidak tergantikan. Tua adat berfungsi sebagai penjaga nilai, penuntun proses, sekaligus penjamin keadilan dalam penyelesaian setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan Talawitan Tafani, tua adat bertugas membuka ruang dialog yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang berselisih. Mereka memastikan setiap pihak didengar sekaligus mengarahkan proses musyawarah agar berjalan sesuai dengan norma adat, etika, dan nilai kemanusiaan. Kewibawaan tua adat bukan lahir dari kekuasaan, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijaksanaan dan keteladanan mereka. Tua adat juga memiliki peran penting dalam menentukan bentuk penyelesaian, termasuk nilai denda adat dan ritual pendamaian yang harus dijalankan. Keputusan yang diambil tidak bersifat memihak, tetapi berlandaskan pada upaya memulihkan harmoni sosial dan menjaga keseimbangan hubungan antar individu maupun antar kelompok. Lebih dari itu, tua adat berperan sebagai pendidik budaya. Melalui setiap proses Talawitan Tafani,
0: mereka menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, serta pentingnya hidup rukun kepada generasi muda. Oleh karena itu, keberadaan tua adat tidak hanya menjaga kelangsungan tradisi, tetapi juga memastikan nilai-nilai luhur budaya TTS tetap hidup dan relevan dalam dinamika masyarakat saat ini.
1: Itu ada tua adat. Tua adat juga perlu kita junjung tinggi, karena tua adat itu juga dia berhak untuk dapat membantu kita dalam setiap masalah. Jadi dia sendiri mengarahkan kita supaya kita hidup berdamai. Dia tidak akan bilang begini, lu salah. Tidak. Homsan, tidak. Tapi dia bilang, mari supaya kamu hidup berdamai. Tetangga itu adalah keluarga. Bukan keluarga dari mana, soe baru lari dari. Mantu kita itu tetangga itu adalah keluarga yang paling utama. Jadi mungkin kalau dulu itu orang tua, sebagai tua adat itu orang kita di rumah adat. Jadi kita juga harus mendidik anak-anak kita sehingga itu menghargai adat budaya kita. Jadi kita pun sang turun berbicara harus bagaimana kalau kami kita berbicara. Harus tutup mulut dengan tangan supaya kita muda itu dihentikan orang. Kalau TTS itu masih berjalan. Dan kami orang-orang yang orang timur. Dan mungkin bagi saya bukan hanya orang timur saja. Semua orang yang hidup di dunia ini dia tentu saja dia tidak mau bermusuh dengan tetangga, keluarga. Nah, dalam keadaan yang sadar itu tadi tentu dalam keadaan kita siap untuk memperbaiki yang salah. Kita harus pertahankan karena itu masuk pada kebudayaan, budaya berbicara, budaya melangkah, budaya berbuat sesuatu, dan budaya melihat. Melihat saya kalau melihat orang, kita harus membentuk di budaya kita dari leluhur-leluhur kita yang kasih tinggal. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu saja kita tidak marah saudara kita sampai matahari terbenam. Tapi apa yang kita punya, kita kembali memperbaiki jika kita.
0: Dalam tradisi Talawitan Tafani pada masa dahulu, penggunaan ungkapan adat dan tahapan-tahapan adat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran tempat Sirih Pinang. Bagi masyarakat Timur Tengah Selatan, Sirih Pinang bukan sekedar hidangan adat, melainkan simbol pembuka ruang dialog, penghormatan, dan niat baik untuk berdamai. Tempat Sirih Pinang biasanya dihadirkan sejak awal proses adat. Hal ini menandakan bahwa persoalan yang dibicarakan tidak lagi bersifat pribadi, tetapi telah diserahkan kepada adat untuk diselesaikan secara bijaksana. Dengan saling menerima Sirih Pinang, para pihak menunjukkan kesiapan untuk berbicara dengan hati terbuka dan menghormati keputusan tua adat. Oleh karena itu, tempat Sirih Pinang memiliki makna yang sangat penting. Ia bukan hanya simbol budaya, tetapi juga pengikat komitmen moral. Selama Sirih Pinang masih dihadirkan dalam Talawitan Tafani, selama itu pula nilai kesantunan, perdamaian, dan kebersamaan dalam masyarakat TTS tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Maria Kause Kase menambahkan, Talawitan Tafani mengajarkan bahwa penyelesaian masalah tidak harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari peran tua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat Sirih Pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian, tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai landasan utama. Lebih dari itu, terdapat harapan besar agar para orang tua turut berperan aktif mengajarkan makna dan nilai Talawitan Tafani kepada anak-anak sejak usia dini. Penanaman nilai ini sejak awal kehidupan diharapkan dapat membentuk karakter anak yang mengedepankan dialog, saling menghormati, dan penyelesaian masalah secara damai dan bijak.
1: Biasanya ada tuturan-tuturan dalam masa adat. Jadi contohnya dulu ini sudah kasih duduk tempat kiri. Dan kami orang timur itu tempat kiri itu dia lebih berfungsi. Nilai uang itu dia 100 rupiah atau 1000 rupiah, itu tidak boleh melanggar. Karena itu satu adat yang bisa masuk penjara juga. Karena saya dihubungkan dengan adat, mungkin ada yang melanggar tempat ciri, itu juga tidak boleh. Jadi kami menjunjung tinggi jika orang itu datang membawa adat, dia natuni habis. Tapi kalau ada orang itu mestinya ada orang yang ngehen di bawah. Tapi ada bahasa adat itu, sapaan itu yang orang satu saja, tapi dalam dia bertutur itu akan membuat kita jatuh hati dan hati kita merasa bagaimana. Sehingga kita dengan kita dapat menerima apa yang dia datang dan meminta. Contohnya, kalau saya bakalai dengan tetangga, sudah itu saya punya orang tua begini, bersama. Sudah kita pergi di sana. Nah, jadi mungkin bawa dengan uang tanpa ciri gitu. Datang kasih duduk, sudah itu mulai itu apa yang terjadi. Nah itu yang dimaksudnya juga nanti dia kasih duduk tanpa ciri. Jika dia mengizinkan untuk kita bertanya, dia akan kasih duduk tanpa ciri. Dan dia akan terima saya mengizinkan. Sehingga jadinya ada perdamaian. Mungkin apa yang menjadi kesalahan karena kita sudah sadar bahwa apa yang kita buat di siang itu tidak main. Atau bulan lalu, atau tahun lalu. Jadi ada perdamaian. Orang yang kita merasa bahwa dia dikuatkan. Bukan atau ya kita anggap bahwa memang orang ini dia bisa berbicara. Ada orang yang berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab melalui tanah fan ini disini dengan jembatan orang lain atau perantaraan orang lain, kita menganggap bahwa orang itu bisa dalam satu bahasa budaya. Santun itu harus ada. Memang untuk itu tuh kita mau dapat satu hasil yang baik, proses cukup lumayan. Orang itu tidak mau. Contohnya kalau saya maki dia atau saya nampak lalu, tidak akan segampang itu. Karena kita mesti perantara yaitu tua adat dengan tuanya agama yang ini. Kalau untuk pemerintah berarti prosesnya agak panjang. Jadi kalau datang dengan tua adat berarti kita masuk juga dengan adat. Tapi orang itu agak susah kalau ada yang cepat mau, ada yang ini. Jadi proses itu dia akan bertahap dan bisa-bisa juga tidak masuk pada agenda. Jadi mestinya orang yang bijak, orang yang berhikmat yang bisa menjadi satu perantaraan dalam satu pikiran. Nah kalau untuk itu juga kembali pada diri sendiri kalau orang itu sadar bahwa memang kemarin itu mungkin berkenalan dengan orang, bahkan amat barang tajam ini. Jadi biasanya kalau begitu proses agak rumit dan tidak rumit tepat itu. Tetapi jika kita maju dengan satu pergumulan, satu doa, dengan kita bawa bahasa sopan, dengan tuturan adat yang baik, ya tentu saja Tuhan juga tidak membiarkan orang itu harus keras kepala, keras hati. Tapi mungkin dengan satu doa, karena kita adalah orang beragama, orang bertuhan, jadi kita maju dalam satu masalah kita dengan doa. Saya yakin dengan bahasa adat, dengan sopan santun kita, dan dengan pergumulan kita, dan melalui orang tua adat yang berhikmat, berarti kita akan menyelesaikan dengan baik. Itu yang penting. Yang kedua, kalau mungkin saya maju dengan parang dan saya mau potong orang itu, dikurang ke tanah begitu, dan satu sadar, tapi satu tidak akan sadar. Jadi saya pergi dengan barang tajam, dan itu proses juga akan kembali pada pemerintah dan bisa-bisa juga difonis penjara. Nah, itu kata-kata kami, kita harus pertahankan. Sehingga jangan lanjut ke penjara. Walaupun itu bagaimana yang penting jangan penjara. Tetapi kita selalu sadar dan kita memperbaiki apa yang kita sudah itu. Dan itu juga dengan satu adat yang luar biasa. Jadi itu selain tanpa ciri uang, ciri pinang itu juga harus dibawa. Kalau zaman sekarang ini Pak dengan dulu, mungkin uang itu bisa saja. Tetapi kita usahakan supaya kita dapat mempertahankan yang namanya adat kita, budaya kita dari peninggalan nenek moyang kita, juga kita jangka kepada nilai uang yang begitu tinggi, karena memang orang zaman sekarang beli uang. Dia salah akan memberikan uang dan dia jadi benar. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, karena bilang apa, UUD atau ujung-ujungnya. Jadi kebanyakan orang itu sekarang orang bilang mata duitan, mata uang. Jadi kita berusaha supaya lari ke sana. Tetapi kita harus pertahankan, ya mungkinlah sebagai adat kita tutup dengan selendang satu kos, sarung satu, supaya itu baru dikatakan namanya kita berdamai dengan aman.
0: Pendengar, Talawitan Tafani mengajarkan kepada kita bahwa penyelesaian masalah tidak selalu harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari peran tua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat siri pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian. Tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai fondasi utama. Talawitan Tafani bukan sekedar warisan budaya masyarakat Timor Tengah Selatan, tetapi juga cerminan cara hidup yang menjunjung tinggi dialog, tanggung jawab moral, dan pemulihan hubungan sosial. Setiap tahapan adat menunjukkan bahwa konflik dipandang sebagai persoalan bersama yang harus diselesaikan dengan kebijaksanaan, bukan dengan paksaan. Di tengah tantangan kehidupan modern yang kerap diwarnai ketegangan dan perpecahan, nilai-nilai dalam Talawitan Tafani menjadi pengingat penting bahwa perdamaian dapat dibangun melalui kesediaan untuk mendengar, memahami, dan saling memulihkan. Oleh karena itu, menjaga dan mewariskan tradisi ini kepada generasi muda bukan hanya soal melestarikan adat, tetapi juga merawat nilai-nilai luhur yang menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.
2: rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id

104,3 MHz perempat RR Kupang dan bapak mama bahasa diara dong semua. Hari ini hari Selasa ya. Masih hari Selasa 15 September 2026 ya, menjadi hari penentu. Kira-kira siapakah yang akan mewakili RRI Kupang untuk bisa bertanding ya di tingkat Korwil 6 RRI dalam pelaksanaan Lomba Bintang Radio. Dan di malam ini final Bintang Radio RRI Kupang 2026 akan berlangsung di halaman terbuka, di panggung terbukanya RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jadi bapak mama bahas saudara yang mau dukung jagoannya ya, langsung saja datang untuk menyaksikan penampilan dari 12 finalis yang akan menunjukkan bakat-bakat mereka, yang akan menampilkan suara-suara emas mereka ya, anak-anak muda terbaik di Nusa Tenggara Timur. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis. Jadi mari su ketong ajak keluarga dan bah saudara semua untuk hadir ya. Ketong tunggu di RRI Kupang. Jadi bawa sebanyak-banyaknya supporter untuk bisa mendukung idola. Siapa tahu ya bapak mama bah saudara, mereka adalah idola-idola yang akan mewakili RRI Kupang di tingkat Korwil nanti.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Bapak-bapak, bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Panggung final Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026 akan menjadi ajang pembuktian bagi 12 finalis yang telah berhasil melewati tahapan sebelumnya. 6 peserta pria dan 6 peserta wanita akan tampil menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan masyarakat Kota Kupang. Final Bintang Radio RRI Kupang 2026 dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 15 September 2026 mulai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dengan mengusung tema semangat untuk mengajak masyarakat menyaksikan dan memberikan dukungan, RRI Kupang mengundang masyarakat untuk hadir dan menyaksikan langsung penampilan para finalis. Panggung final menjadi tahap penting bagi seluruh peserta. Setelah melalui proses kompetisi, masing-masing finalis akan berusaha memberikan penampilan terbaik untuk mendapatkan perhatian dan penilaian dari dewan juri. Beralih ke informasi berikut, dukungan Nihi Rote dan Hospitality Academy turut mengantar Mayana Saleki, siswi SMA Negeri 1 Rote Tengah, mengukir prestasi di panggung budaya internasional. Mayana berhasil meraih gelar Miss Preteen Culture Universe 2026 setelah tampil dalam ajang budaya internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Prestasi tersebut sekaligus membawa nama Rotendao dan Nusa Tenggara Timur ke panggung internasional melalui penampilan budaya yang dibawakan Mayana. Ia tampil dengan membawa identitas budaya NTT melalui perpaduan budaya Rote dan Pulau Flores. Keberhasilan Mayana di Malaysia merupakan lanjutan dari prestasi sebagai remaja putri literasi budaya Indonesia 2025 di Yogyakarta. Perjalanan Mayana dalam dua ajang tersebut mendapat dukungan dari Nihi Rote and Hospitality Academy, PT Boa Development, dan Yayasan Kesejahteraan Rote Peduli. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak Mama Bapak Saudara, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Kotong akan gabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.
2: Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum, selamat siang. Pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ejuritia ya, di siaran jaringan Suara Budaya Nusantara hari ini di Perompat Network ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Medan. Dan hari ini kita bakal pastinya bakal bahas satu tema yang udah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Perompat Medan, sudah ada Bang Kiki Koswara di Perompat Medan. Assalamualaikum. Ahoy Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Kenapa? Masih ini.
2: Biasanya headsetnya kan atau headphonenya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu.
1: Oh, di.
2: Tapi kita terkoneksi ya.
1: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Perompat ya. Jadi di leher terus. Jadi ya, headphone
2: pasti,
1: ya.
2: Kita pasti terhubung ya.
1: Siap-siap.
2: Gimana kabarnya Jo di Jakarta?
1: Alhamdulillah baik. Di sono gimana? Apa namanya, sinabung masih ngebul-ngebul?
2: Ya, batuk-batuk sedikit.
1: Masih, gitu ya. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
2: Ketua semua Indonesia aman damai.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan aman dah. Jangan lupa pakai masker. Siap. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih, Bang Kiki?
2: Baik, di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi.
1: Oke, ini ya. Untuk Melayu di Tanah Delhi ya.
2: Betul.
1: Siap. Mungkin nah, untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih, Bang Kiki?
2: Insya Allah sudah hadir di studio
1: kita. Oh, sudah hadir. Oke, ya. Siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
2: Dr. Andus Dr. Khairul Anwar. Beliau adalah praktisi atau sekretaris umum Hitpam ya, dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
1: Oke, siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya, tapi sebelumnya Bang Kiki boleh di spill dulu nomornya Perompat Medan yang bisa dihubungi berapa
2: supaya nanti bisa dihubungi juga berinteraksi nanti di 061 846 3116.
1: Ya, oke.
2: Okay. Atau di WhatsApp di 0811 6144 248.
1: Oke, itu ya tadi ya nomornya pendengar Perompat ya, bisa dihubungi di Perompat Medan. Tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Perompat Jakarta kita hanya terima di 0213504510 ya, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya, untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit gitu ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kong juga jauh ya. Kita ngopi yang ada aja di deket ya, kopi dispenser ya. Yaudah deh kalau gitu Bang Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Perompat Medan, Dr. Andes Dato Khairul Anwar, untuk pembahasan tema kita di hari ini, pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Monggo Bang Kiki.
2: Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Hari ini alhamdulillah kesempatan hari ini saya Kiki Koswara masih bersama narasumber kita akan menghadirkan tema yang tentunya menarik sekali, yaitu pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Hari ini Selasa 15 September 2026 bersama Dr. Andes Datu Khairul Anwar. Beliau adalah pegiat adat budaya Melayu yang merupakan telangkai dan pengrajin tepak sirih. Nah, sedikit mengenai profil dari Datu Khairul Anwar ini adalah merupakan sekretaris umum Hitpam atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Provinsi Sumatera Utara, juga Departemen Seni dan Budaya di PB MABMI, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, serta pemateri di Seminar Nasional Budaya Etnik 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita sudah kehadiran dari Dato' sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Dato' nih?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum tumbuh di hutan, batang ditimbun pauh beduri. Assalamualaikum. Kami ucapkan datang menyusun 10 jari.
2: Nah itulah, kalau telangkai ini pasti semuanya serba pantun ya. Kalau misalnya makan pantun juga.
3: Boleh juga. Pokoknya panjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga. Senang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
2: Oh iya, pelat tadi udah nasi kotak dua. Dato, kita lagi ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Delhi? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Delhi maupun di lain tempat?
3: Iya, betul. Lain lugu, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Delhi, masih di Sumatera Utara sendiri, di Delhi dengan di daerah pesisir, nah itu beda. Kalau di Delhi ini, empang batang tak ada misalnya.
2: Iya.
3: Tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir ada empang batang, ada silat, dan sebagainya.
2: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya, Datu, ya. Walaupun mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya, Datu.
3: Iya, banyak.
2: Nah, ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya, Datu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Ini saya copy sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan, ya kan? Terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan di Datuk mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Delhi ya. Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
3: Iya.
2: Orang Melayu misalnya ya. Nah, ini juga kita patut bagi tahu ya Ustaz ya. Ustaz ya. Datuk. Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih. Datuk, silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi, ya, habis pantun juga lah nih, Bah. Biasa kami
2: pantun,
3: gitu.
2: Habis pantun, ya.
3: Menyulam katun darah Melaka.
2: Patut.
3: Iya, selampai dipintal di kala senja.
2: Cakup.
3: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi, ya, itu diawali sebelum mengadakan pernikahan. Diadakan mereka ada, ya, kami yang biasanya yang membawa itu
2: ya.
3: Dari Merisi. Dari Merisi kecil.
2: Itu tahapan sebelum pernikahan ya.
3: Merisi itu artinya bertanya.
2: Merisi.
3: Jadi biri-biri terbang berlima hinggap di pohon pisang barangan. Tepak risi belum bisa kami terima karena belum jelas siapa gerangan. Biasanya begitu dulu. Jadi harus tahu dulu bunganya, dijelaskan dulu. Nah, baru setelah dirisi nanti barulah masuk di pinang. Setelah benar bunganya tadi.
2: Baik.
3: Karena harus tahu juga kita bunganya, Pak.
2: Mm-hmm.
3: Nah, para pemirsa ini sangat bagus. Jadi dalam merisi ini sangat bagus.
2: Yeah.
3: Disinilah, disitu ada ta'arufnya, disitu kita mengenal silaturahminya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, karena hati-hati juga kita, Pak. Karena ibarat sulas pantun, pagi-pagi melempar manggis, salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis, salah lamar dapat maciknya.
2: Yo, salah target ya, Datu, ya. Maci. Maci
3: jadi,
2: Atma.
3: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga. Mm-hmm. Ditentukan juga sebelum pinangan dibuat, tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat. Seumpama beban masih bisa diangkat.
2: Mm-hmm.
3: Kita pakai aja sila keempat, kata musyawarah serta mufakat.
2: Yeah.
3: Jadi syarat pun ditentukan juga di situ.
2: Nah, ini sebelum dilanjutkan kembali nih, Datuk, apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai, karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
3: Iya. Telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan. Telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai kan.
2: Oh.
3: Sebenarnya tidak gitu. Telangkai
2: adalah
3: pengertiannya adalah seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu.
2: Yang dipilih oleh keluarga ya.
3: Betul. Dari, itulah adalah telangkai tadi.
2: Yeah.
3: Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga. Fungsi dia sebagai notaris sebenarnya. Bisa memberikan solusi. Walaupun notaris dia tertulis tapi telangkai tidak. Tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat dihargai. Itulah telangkai tadi, Pak.
2: Iya.
3: Jadi memang dibilang orang, beriku ini Tanjung Balai, siang hari dibelah-belah. Beginilah nasib telangkai, orang tak berbini, awal yang susah. Tapi ada pilihnya, Pak. Sekarang dihargai.
2: Nah, di organisasi Hitam sendiri, apakah ada pelatihan begitu mengenai telangkai? Ini kan tidak sembarang orang untuk bisa berpantun ya. Saya bisa berpantun, tapi kadang random gitu. Nah, di Hitam sendiri bagaimana nih untuk bisa menjadi telangkai ini kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui bagaimana tentang ilmu dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
3: Ya, Alhamdulillah saya sebagai sekretaris himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Sumatera Utara. Dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Allah Mafirlah Warhamah Baru seminggu yang lalu meninggal ya, Prof. Dr. Rojana. Ya menyuruh saya untuk melestarikan adat.
2: Oh, masya Allah.
3: Ada rasa haru.
2: Iya.
3: Jadi dia bilang, Datuk, kita usahakan adat Melayu ini tadi, kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori, bagaimana di praktiknya. Datuklah seorang terangkai. Baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan, workshop kemarin saya buat. Jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun, tapi tak paham adat. Ini maksud saya. Jadi kalau misalnya pelangka itu harus paham adat. Dia juga menyampaikan harus berpantun. Karena kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar. Ada lagi para pemirsa.
2: Nah, mengenai merisik ini nih, Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang menjadi tradisi, atau juga dari telangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya, entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik sebelum akad, sebelum ataupun menjelang akad ini?
3: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang. Tidak seperti nama binatang, ayam, anjing, apa gitu ya, ular. Tapi kita pakai nama-nama alam yang lebih-lebih alam. Misalnya pohon berbunga, lebat berbuah, masak setangkai tepi halaman.
2: Artinya nih,
3: mohon kiranya nasihat bertuah. Tidak dipakai jadi pedoman, jadi pohon.
2: Ini saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita.
3: Iya, ya, kalau pihak berpantunnya tadi, misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai telangkai dari pihak wanita, saya menceritakan bunga. Pihak laki-laki menceritakan kumbang.
2: Oh iya.
3: Jadi enggak langsung kami ada enggak? Anak perempuan namanya enggak, ada enggak bunga di sini?
2: Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
3: Maksudnya
2: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang harus kita jelaskan juga.
3: Ya biasanya itu dari disepakati dalam risik kecil tuh.
2: Risik kecil.
3: Ya, di risik kecil dulu. Bahwasanya yang mau disampaikan nanti, yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya uang kasih sayang.
2: Berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya.
3: Ya, masih kecil. Uang kasih sayang kalau dibilang dahulu dua ngangus. Ada tuh apalagi sepesalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian, seperangkat alat kamar, walaupun yang dibawa nanti mewakilinya hanya bed cover. Udah itu ada cincin tanda, cincin pengikat. Begitulah.
2: Oh iya.
3: Dan medianya yang jelasnya media telangkai ini biasanya tepak sirih.
2: Tepak sirih. Berisi sirih di situ.
3: Ya. Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia tuh tepak itu tetap ada.
2: Iya,
3: Sekarang kan dia udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi mengandung ada kalau kita bilang antibiotiknya pun ada. Maka gigi orangnya betul, gigi orang tua dahulu tahan.
2: Coba lihat gigi Datu. Iya betul,
3: depannya aja.
2: Iya betul,
3: masyaallah pun dah usia ya kan.
2: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk sirih ini merupakan media yang penting ya sebagai pembuka bicara begitu ya. Masyaallah. Dan setelah ada prosesi yang namanya kesepakatan keluarga, begitu kan? Ini sentuhan adat apa lagi yang bisa ditampilkan gitu pada saat pernikahan ini?
3: Nah, baik. Setelah risik kecil, di risik besar ini nggak paling sulit kali. Jadi nggak ada tawar menawar lagi. Itu udah dirapatkan dalam risik kecil ini formalitas saja. Dan orang tuanya pun nggak boleh ikut. Kalau dulu waktu risik kecil ini tak boleh ikut, karena kalau ditolak malu dia.
2: Jadi diwakilkan dulu ya?
3: Ya, biasanya kepada puang itu saudara ya, baik adik ayah, abang ayah, wak lagi kita bilang enggak. Nah, jadi setelah disepakati, tinggal masuk risik besar. Nah, di risik besar ini udah tinggal enak, udah enggak ada tawar menawar, kemudian udah bisa ditanyakan langsung, istilahnya kalau ke Gresik sudah, ke Penang sudah,
2: ke Mekah yang belum,
3: ke Kedah dan ke Peking lagi yang belum, di Gresik sudah, di Penang sudah, menikah dan sanding lagi yang belum. Kapan kira-kira akad nikah di situ.
2: Oh, di situ merisik besarnya ya.
3: Ah, bisa masuk. Nah,
2: dari merisik kecil ke merisik besar apakah ada beda hari atau hari itu juga bisa diselesaikan?
3: Ya, biasanya berbedalah.
2: Oh, berbeda.
3: Seminggu sebelumnya udah di merisik kecil, pas baru nanti
2: baru tapi keluarga besar dihadirkan.
3: Betul.
2: Nah, itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang prosesi sebelum pernikahan
3: betul, ya itu ya.
2: Dirisik. Nah, kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad atau tanggal yang sudah ditentukan Makati. Oleh keluarga begitu.
3: Iya. Jadi maaf sedikit nih yang ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 53.
2: Oh.
3: Buka kata, merisik, meminang, naik belanja atau ulur tanda baru ikat janji. Nah, inilah perlunya tadi tepak ini sebagai media, disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama. Misalnya ikat janji. Setelah dibilang bahwasanya anak kami ini tadi si Polandu sehat jasmani rohani, kemudian sudah mandiri, walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan, bisa membeli produk dalam dan luar negeri. Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang sudah sepakati. Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam, menghalau gelap nanti pagi, setelah kita berjabat salam, semoga janji tak berubah lagi. Apa yang diikat di janji tadi? Yang diikat tadi kesepakatan kapan akan nikah,
2: kapan tanggalnya,
3: kapan sekaligus sanding. Itu jangan berubah. Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh. Udah itu mahar.
2: Maharnya
3: harus dipenuhi pada saat akad nikah. Memang salah satu syarat sah akad mahar.
2: Betul.
3: Jadi di situ dah diapakan. Jadi pernah ada misalnya pengalaman mungkin tanya sama saya. Tak jadi. Nah, tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa hanya bisa berencana tergantung Allah Ta'ala. Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hingga ditonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang. Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
2: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting kesepakatan antara dua keluarga.
3: Betul.
2: Setelah fungsi telangkai untuk bisa memantapkan niat hati dari masing-masing keluarga ya, Datu, ya.
3: Supaya jangan ada yang melanggar janji lah. Nah, dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar si perempuan mengulah. Dia harus dua kali lipat bayarnya. Si laki-laki mengulah antaranya angus. Yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepesalinan pakaian angus. Itulah dia tadi adat tadi itu mendudukkan supaya jangan ini tidak main-main ini.
2: Nah, itu sebelum pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga tidak
3: ada? Iya, ada. Namanya nanti ada khatam Quran si perempuan ya.
2: Masyaallah ya.
3: Berarti ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga
2: dan di malam hari.
3: Iya, malam. Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecantik atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng. Sebagai tameng juga dia. Supaya perempuan ini tadi tidak diguna-gunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang hingga bisa
2: sebagai tolak balak juga ternyata di situ ya. Apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
3: Iya, biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
2: Oh, jadi sama juga. Pihak laki-laki juga menggelar acara yang sama ya?
3: Iya, tidak pala apa kali dia. Tempat perempuan biasanya yang lebih meriah.
2: Iya. Wah. Ini baru tahapan kedua ya, setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung merisik, bersih kecil, merisik besar.
3: Iya, betul.
2: Pada saat malam akad, ada malam berinai pula, begitu. Apanya? Oh, khatam Quran juga. Apakah khatam Quran ini bisa dihadirkan Pada saat sebelum akad atau pada malamnya?
3: Biasanya sorenya.
2: Oh sore ya?
3: Sorenya sebelum malam berinai, khatam Quran dulu.
2: Khatam Quran dulu.
3: Kalau dulu sampai 3 kali ada merinai kecil, sampai buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat untuk menghadir. Cukup malam berinai besar.
2: Iya. Ya, dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya Jo, kita harus break dulu ya.
1: Iya betul. Bang Kiki dan juga Dato ini juga seru juga ya ceritanya juga nih, ternyata ada apa namanya urutan-urutannya gitu ya. Dan tadi awalnya saya kirain telangkai itu mirip-mirip palang pintu, ternyata fungsinya telangkai ini enggak cuman kayak buat kayak di Jakarta ya, palang pintu cuman balas pantun aja, ternyata ada apa namanya fungsi yang lainnya dari telangkai ini ya yang tadi Datu ceritain.
2: Dari awal
1: ya.
2: Pernikahan begitu ya.
1: Dari awal justrunya.
2: Sampai mencarikan jodoh mungkin telangkai bisa ya.
1: Bisa. Jadi macomblang ya. Siap deh kalau gitu. Tapi kita akan buka line interaktif ya pendengar perempat. Tapi nanti bentar lagi ya. Bang Kiki dan juga Datu mungkin boleh istirahat dulu sebentar ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi pendengar Pro 4 di siang hari ini. Masih barengan Ayu Juritia dan juga Bang Kiki di Pro 4 Medan.
3: Betul sekali, Jo.
2: Iya, Bang Kiki, sudah adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Pro 4 Medan?
3: Iya, betul. Sedikit flashback ya, kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelang akad dengan adanya Malam Bayi Nai. Nah, nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya, gitu ya. Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang dan Aka, boleh silakan di 061-846-3116 atau di WhatsApp di 08-1161-44248.
2: Oke, kalau untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di pesan WhatsApp di 08-12-1124-928 ya. Biar Pro 4 ya.
3: Nampaknya sudah ada penelpon kita yang bergabung.
2: Oke, boleh silakan.
3: Oke.
4: Halo.
2: Halo. Halo, ahoy.
3: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Jo ya.
2: Iya, boleh, boleh, silakan.
3: Oke. Ini ada dari Haris di Kota Jogja.
2: Oh, sama berarti ya. Itu juga sama.
3: Iya, mau izin bertanya perihal tema obrolan, mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di Tanah Delhi bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak, itu posisinya di mana begitu nih, Datu, boleh dijelaskan?
5: Dalam prosesi ini ada akad nikah apa ya?
3: Pengantin ya. Betul.
5: Biasanya kalau prosesi akad nikah, orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu kalau kita bilang. Nah, anak-anak karena nanti bisa jadi ribut. Nah, anak-anak ada yang nangis, jadi agak di belakang lah gitu posisinya. Dan biasanya di situ sudah ada tuh, kalau misalnya apalagi di gedung-gedung, biasanya udah tersedia untuk di mana tuan kadi, di mana CPP dan CPW tadi duduk, di mana saksi duduk, ada di tempat itu.
3: Itu pada saat prosesi akad, apakah di misalnya menjelang calon pengantin pria rombongan datang itu nuansa Melayu sudah dihadirkan di situ?
5: Waktu datang tidak. Waktu datang mau nikah belum. Tapi setelah akad nikah berjalan, nah itu setelah kalau kita bilang syarat taklik lah, si perempuan tadi itu didudukkan, si suami tadi yang baru dinikahkan membaca janji suami. Nah, biasanya setelah doa tuan kadi atau memberikan nasihat, ada prosesi adat Melayu di situ, yaitu namanya icip-icipan.
3: Oh, ada icip-icipan. Nah, icip-icipan. Itu sebelum resepsi ya, Datu ya?
5: Sebelum.
3: Oke, apa yang diicip di situ?
5: Ya, di situ materi yang diberi di media icip-icipan tadi itu ada 5. Sebenarnya 3 aja yang dites. Ya. Ini sebenarnya untuk melihat tabiat daripada pengantin tadi untuk melihat tabiat.
3: Indikasinya apa misalnya, entah yang suka asin apakah
5: mana gitu. Iya, di situ memang ditaruhlah, dia ada gula, ada garam, ada jeruk manis, yang dikupas kemudian diiris, kemudian di situ mungkin ada kurma yang manis. Nah, kalau diambilnya nanti yang dari urutan yang dari asin, ya garam dulu, kemudian asam manis, kemudian baru yang manis. Nah, ini yang bagusnya.
3: Oh, begitu. Ideal.
5: Berarti dia, dia mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, dia mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian.
3: Oke, Datuk.
5: Happy ending lah dia.
3: Happy ending ya. Datuk, ini ada penelpon kita nih, mudah-mudahan bisa terhubung ya.
6: Halo, selamat
3: siang.
6: Budaya
3: Nusantara
6: dari Medan.
7: Hoi.
3: Ini pasti Cikgu ya.
2: Iya, boleh silakan untuk Cikgu langsung ke pertanyaan.
3: Pertanyaannya bagaimana? Oh, ini kan tadi udah dijelaskan Cikgu dari Tangerang.
2: Dari Jakarta, iya iya.
6: Jakarta, nanti aku kan enggak lari ke Medan.
2: Iya iya Cikgu. Se-Indonesia udah tahu Cikgu dari Jakarta ya Cikgu ya. Iya, silakan Cikgu langsung ke pertanyaannya Cikgu.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
3: Ya. Oke, Cikgu pertanyaannya cemana nih? Betul sekali. Coba pertanyaannya.
2: Iya, boleh langsung ke pertanyaan aja Cikgu.
6: Begini, kalau kita tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang kaya akan tua makna filosofi serta kental dengan nilai-nilai keislaman. Menunjukkan pada ulasan seputar budaya yang sering disiarkan di oleh RRI lah, prosesi perkawinan adat Melayu. Jadi bukan sekadar perayaan pertemuannya dua insan, melainkan simbol kesungguhan tanggung jawab serta penghormatan mendalam antar keluarga. Yang pertanyaannya, Cikgu dia tanya, tahapan pra pernikahan.
3: Oh, balik lagi nih, Datuk.
6: Masih seperti apa sih merisik, merisik atau menengok ya tuh ya? Satu. Yang kedua, bagaimana dengan meminang atau melamarnya?
2: Siap deh kalau gitu.
6: Ketiga, intinya seperti apa inti pernikahan? Ya, mengadang pengantin atau pintu adat. Itu tiga pertanyaan. Saya kasih pantun dulu karena budaya Nusantara kita berpantun dulu. Kalau salah dialeknya memang sesuai dengan meminang dan mengadang.
2: Punten Cikgu, dipercepat ya Cikgu ya.
6: Di pajak sentra dimakan bersama di buah mangga. Awak datang membawa tanda yang kekal biar adat Melayu Dewi tetap terjaga. Itu saja.
2: Siap kalau gitu Cikgu.
6: Banyak uang jatuh juga. Salam budaya Nusantara. Selamat siang bagian timur.
3: Kita tertanggapi langsung, tapi tadi sudah dijelaskan ya
2: Betul
3: ya?
2: Iya.
3: Boleh sedikit aja bisa dijelaskan kembali.
5: Iya, baik Bu. Para pemirsa, dalam tadi uraian dari merisik dulu, merisik kecil, kemudian dari merisik besar, sampai udah sepakat nanti dengan merisiknya kapan ditentukan akad nikah atau resepsinya. Setelah diikat janji, disepakati bersama, sampailah nanti, ini kalau diungkapkan lagi panjang sebenarnya ini Pak Kiki, apa dari dalam ikat janji itu pun disampaikan tadi tidak hanya about itu tadi mengenai tanda tanggal waktu acara akad nikahnya, tapi di situ juga menyebutkan bahwasannya kalau dahulu nih, ini ada dahulu nih, ini menyatakan bahwasannya anak kami sehat jasmani rohani, kemudian bunganya tadi itu pun berani dinyatakan bahwasannya bunga kami belum terkopek, gitulah kira-kira. Jadi pada saat itu memang betul-betul anak terjaga dia.
3: Iya, memastikan bahwa tidak ada.
5: Betul. Betul.
3: Ya, seperti itu ya, Datuk ya.
5: Gitulah.
3: Dan Cikgu juga puas ya jawabannya.
5: Iya.
3: Dan mungkin dari Jakarta bisa ada juga yang ingin berinteraksi nih, Jo.
2: Oke. Satu penelpon ya, Bang Kiki, sama nanti kita lanjut lagi untuk pemaparan yang berikutnya tadi yang tadi Bang Kiki mention.
3: Betul.
2: Ya. Oke, kita angkat satu telepon. Halo, perempuan. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini, Pak?
8: Lembaga Jakarta Budaya Nusantara.
2: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Pak Haji Amsar.
2: Pak Haji Amsar, boleh punten radionya dikecilin dulu, jadi dengernya dari handphone aja.
8: Iya, udah. Bang Jojo.
2: Oke, siap. Ya. Boleh silakan, Pak Haji Amsar.
8: Mau bertanya dengan Datuk apa yang di Delhi itu?
2: Narasumber kita ada Datuk Khairul Anwar.
8: Iya, assalamualaikum Datuk Khairul Anwar dengan Abang siapa yang di Medan?
3: Iya, Bang Ki.
8: Bang Kiki, ya. Ya. Saya mau tanya tentang perkawinan budaya Melayu, ya.
2: Iya.
8: Saya udah dengar dari tadi. Cuman yang saya mau tanyakan ini masalah Melayu. Saya juga udah tahu di Deli Serdang itu, di Medan tentunya ya, sempat menginap di Masjid Agungnya. Yang saya mau tanya, ini budaya Melayu kan umumnya kan Muslim ya, umumnya ya. Bahkan banyak berada di Nusantara. Yang paling tua tuh Melayu yang mana? Kan ada di Riau, ada Kalimantan, ada di negara tetangga juga kan. Yang saya mau tanya, asli Melayu tuh yang mana asalnya gitu. Itu aja sih Datu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
5: Ini sejarah nampaknya.
2: Sejarah, iya.
5: Ya, saudara, kita materi kita tentang pernikahan adat Melayu. Nah, ini sebaiknya kalau kita ungkapkan ini, takut pula saya mengapain.
3: Panjang tapi yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
5: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karu kalau macam. Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu, kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli, ya, Indo-Mongoli apa gitu. Nah, kemudian Melayu tua, Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali, Pak. Mm-hmm. Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi itu, ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo.
3: Karo justru.
5: Jadi kita gini aja lah, kita
3: banyak versi.
5: Ya, banyak versi. Bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang melangkat yang lebih tua daripada Melayu yang di Delhi dari kerajaan Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu, dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh. Nah, kalau itu masuk Islam masuk Melayu lah dia. Maka di saya duduk di Majelis Adat Budaya Melayu, yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya, dia bersuku-suku, tapi yang penting Islam, Islam Melayu.
3: Oke, jadi artinya memang perlu penjabaran yang lebih tema yang berikutnya ya.
5: Betul, harus
3: baik. Ya, kita teruskan kembali nih Datuk mengenai tadi kan yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum resepsi itu kan ada prosesi icip-icip tuh.
5: Iya.
3: Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana begitu?
5: Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini belum diajar dia nih, belum dikasih tahu, dia ambil sendiri. Tapi kita dah gambarkan bahwasanya kehidupan itu penuh perjuangan. Jadi dia ambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis. Ini yang kita harapkan. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis, kemudian dari asin, ini terbalik daripada pantun tadi.
3: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja ya.
5: Tapi kita
3: hanya permainan aja ya. Betul. Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan itu pasti akan menjalani mengalami rasa-rasa itu ya, baik asam garam kehidupan.
5: Betul. Karena gini, kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berpantun lah. Pandai-pandailah nak pegang kemudi agar sampai ke tanah seberang. Jika nak damai suami istri, jangan sampai dipitnah orang. Mandi ke pantai betimba upih, tali dibuat mayang seludang. Meski kadang kita pandai meniti buih, sekali saat timbang gelombang. Artinya dalam rumah tangga itu pasti ada riak-riaknya.
3: Iya, betul-betul.
5: Nah, jadi nasihat itu sangat
3: disampaikan. Begitu. Nah, ini yang paling dinanti-nanti nih, Datuk, di acara resepsi. Pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh untuk menyaksikan acara adat Melayu Deli itu seperti apa. Dari mulai awal resepsi.
5: Betul. Dalam
3: boleh diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan yang sudah ada.
5: Baik, Tuan Kiki. Berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah kita bilangkan ya, dalam adat Melayu.
3: Iya.
5: Biasanya itu sudah disiapkan itu dalam acara prosesinya. Nanti ada yang namanya bawa balai.
3: Balai.
5: Pihak perempuan balainya pun sudah ada di pelaminan tuh.
3: Oh, sudah.
5: Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan dia berjalan. Harus paling depan. Setelah balai tadi, pengantin di belakangnya, baru rombongan lah. Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada empang batang. Dan juga sebelumnya nanti ada nanti waktu pihak perempuannya nanti dari pihaknya ada mengarah ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik.
3: Silat.
5: Nah, ada silat tarik.
3: Ini bisa disebut palang pintu nggak pada saat misalnya entah itu suku lain yang menyebutnya seperti itu?
5: Sebenarnya empang batang, bukan palang pintu, palang batang.
3: Batang.
5: Nah, kalau pada saat ada silat, kemudian ditarik sampai empang batang berdialog, habis dialog tadi itu dia minta syaratnya sebagai masuk tadi itu bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan unjang sembarang unjang, unjang batang pintu ini seperna mahar. Nah, itu dikasihlah yang megang tadi.
3: Okay.
5: Yang pemegangnya itu biasanya anak berulak laki ataupun penduduk kampung, PS. Setelah dikasih ada, tapi nggak ngetes juga dia. Ada namanya silat laga.
3: Ada silatnya.
5: Ada silat juga. Habis silat laga nanti baru tukar tepak tanda berdamai.
3: Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Guria juga, seperti menghadang pengantin itu disebutnya seperti itu ya?
5: Sebenarnya adat,
3: jadi mau tanggapannya?
5: Ya, menghadang boleh juga lah, tapi yang lebih tepatnya kami di palang pintu lah.
3: Palang pintunya ya.
5: Segala syaratnya harus diberi dulu.
3: Iya, oh ada ininya ya, ada uang sogokan ya.
5: Itulah penyejuk istilahnya.
3: Oh, iya.
5: Sebenarnya yang mengambil,
3: tapi itu temannya hiburannya.
5: Iya, yang mengambil dia hak impal larangan itu.
3: Oh, impal.
5: Pariban korang bisa bilang.
3: Ya pasti tahu lah ya Pariban ya.
5: Iya, anak laki-laki.
3: Dia lebih medan nih sebenarnya. Kalau lanjut-lanjut tidak boleh.
5: Jadi yang megang tadi kan impal, yang berhak kawin sebenarnya sama si si perempuan tadi. Dia harus diberi itu seperempat mahar kalau dahulu. Tapi sekarang ini ada sekedar aja.
3: Lebih sederhana ya.
5: Lebih sederhana supaya buktinya ada tak hilang lah.
3: Hilang. Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria ini menuju ke pengantin
5: wanita? Ada pesisir timur tadi, Sumatera Timur. Dia dari mulai empang batang, empang pintu, empang kipas.
3: Oh, ada tiga tahapan ya. Tiga pintu.
5: Ya, kalau dia di Delhi, dia cukup empang pintu sama empang kipas.
3: Oh, lebih sederhana lagi.
5: Lebih sederhana.
3: Kalau pintunya banyak boleh juga ya. Biasanya berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
5: Duitnya.
3: Iya.
5: Tanya penyejuknya ya. Muka kami di situ tidak apalah harus dipatok.
3: Iya, iya. Tanda keikhlasan.
5: Iya, satu menunjukkan adat itu ada. Jadi kalau misalnya kami buat juga tuh berbentuk uncang dia, bukan
3: uncang.
5: Betul. Itu uang-uang logam nampaklah dia memang betul-betul macam emas kan, bahkan koin juga dia. Jadi kami bilang ini berdenting-berdenting juga, terempas ke batang kayu, kuning-kuning juga, entah emas entah batu. Jadi di situ juga harus kalau seandainya dibilangnya kurang, kita jawab juga. Ini kan pantun nih mah.
3: Betul.
5: Tapi pantun Melayu mungkin dengan pantun Jakarta ataupun apa sana.
3: Ada variasinya.
5: Kan kalau kita kan di sini empat baris ya. Melayu itu empat baris. Dua sampiran, dua isi.
3: Betul.
5: Mungkin kalau yang dari Betawi sana cukup dua baris saja. Tapi kita misalnya jawabnya tadi. Mak minta dia tambah lagi katanya.
3: Saling berpantun,
2: pantun pantunan jadinya.
3: Iya betul Jo.
5: Kita bisa jawabnya gini.
3: Ini yang paling serunya nih.
5: Tinggi pohon bacang, buahnya lebat di ujung ranting.
3: Iya.
5: Kalau tak cukup itu uncang, kirimkan aja nomor rekening. Jadi kita jawab begitu.
3: Iya. Dan ini ada pertanyaan juga nih.
2: Sama nih, Bang Kiki. Bang Kiki dulu mungkin ya. Nanti disambung sama yang di Jakarta.
3: Betul. Dalam prosesi adat kan ada telangkai nih, Datu. Apakah telangkai itu ada belajarnya dulu atau ada pelatihannya dulu begitu di Melayu Deli sendiri?
2: Iya. Ini sama satu lagi yang di Jakarta boleh Bang Kiki sekalian ya.
3: Boleh sekalian.
2: Ini dari Mama Linda Idris di Ternate. Kalau untuk di sana, apakah khatam Al-Qur'an diwajibkan untuk pengantin perempuan dan laki-laki? Soalnya kalau di Ternate itu ada seperti itu juga. Nah, tapi jika pengantinnya sudah khatam sebelum menikah, jadi nggak perlu dikhatamkan Al-Qur'an, yang cukup pengajiannya aja gitu. Gimana kalau di sana tuh?
3: Baik, pertanyaan pertama tadi terkait tentang pelatihan di khatam, apakah ada? Yang kedua, proses untuk khatam Qur'an ini seperti apa begitu?
5: Iya, baik. Saya sebagai telangkai dan sebagai pelestari adat, jadi kami juga misalnya di tanggal 17 Oktober nih, dan di Hari Kebudayaan Nasional, kami mengadakan pelatihan. Kami tidak lestarikan lah adat budaya Melayu ini kepada generasi-generasi muda. Jadi ada kami latih. Dan kalau saya dulu memang ada juga belajar dapat orang tua-tua saya lah.
3: Nah,
5: tua tuh dulu ngajari gitu loh.
3: Iya. Yeah. Nah, yang tadi yang pertanyaan dari Jakarta ini mengenai khatam
2: Quran itu gimana
3: dilakukan oleh pengantin pria, calon pengantin pria juga, terus bagaimana prosesnya?
5: Ya, dalam pelaksanaan acara itu di pengantin wanita aja.
3: Iya.
5: Tapi di pengantin apa itu ada juga mereka buat.
3: Iya, tidak masalah ya.
5: Tidak masalah.
3: Artinya bisa diperbolehkan Joe.
2: Oke, nah kalau misalnya udah khatam Al-Quran, apakah nggak usah diikutkan, cukup pengajiannya aja atau gimana? Soalnya di Ternate katanya gitu, kalau sudah khatam, jadi cukup pengajian tuh katanya Dato.
3: Iya. Nah, prosesinya apakah kalau misalnya calon pengantinnya ini sudah khatam duluan misalnya, ini apakah hanya pengajian saja atau juga di situ dilibatkan juga di malam bayi?
5: Iya, sebenarnya... Ya dibaca kalau khatam Al-Quran itu kan dari mulai surat Wadduha tuh ya.
3: Yeah.
5: Nah kalau udah dia udah memang udah khatam, ya boleh aja dibaca dari surat Wadduha.
3: Ada masalah ya.
5: Masalah.
3: Artinya bisa diulangi lagi ya.
2: Iya, bisa aja tuh ya, Mamali Idris ya sudah terjawab ya. Yeah. Dan Bang Kiki ini kayaknya sudah masuk menit 54 nih ya.
3: Betul.
2: Bukan Ayu mau ngudahin, tapi karena waktu juga, karena kan pasti di sana juga ada acara lagi. Ada program lain lagi ya.
3: Iya, mungkin terakhir ya.
2: Mungkin
3: tadi kan
2: penutup.
3: Udah hempang.
5: Ya.
3: Itu diakhiri dengan apa?
5: Hempang kipas.
3: Apakah misalnya terakhirnya itu apa namanya sih?
5: Marhaban
3: ya.
5: Iya.
3: Oke.
5: Okay. Ya biasanya setelah hempang pintu masuklah dia ke hempang
3: tepung
5: kipas.
3: Tawar dan terakhir.
5: Ya, hempang kipas nanti selesai barulah nanti marhaban berkumandang.
3: Baik.
5: Habis marhaban tepung tawar. Habis tepung tawar ada lagi acara adat yaitu
3: adat lagi
5: makan nasi hadap-hadapan.
3: Nah, itu. Ya nanti kita bahas lagi mungkin di sesi berikutnya ya.
5: Boleh, boleh.
3: Karena terbatas waktu siang hari ini untuk Dato Khairul Anwar, boleh silakan closing statement aja sedikit aja mengenai bagaimana sih harapan supaya resa Melayu ini tetap lestari di Tanah Reli khususnya.
5: Ya alhamdulillah kalau diusul kami juga melestarikan adat ini kepada mahasiswanya sastra Melayu, prodi sastra Melayu, kemudian di Majelis Adat Budaya Melayu saya juga sebetulnya mengajak untuk mengadakan satu macam workshop dan di hit

0: ya Bang Iki dan juga Dato ya di hari ini untuk pemaparannya. Jadi kita lebih tahu lagi ya ternyata ada perbedaannya nih. Gitu, dan juga fungsi-fungsi dari telangkai. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat juga buat Dato dan juga Bang Kiki. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
1: Assalamualaikum.
0: Ahoy.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Bapak Maba, Saudara Barita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang menerapkan teknologi energi surya dan irigasi otomatis di Desa Oema Tamboli. Program tersebut merupakan bagian dari program Desa Binaan Undana di Kabupaten Rotendao. Teknologi energi surya digunakan untuk mengoperasikan pompa air bagi kebutuhan irigasi lahan pertanian. Sistem tersebut diharapkan membantu petani menghemat tenaga dan waktu mereka dalam proses penyiraman tanaman. Ketua Pelaksana Program Desa Binaan Undana, Dr. Ferdi Arianto Kuehuan, mengatakan bahwa irigasi merupakan sistem perpipaan. Sistem tersebut memungkinkan proses penyiraman tanaman dilakukan secara lebih otomatis dan efisien. Beralih ke informasi berikut. Generasi muda di Kabupaten Rotendao mulai dipersiapkan untuk menjadi pelaku utama dalam perkembangan sektor pariwisata daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui Rote Hospitality Academy yang berlangsung di Nihi Rote, Desa Boa, Kecamatan Rote Barat. Program RHA memberikan pembekalan kepada peserta melalui pelatihan bahasa Inggris dan pengenalan ilmu perhotelan. Keterampilan tersebut dinilai penting untuk membangun sumber daya manusia lokal yang mampu memenuhi kebutuhan industri pariwisata. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Prompat RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Bapak Saudara, selamat beraktivitas di siang ini. Bro Dangdut hadir kembali menemani Bapak Mama di ini siang ya. Ada Beta Christine yang menemani aktivitas Bapak Mama dengan lagu dangdut. Jadi yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silakan gabung melalui kotompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Pro Dangdut menemani Bapak Mama Bapak Saudara sampai nanti di pukul 16 waktu, bukan pukul 16 ya, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co.id. Capek, main game ah.
3: Alpha is online. Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
2: Iya.
3: Anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
2: Pak. Papa.
3: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi haruslah

Kampung Adatam Kesi adalah sebuah pemukiman tradisional terletak di sebelah utara Kefa Menanu, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara. Desa adat ini merupakan perpaduan unsur budaya Biboki Utara dan Selatan dan merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Rumah yang terbuat dari daun ilalang berbentuk setengah bulatan, hampir mencapai tanah, dan hanya satu pintu dibuat bersusun di atas batu-batu yang juga hampir sebesar rumah. Kampung Adatam Kesi dikelilingi 3 buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oipua, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tam Kesi. Gunung Oipua yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat lama. Gunung batu kedua yang memagari Tam Kesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding tegak lurus. Tapenpah merupakan pusat upacara adat bukan saja bagi masyarakat kampung Tam Kesi, tapi juga suku Biboki yang tersebar di berbagai daerah di Timor Tengah Utara. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Bangunan pertama di pintu masuk berupa sebuah lopo utama, tempat upacara adat sekaligus untuk menerima tamu. Di sebelah kanan lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kemudian sekitar 7 atau 14 orang naik ke atas batu tapenpah yang berdiri tegak lurus dengan membawa hewan sebagai kurban untuk leluhur mereka. Jumlah 7 atau 14 orang sebenarnya adalah gambaran dari suku-suku yang ada, antara lain suku Usteru dan Usboko. Seandainya jumlah orang yang naik ke puncak batu tidak genap 7 atau 14 orang, maka mereka tidak bisa menembus puncak bukit batu yang tegak lurus itu.

0: 104,3 MHz Pro 4RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Basodara dong semua. Satu pantun buat Bapak Mama di sore ini. Pergi ke sawah menanam padi, pulang ke rumah hari mulai petang, sore hari duduk di serambi ya, Bro Dangdut hadir, mari berdendang. Buat Bapak Mama Basodara yang mau mendengarkan lagu dangdut di sore ini ya, ingin berdendang, ingin berbagi pantun, puisi, atau mungkin teka-teki, atau ingin menyapa orang-orang yang terkasih, silakan melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Beta sapa dulu penelpon pertama ketong di Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan
1: Ailin Niki-Niki.
0: Orang Niki-Niki, apa kabar Mama Ailin?
1: Sekarang sehat, Kak.
0: Niki-Niki bak angin kok Mama Ailin.
1: Bang, Kak, berpanas serius.
0: Ailu, sama deng di Kupang ya, sonjojo beda ya.
1: Suka.
0: Mama Ailin ada pantun puisi teka-teki kok.
1: Ada pantun, Kak.
0: Silahkan.
1: Kipas kunci di dalam kamar.
0: Cakep.
1: Kipas kulit di jendela.
0: Cakep. Oh itu dah. Kita ada tunggu. Lanjutannya. Baik. Baik. Jadi kupas kulit di bawah jendela.
1: Kipas kunci dalam kamar.
0: Cakep.
1: Kipas jendela.
0: Cakep.
1: Kita di dalam kamar. Nanti kita berdua.
0: Aja ke. Ya, dan ini sore mau salam-salam buat siapa, Mama?
1: Yang pertama buat
0: Sepiring berdua jatuh bangun, cintaku terbagi dua, cinta ban motor, sapin Melayu, tamu malam minggu, boneka India, RT 5 RW 3, dokter cinta, daun salam, satu selamanya dengan indah pada waktunya.
1: Sepiring berdua, Kak.
0: Sepiring berdua. Baiklah Mama Ailin, terima kasih. Shalom. Terima kasih buat Mama Ailin yang ada di Niki-Niki. Bilang Niki-Niki pun cuaca ini sore panas dan juga berangin ya. Bagaimana dengan keadaan di sekitar tempat tinggal Bapak Mama? Silakan juga sampaikan informasinya, atau mungkin yang mau bagi pantun juga boleh ya, atau menyapa orang-orang terkasih yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja. Di mana sah, silahkan gabung melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Pro Dangdut menemani Bapak Mama Basodara di ini sore.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes dilahirkan pada tanggal 28 Mei 1912. Pria kelahiran Rote, Pulau Terselatan di Indonesia ini menghabiskan sebagian hidupnya di luar tanah kelahiran. Setelah menyelesaikan pendidikan pada tahun 1922 di Sekolah Els di Kupang, Herman Yohanes melanjutkan pendidikan ke Sekolah Mulo di Makassar pada tahun 1928. Karena situasi perang, ia baru bisa menyelesaikan pendidikan pada tahun 1946 di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Herman Yohanes mengawali karir di bidang pemerintahan sebagai guru COMD dan guru SMT di Jakarta pada tahun 1940-an. Karena keahliannya dalam hal bahan peledak, maka pada tanggal 5 November 1945, ia pergi ke Yogyakarta atas panggilan Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat oleh Kapten Kavaleri Suryo Sumarmo, Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat. Herman Yohanes ditugaskan untuk membangun laboratorium persenjataan Markas Tertinggi. Insinyur Herman Yohanes memimpin laboratorium persenjataan Markas Tertinggi di Yogyakarta dari November 1945 sampai November 1946. Pada tahun 1950, pada saat Kabinet Natsir terbentuk, ia dipercaya sebagai Menteri Pekerjaan Umum sampai bulan April 1951. Setelah itu, Herman Yohanes menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dari tahun 1951 sampai tahun 1962. 1 Oktober 1961, Herman Yohanes dilantik sebagai rektor kedua Universitas Gadjah Mada sampai tanggal 1 Oktober 1965. Perjalanan karirnya terus berlanjut. Pada tahun 1966 hingga 1969, ia menjadi koordinator perguruan tinggi swasta Kopertis 4, Yogyakarta. Jabatan lain yang pernah dijalani yakni sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung tahun 1968 hingga 1979. Jabatan Ketua Bahan Galian Nuklir, anggota Dewan Riset Nasional, sebagai Ketua Regional Development Center untuk Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan masih banyak jabatan lain yang dia emban. Herman Yohanes menikah dengan AMG Amalo dan memiliki 4 orang anak. Satu hal yang menjadi catatan penting yang perlu diketahui generasi sekarang, pada tahun 1955 hingga 1962, Insinyur Herman Yohanes merintis berdirinya Fakultas Ilmu Pasti dan Alam di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga menulis beberapa buku, antara lain buku tentang bahan peledak, ampera, dan pertambahan penduduk, serta buku tentang atom. Sejumlah penghargaan yang pernah diterima antara lain Tanda Penghormatan Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, Anugerah Pendidikan Pengabdian dan Ilmu Pengetahuan, Bintang Mahaputra Utama 3, Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, dan Anugerah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 17 Oktober 1992.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Basaudara dong semua. Minum teh hangat di waktu sore ditemani pisang goreng buatan Mama. Rasa lelah terasa hilang seketika melihat sejuknya waktu sore hari dan juga senja. Silakan sampaikan salam-salamnya atau yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi dan juga teka-teki ya. Rodangdut menemani Bapak Mama Basaudara di ini sore sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan Beta Christine tentunya ya. Jadi Bapak Mama Basaudara yang mau menyapa orang-orang terkasih juga sangat boleh melalui ketumpung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Ya, dan beta sapa dulu penelpon selanjutnya di Bro Dangdut. Halo, selamat sore Bro Dangdut. Bro Dangdut, halo. Halo Bro Dangdut. Iya, baik. Silakan dicoba lagi ya buat Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Halo Bro Dangdut, selamat sore. Bro Dangdut, halo. Ya, terputus ya. Baik, silakan buat Bapak Mama Bapak Saudara yang ini sore ingin menyampaikan salam-salamnya atau mungkin ingin berbagi pantun, puisi, teka-teki atau ingin menceritakan hal-hal yang lucu di sore ini. Boleh ya, ketong semarakan, ketong ramaikan sore ini di Pro Dangdut RR Kupang. Beta sapa lagi yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Sore, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Kakak Mima.
0: Kakak Mima, di mana Kakak Mima?
1: Dari Patule Utengah.
0: Patule Utengah?
1: Iya.
0: Iya, Patule Utengah ke mana? Hujan kok atau mendung atau angin?
1: Mendung.
0: Mendung, enak ya di Kupang panas
1: mati.
0: Angin kencang juga.
1: Iya.
0: Iya, Kakak Mima ada pantun, puisi, teka-teki?
1: Sen ada.
0: Sen ada. Nenil, mau ya. Salam-salam sapa? Atau mau dengar lagu yang mana?
1: Ini Kak Kristin punya ini lagu up.
0: Di sini ada bunga dari Uci Sucita, terus ada jatuh bangun, ada cintaku terbagi dua, cinta ban motor, terus sapin melayu, tapmu malam minggu, boneka India, RT 5 RW 3, dokter cinta, daun salam, satu selamanya indah pada waktunya.
1: Dokter indah.
0: Dokter indah, yang ada dokter cinta, Kakak Mima.
1: Dokter cinta.
0: Dokter indah bisa tahu dia tempat praktek di mana. Iya, iya. Sudah apa-apa. Mau salam-salam buat siapa?
1: Salam buat Ma Kristin. Ini sama Kak Kristin.
0: Betul sekali Kakak Mima, terima kasih.
1: Sama. Buat salam buat pertama Kakak Kristin.
0: Terima kasih. Siapa lagi?
1: Ini Bapak Anton.
0: Iya.
1: Bapak Alasera.
0: Baik. Siapa lagi?
1: Semua saka.
0: Semua sa?
1: Iya, iya.
0: Nah, baik, terima kasih Kakak Mima. Selamat sore, shalom. Ya, buat Bapak Mama Bapak Saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Dan Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama Bapak Saudara di ini sore ya.

Bapak Mama, bahas saudara berita perempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Lebatnya hutan colol di Desa Uluwai, Kecamatan Lambaleda Timur, tersimpan sebuah pesona alam yang belum banyak dijangkau wisatawan, yaitu air terjun Cuncara di Tangis. Destinasi ini menghadirkan perpaduan sempurna antara ketenangan, petualangan, dan keindahan alam khas Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Untuk mencapai air terjun tersembunyi ini, pengunjung perlu menempuh perjalanan sekitar 1,5 km dari jalan utama atau selama 30 menit menelusuri jalur hijau yang sejuk, melintasi rimbunnya pepohonan hutan tropis dan hamparan perkebunan kopi milik warga setempat. Sepanjang trek, mata akan dimanjakan oleh pemandangan gugusan pegunungan yang menjulang kokoh di sisi kiri dan kanan jalan. Setibanya di lokasi, gemuruh air terjun yang diapit tebing-tebing batu megah siap menyambut para petualang. Di bawahnya terbentuk kolam alami segar yang menjadikan tempat tersebut sangat sempurna untuk berendam atau sekedar bermain air. Nama Radi Tangis memiliki latar belakang sejarah yang unik dalam bahasa lokal Manggarai. Radi bermakna tangga bambu, sedangkan Tangis berarti burung elang. Menurut kisah warga lokal, kawasan air terjun ini dahulu menjadi tempat bersarangnya burung elang. Beralih ke informasi berikut, Pulau Donara di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, menyimpan sejuta pesona alam. Salah satunya yakni destinasi wisata unggulan yang menawarkan keindahan pantai non eksotis adalah Pantai Inaburak. Secara geografis, pantai ini terletak di Desa Nihaone, Kecamatan Ileboleng, Kabupaten Flores Timur, atau berjarak sekitar 12

km dari kota Wewerang. Di sisi selatan dari lokasi tersebut terhampar Laut Biru yang mengarah langsung ke mulut selatan Lamakera dengan sesekali hempasan ombak yang membenturkan batu karang. Kondisi perairan pantai Inaburak yang terbilang cukup tenang membuatnya sangat cocok untuk mandi dan beraktivitas di atas hamparan pasir. Kendati demikian, pengunjung yang membawa anak-anak diimbau untuk tetap berhati-hati dan memperhatikan keselamatan saat bermain air. Tak heran jika setiap akhir pekan, pantai ini ramai dipadati pengunjung. Selain keindahan alamnya, wisatawan juga dapat menikmati ragam kuliner lokal yang tersedia di sekitar lokasi. Pemerintah desa setempat pun terus berupaya meningkatkan fasilitas penunjang demi kenyamanan para wisatawan. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

103,3 MHz from PTRR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Baso Daerah Dong. Semua masih di Bro Dangdut ya. Ketong masih dangdutan di sore ini sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jadi yang mau gabung masih telal boleh melalui ketumpung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Mince, ngopi mana?
3: Mau antar ini sampah, pi banget.
2: Wih, sekarang Bang Su terima sampah, le.
3: Ini bukan sembarang bank, Kobus. Ini dia pun nama nih Bank Sampah. Bank Sampah nih terima sampah yang kering, yang kotong supilah, sama ke botol plastik, koran bekas, deng besi tua. Lumayan tuh dapat uang sayur. Hitung-hitung kas kurang sampah di muka bumi tuh, Kobus.
2: Wih, betul juga. Tunggu, beta kumpul ame besi tua di gudang dong. Daripada jadi sampah bikin penuh rumah, sah.

103.3 MHz Perompat RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Baso daerah dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama Baso daerah di ini sore tentunya dengan musik dangdut. Jadi yang mau berbagi pantun, puisi, teka-teki silahkan melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya, dan satu pantun buat Bapak Mama Bapak Saudara semua ya. Burung merpati terbang melayang hinggap sebentar di dahanara. Selamat sore buat Bapak Mama Bapak Saudara. Semoga harinya penuh gembira. Silakan gabung untuk berbagi pantun, puisi dan juga teka-teki ya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043.

104,3 MHz perempat RR Kupang. Dan Bapak Mama Bel Saudara, ada sedikit back sound ya di luar sana, karena memang ada persiapan untuk sore ini ya. Sore ini nanti di pukul 17 itu ada pelaksanaan final Bintang Radio RR Kupang 2026. Jadi buat Bapak Mama Bel Saudara yang ingin langsung menyaksikan ya penampilan dari 12 finalis Bintang Radio RRI Kupang, suara-suara emas mereka ya, langsung datang. Dan mungkin ada di antara Bapak Mama dong pung anak atau saudara ya, atau kenalan, langsung datang dukung mereka ya untuk penampilannya dan untuk pelaksanaan final Bintang Radio RRI Kupang ini. Terbuka untuk umum dan juga gratis. Jadi mari su, kotong aja keluarga dan saudara semua untuk hadir malam ini ya di RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Kotong tunggu kehadiran Bapak Mama, saudara dong semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda pernah melihat atau membaca tulisan jalur evakuasi di lokasi tertentu? Tahukah Anda apa itu jalur evakuasi? Jalur evakuasi adalah jalur penyelamatan yang didesain khusus dengan menghubungkan semua area ke area aman sebagai titik kumpul masyarakat yang sedang berada di suatu wilayah atau gedung tertentu. Jalur evakuasi berfungsi untuk mobilisasi penduduk dari ancaman bahaya ke tempat yang lebih aman ketika terjadi bencana. Adapun jalur evakuasi memiliki beberapa syarat tertentu, di antaranya memiliki akses langsung ke jalan atau ruang terbuka aman dan dilengkapi penanda yang jelas dan mudah terlihat. Jalur evakuasi harus dilengkapi penerangan yang cukup. Jalur evakuasi juga harus bebas dari benda yang mudah terbakar atau benda yang dapat membahayakan.

0: 104,3 MHz Perempat RR Kupang dan Bapak Mama Baso di Radiong semua masih di Bapote ya, dan Kotong masih Bapote Pro Dangdut. Kebiasaan ya, belum bisa move on dari siaran pagi. Ya, jadi buat Bapak Mama Basodara yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki, silahkan melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010143. Yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, jangan hanya disimpan. Mari ramaikan sore ini di Pro Dangdut ya. Jadi Bapak Mama Bapak Saudara bisa sampaikan pantun jenaka mungkin, atau puisi-puisi, atau mungkin ingin ini ya, untuk bercerita hal-hal lucu biar ini sore lebih ramai lagi. Silakan sampaikan melalui ketompung line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Selamat sore. Dan yang pasti buat Bapak Mama dong, selamat beraktivitas. Ya, beta sapa dulu penelpon berikut ini di Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, halo Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan
1: orang morning.
0: Kakak Joy, suara siang dengan suara pagi dengan suara sore agak beda ya.
1: Ini lagi pilek.
0: Oh, ada pilek. Molo tengah karmana hujan ko, berangin ko, mendung ko kakak.
1: Aduh kak Kristin, ini angin terlalu kencang kak Kristin.
0: Ailo, sebuah terbang semua ko.
1: Mata air rong tu kering semua kak.
0: Oh begitu, jadi kakak dong dapat air dari?
1: Jalan sekitar 800 meter di mata air satu lagi kan Kristin baru tiba.
0: Jadi semua ini untuk berapa dusun yang sonde ada di mata air begitu kakak?
1: Cuma satu RT saja.
0: Oh satu RT saja. Ya. Itu memang yang paling dekat dengan mata air, sumber mata air yang ini masih ada ya?
1: Ya agak tapi satu
0: jauh. Agak jauh. Berarti sayur dong ke mana semua?
1: Gagal panen Kak Kristin soalnya air tidak ada Kak Kristin.
0: Oh begitu. Baik.
1: Kita Kak Kristin bulan-bulan air sudah kering Kak Kristin.
0: Air sudah kering ya? Baiklah. Tapi memang benar-benar Sony ada ini sama sekali. Sony ada air sama sekali dan Sony bisa pakai basiram dengan sayur-sayur dong Sony bisa panen begitu.
1: Kecuali kita pikul 800 meter Kak Kristin baru bisa kita siram Kak Kristin. Tapi jarak 800 meter ini Kak Kristin bisa sampai Kak Kristin.
0: Itu su bolak-balik ya.
1: Ya palingan jalan kita jalan tim jalan kok timba Kak Kristin bawa jerigen yang 5 liter mungkin 4 ada Kak Kristin.
0: Ada 4 satu kali pikul ya?
1: Iya kali pikul Kak Kristin.
0: Baiklah sehat-sehat Kak Joy.
1: Lagi pilek.
0: Semoga cepat sembuh ya.
1: Amin, puji Tuhan Kak Kristin.
0: Iya. Baik, Kakak Joy. Ini sore ada pantun puisi teka-teki kok?
1: Ada pantun Kak Kristin.
0: Silakan. Silakan.
1: Iya. Potong bambu di atas gunung.
0: Cakep.
1: Kela bawah kita neraka.
0: Cakep.
1: Kalau Nona mati duluan.
0: Cakep.
1: Tunggu beta tutur.
0: Cakep. Baik. Tapi jangan dulu ya. Jangan dulu ya. Baik Kakak Joy silakan.
1: Biar kalau dia mati nanti.
0: Jangan. Ganti topik. Oke. Ada salam-salam atau mungkin ada pantun lagi? Itu sah. Baiklah Kakak Joy.
1: Satu lagi
0: silahkan.
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Cakep.
1: Suka tumbuh di Gunung Pasulit.
0: Cakep.
1: Kalau memang Nona belum punya.
0: Cakep.
1: Kakak masih lama.
0: Kak cakep, kakak langsung datang Pivatuleu, san pakai lama lain. Baik, silakan. Kakak Joy mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Bahagia Itu Sederhana, ada Satu Selamanya, Indah Pada Waktunya, Mari Kita Bergoyang. Satu Selamanya dari Danang. Itu sah. Silakan salam-salamnya.
1: Terima kasih Kak Christine. Kita entah lewat pantun saja Kak Christine.
0: Iya.
1: Tapi minta maaf. Biar saya lanjut salam saja Kak Christine.
0: Boleh, boleh. Silakan salam-salamnya.
1: Kak Christine yang lagi berpuasa.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin.
1: Yang berikut buat Kak bersama Mama di Pati Lutengah, selamat sore.
0: Iya.
1: Buat Mama Ailin di Niki-Niki, Lelogam, Mama Bapak,
0: iya.
1: Mama Nika Teta,
0: baik.
1: Terus buat Kak Cini di Nekonono, terus buat Bapak Herman di Angkai, Kak Uli Sopeu, Bapak Amin Lasi, Sanana Ayovano, Bapak John Hane, Bapak Maia di Pekan Muti,
0: iya.
1: Nah, dia di Takari, kami di Takari juga, Bapak Milki di Camplong,
0: iya.
1: Mama Ima Pak Lili, Mama Ben,
0: iya.
1: Bapak Pio di Tulamo, Bapak Ak Manurelon, Bapak Alo di Patudu Tengah.
0: Iya.
1: Ucapan selamat sore saja semua-semua yang lagi kantor.
0: Iya.
1: Juga Kak Christine, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati di studio.
0: Amin, terima kasih.
1: Pakai satu pantun untuk Kak Christine.
0: Silakan.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Panggung final Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026 akan menjadi ajang pembuktian bagi 12 finalis yang telah berhasil melewati tahapan sebelumnya. 6 peserta pria dan 6 peserta wanita akan tampil menunjukkan kemampuan terbaik mereka

Di hadapan masyarakat Kota Kupang, final Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, bertempat di panggung terbuka kantor RRI Kupang. Dengan mengusung semangat untuk mengajak masyarakat menyaksikan dan memberikan dukungan, RRI Kupang mengundang masyarakat untuk hadir dan menyaksikan langsung penampilan para finalis. Panggung final menjadi tahap penting bagi seluruh peserta. Setelah melalui proses kompetisi, masing-masing finalis akan berusaha memberikan penampilan terbaik untuk mendapatkan perhatian dan penilaian dari dewan juri. Beralih ke informasi berikut. Perhimpunan Indonesia Tionghoa, INTI, mendistribusikan bantuan kepada korban gempa Flores di Kabupaten Nagikeo. Distribusi bantuan tersebut disalurkan oleh Koordinator Lapangan Pengurus Cabang INTI Kabupaten ND. Ada dua titik sasaran penyaluran bantuan kepada korban gempa Flores di Kabupaten Nagikeo, yakni di Kecamatan Nangaroro dan di Kecamatan Mauponggo. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Benyamin Meo. Tim penyaluran bantuan dipimpin oleh Dr. Robianto Wahyudi dan Bruder Kristianus Ribeiro. Bantuan diberikan yang disalurkan berupa 100 paket sembako dengan nominal 15 juta rupiah dan juga bantuan di Mauponggo yang berlokasi di Desa Ua Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagikeo terdiri dari beras, gula, mie instan dan minyak goreng. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini, kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga, secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari, biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Kuen Lebisi, raja pertama Kota Kupang. Kuen Lebisi itu dibilang Kuen Antuan, Kuen Besar, itu raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf raja itu dia pakai dua kaki batu, pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Dari zona Kuen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau, Kuen Lebisi bilang tidak jual. Hello, bahasa Helongnya bilang begitu, hello, tidak jual. Oh, ini orang hello nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak, bikin satu pos saja untuk berdiri dan tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu sana apa-apa kecil, sedikit. Nah, di istana situ, sanafnya raja. Tapi sudah, pintarlah penjajah ini, irislah ini kulit kerbau, tipis-tipis, terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Itulah mulai itu dikasih pindah front di benteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia. Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos, ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut di situ. Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Ya, nanti kita cobain dulu untuk melalui pemerintah untuk pemerintah. Ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Skodacana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk Pak Gubeng kali untuk bisa bikin pariwisata sudah dirinya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini, selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

0: Situs sejarah Benteng Empu yang terletak di Desa Pacolia, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu situs sejarah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Benteng Empu dulunya adalah kampung tua yang ada pada puncak sebuah bukit. Kampung tersebut dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Kampung Empu. Namun, nama Kampung Empu tersebut berubah menjadi Benteng Empu sejak tempat tersebut dijadikan benteng pertahanan dari berbagai serangan musuh. Selain karena letaknya yang sangat menguntungkan, di dalam Benteng Empu sendiri juga pernah ada seorang ksatria yang pemberani yang dikenal dengan nama Wangka Pelang. Ksatria tersebut terkenal karena punya ilmu kebal sehingga tidak bisa dibunuh. Tidak jauh dari situs sejarah Benteng Empu, terdapat serumpun bambu yang unik karena bambu tersebut mempunyai satu pangkal. Namun pada bagian tengahnya tumbuh banyak tunas yang kemudian menjadikan bambu tersebut bercabang. Konon, bambu ini dulunya merupakan sebuah perian atau ndau yang biasa digunakan untuk menimbah air dan ditinggalkan oleh seorang wanita yang menderita lumpuh. Wanita tersebut meninggalkan perian begitu saja pada saat melihat musuh yang akan menyerang Kampung Empu. Perian tersebutlah yang kemudian menjadi pohon bambu yang tumbuh di dekat Benteng Empu. Warga sekitar tidak ada yang berani memotong bambu tersebut karena mereka percaya siapa saja yang memotong bambu tersebut akan sakit bahkan bisa meninggal.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Benteng None terletak di Kampung Tua None, Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini merupakan peninggalan masa lalu berusia sekitar 8 abad berupa pagar batu setinggi 1,5 meter, lebarnya 50 cm dengan pintu masuk selebar 2 meter. Benteng None berbentuk setengah lingkaran dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar 50 meter. Bagian belakang benteng terdapat tebing batu yang curam dengan kedalaman sekitar 50 meter. Dengan posisi demikian, jika ada serangan musuh, perhatian para prajurit suku Tauho hanya ke arah pintu masuk. Pada beberapa bagian pagar dibuat lubang untuk mengintai musuh dan menempatkan senjata yang disebut kenak. Benteng None dikelilingi rumah-rumah adat berbentuk bulat yang dikenal dengan lopo dan dikelilingi oleh satu suku saja yang terkenal sebagai Meo atau Panglima Perang, yaitu suku Tauho. Di bagian tengah benteng, tepat berhadapan dengan pintu masuk, terdapat dua buah rumah adat besar atau lopo berukuran tinggi sekitar 5 meter dengan garis tengah sekitar 4 meter. Lopo utama berusia sekitar 800 tahun sebagai tempat untuk menerima tamu termasuk raja. Ada 4 tiang penyangga lopo utama dan sebagai dasar sekaligus tempat duduk berupa susunan batu datar yang tersusun rapi setinggi 1 meter. Bentuk rumah adat dan susunan batu itu tidak pernah diubah selama 8 abad. Tempat penting dalam benteng None ialah tempat perundingan atau pene, yakni tanah datar di antara rimbunan pohon besar tepat di atas tebing yang terjal. Jika terjadi perang, semua laki-laki dewasa akan berkumpul di pene untuk merundingkan apa yang akan dilakukan untuk menghadapi musuh. Setelah berunding di pene, tua-tua adat dan laki-laki akan menuju ke tempat yang dinamakan Otenaus. Untuk apa? Untuk meramal nasib, apakah dalam perang nanti menang atau kalah. Otenaus adalah sebuah tempat yang berdiri atas rumah adat satu tiang seperti rumah payung. Sebuah alat seperti tombak sepanjang 150 cm digunakan oleh tua adat untuk mengetahui peruntungan dalam perang. Tidak jauh dari pene, di seberang jurang yang terjal terdapat sebuah bukit batu dengan luas sekitar 1 hektar yang merupakan tempat menyelamatkan diri jika ternyata musuh lebih kuat. Untuk menyeberang diletakkan papan sepanjang 3 meter. Setelah semua orang menyeberang, papan penghubung diangkat sehingga musuh tidak bisa mengejar. Dalam area benteng None terdapat tempat untuk meletakkan bibit seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan yang disebut bak-bak. Bak-bak berupa sebuah lopo kecil tempat mengawali kegiatan pertanian jika musim tanam tiba, berupa upacara adat yang ditandai dengan menyembelih hewan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Hey DJ! Hey.

jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Mawatu dikembangkan sebagai kawasan terpadu yang mengintegrasikan wisata, gaya hidup, budaya, alam, dan komunitas di Labuan Bajo. Pada sektor gaya hidup, Mawatu kasih hadir kawasan komersial dan berbagai tenan retail dan kuliner. Sementara pada sektor alam, Mawatu kasih gabung panorama pantai, ekosistem mangrove, dan perbukitan alami dalam konsep kawasannya. Aspek budaya dikembangkan melalui berbagai aktivitas seni, termasuk pertunjukan di arena terbuka. Mawatu membuka ruang kolaborasi dengan pengrajin tenun lokal dan komunitas kreatif di Labuan Bajo. Menurutnya, pengembangan Mawatu diarahkan menjadi bagian dari perkembangan Labuan Bajo, sekaligus membuka peluang baru buat masyarakat sekitar. Pindah informasi berikut. Bupati Lembata Kanisius Tuak menilai Lama Lera memiliki potensi budaya dan alam yang dapat dikembangkan untuk mendukung pariwisata daerah. Menurut Bupati, Lama Lera memiliki kekayaan budaya, tradisi, alam, dan kehidupan masyarakat yang menjadi modal penting pengembangan pariwisata. Potensi tersebut dinilai dapat kasih peluang ekonomi apabila dikelola secara terencana dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Bupati menyebut Lembata memiliki peluang berkembang menjadi destinasi wisata unggulan di Nusa Tenggara Timur. Bahkan setelah Labuan Bajo. Karena itu, pengembangan pariwisata perlu didukung pembangunan infrastruktur yang memadai, penataan kawasan, serta keterlibatan masyarakat setempat. Pengembangan pariwisata juga diharapkan tetap memperhatikan kekayaan budaya dan karakter masyarakat setempat agar manfaatnya dapat dirasakan secara bersama. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten.

Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

3.08.4 dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam, oh Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, kemana kabarnya di hari ini ya? Senang sekali rasanya karena di ini malam ya, di Sesando Sore dan juga Sesando Malam nanti. Sesando Sore itu dari sekarang sampai di jam 7 ya, kemudian dilanjutkan lagi di Deng Sesando Malam dari jam 7 sampai di jam 12 malam ya. Bersama dengan Aden yang menemani semuanya ya, akan menghadirkan hiburan dan ragam informasi ya, yang akan menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun rutinitas di hari ini ya. Yang lagi menikmati kebersamaannya bersama dengan orang-orang terkasih, yang lagi dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan ya. Semoga apapun yang dikerjakan hari ini mendapatkan hasil yang sesuai dengan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun harapan begitu ya. Dan malam hari ini kalau Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dapat dengar ada suara-suara yang masuk begitu ya, itu karena di halaman depan RRI Kupang ya, itu ada final bintang radio ya, final bintang radio RRI Kupang 2026 yang sebentar lagi akan mulai. Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang sonda ada kesibukan, boleh mampir ya di RRI Kupang untuk menyaksikan final bintang radio RRI Kupang ya, karena Bapak Mama Dom bisa menikmati penampilan suara-suara emas terbaik dari ketompong peserta ya, baik itu kategori putra maupun kategori putri yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ya. Dan juga dukung langsung jagoannya bersaudara semua menuju panggung nasional. Ini acara terbuka juga untuk umum dan gratis ya, sonda dipungut biaya. Mari so, katong aja keluarga, basaudara semua untuk hadir ya malam hari ini, karena sesaat lagi lomba final bintang radio RRI Kupang akan segera dimulai.

0: sorte di dinamica.
1: Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup mengikuti irama lagu daerah di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

0: Bapak, lihat anak-anak tuh, makan sambil pegang HP terus.
1: Iya, Ma. Semua fokus pilih rapesa. Soalnya ada yang ngomong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu. Jangan hanya main itu HP terus.
2: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
0: Game tuh bisa main nanti. Tapi mama pun masakan ini cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su. Simpan dulu.
2: Oke, Mama. Maaf, Ve.
1: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita. Tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
2: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
3: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada salah satu air terjun yang terletak di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara, ya, yang menjadi salah satu potensi wisata alam yang sangat-sangat menjanjikan. Dia pun nama air terjun tuh air terjun Besin, ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, memiliki keunikan tersendiri dan formasi 3 tingkat air terjun. Itu destinasi memukau siapa saja yang datang, terlebih di musim hujan, ya. Air terjun itu akan airnya akan berlimpah yang memperlihatkan keindahan yang luar biasa, ya. Kalau di musim panas, musim kering begini, otomatis pasti debitnya juga berkurang, tapi Bapak Mama bisa menikmatinya, ya. Itu air terjun terletak persis di perbatasan antara Desa Oenbit dan Desa Loeram dengan jarak kurang lebih 9 km dari Jalan Utara Trans Timur. Akses menuju lokasi masih menjadi tantangan juga, ya, tantangan tersendiri karena kondisi jalan yang sulit dilalui bahkan oleh pejalan kaki apalagi kendaraan, ya. Dan Kepala Desa Oenbit, ya, menyampaikan bahwa pihak desa sangat memperhatikan potensi wisata air terjun Besin. Itu lokasi telah masuk dalam peta rencana pengembangan wisata desa sebagai bagian dari visi dan juga misi Desa Oenbit dalam mendorong konsep ekowisata.
1: Oke, beta undang beta bapak, beta mama dong. Masuk, kita lumut rame-rame.

0: Fatunausus merupakan nama sebuah gunung batu marmer kelas dunia yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fatunausus terdiri dari dua suku kata, yakni Fatu yang artinya batu dan Nausus yang artinya menyusui. Secara harafiah, Fatunausus dapat diartikan sebagai batu yang menyusui atau memberikan penghidupan bagi orang Molo, salah satu suku yang tinggal di kawasan Gunung Fatunausus, karena dari bawah gunung batu tersebut tersimpan sumber mata air yang mengairi persawahan milik orang Molo. Dahulu, Gunung Fatunausus merupakan tempat orang Molo mempersembahkan korban kepada penguasa tertinggi alam atau yang disebut dengan Uis Nino. Hal menarik yang dimiliki Fatunausus adalah fakta bahwa di puncak gunung tersebut berdiam beberapa ekor monyet putih yang diyakini sebagai jelmaan nenek moyang untuk menjaga alam Fatunausus dari kerusakan. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Fatunausus menawarkan sensasi sejuk dibalut kabut nan eksotis dikala sang surya pagi menyapa.
1: Imatsiu Molok Nakopro 4 RRI Kompan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, sebelum beta kasih tahu salah satu destinasi wisata yang ada di Ekonom Daerah NTT ini. Ini buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang rencana mau keluar begitu ya.

Iya, jadi yang sementara mau keluar begitu atau yang keluar ya, boleh mampir di halaman depan RRI Kupang untuk ikut keseruan ya lomba final bintang radio, karena ada 12 peserta ya. Ada 6 kategori putra dan juga 6 kategori putri ya. Dan ke-12 peserta ini memiliki suara yang terlalu indah, terlalu bagus. Jadi kalau Bapak Maram penasaran, boleh datang di halaman depan RRI Kupang untuk bisa melihat secara langsung ya penampilan-penampilan terbaik dari Kotempung finalis ya bintang radio yang hari ini akan mencari dan juga menunjukkan suara terbaik mereka untuk bisa menjadi yang paling terbaik ya, untuk bisa mendapatkan juara satu begitu ya, mewakili Korwil 6 begitu di tingkat nasional. Jadi sedikit lagi Bapak Mama, kakaknya kakak nona semua bisa menyaksikan secara langsung penampilan-penampilan terbaik dari Kotempung para peserta bintang radio RRI Kupang untuk tahun 2026 ini ya. Nah, untuk salah satu destinasi wisata yang bisa Bapak Mama dong kunjungi ya, foto-foto di sana, ini bukan soal air terjun ya, tapi ini soal kampung yang bersejarah begitu ya. Dan ini kampung nih merupakan kampung untuk menentukan pelaksanaan tradisi pasola ya. Jadi otomatis ini kampung nih ada di Sumba ya. Tapi tahu kesannya di Punama. Nah, di Punama tuh Buku Bani, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan lebih tepatnya itu terletak di Desa Atedalo, Kecamatan Kodi, dan berjarak sekitar 43 km dari Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya ya. Nama Buku Bani sendiri itu punya arti yang unik. Kata buku itu berarti permainan yang dimenangkan, sedangkan bani itu berarti laki-laki yang jantan. Gabungan nama ini menggambarkan semangat keberanian dan juga kemenangan warga kampung tersebut ya. Kampung Buku Bani dianggap sebagai kakak dari Kampung Tosi karena punya peran sangat penting dalam tradisi pasola. Di sana tuh para ratu atau tokoh adat berkumpul melakukan ritual merapu untuk menentukan tanggal pelaksanaan pasola. Kemudian informasinya itu akan disampaikan ya oleh Kampung Tosi yang memiliki kuasa untuk menyampaikan kepada khalayak umum.

Di Sumba Barat, terdapat peninggalan jejak peradaban berupa patung perunggu. Walau sebenarnya, orang Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu. Patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan.

0: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Pekan Wisma Raya 2 di Kabupaten Alor dimanfaatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Alor Kokasi karena layanan perpustakaan sekaligus mendorong peningkatan budaya baca masyarakat. Melalui stand yang disiapkan, masyarakat dapat mengakses berbagai koleksi buku selama berlangsungnya kegiatan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Alor, Ridwan Iho, bilang kehadiran stand perpustakaan dalam kegiatan tersebut jadi bagian dari upaya membawa layanan dan kegiatan literasi di ruang publik. Ridwan menjelaskan kegiatan tersebut juga jadi bagian dari implementasi program nasional transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Karena itu perpustakaan sondehannya dipandang sebagai tempat menyimpan dan membaca buku, tetapi juga sebagai ruang yang dapat diakses masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan mendukung peningkatan kualitas kehidupan. Pindah ke informasi berikut, Lomba Seni Mural yang diselenggarakan RRI Kupang Selasa 15 September 2026 jadi wadah buat pelajar untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus mengembangkan bakat seni melalui karya visual. Kegiatan itu juga jadi kesempatan buat siswa untuk mengaplikasikan kemampuan yang diperoleh di sekolah dalam sebuah karya yang dapat diapresiasi oleh masyarakat. Guru pembimbing SMK Negeri 2 Kupang, Hari Lujihaba, bilang tim sekolahnya mengangkat tema radio dalam karya mural tersebut. Konsep tersebut menggambarkan perkembangan radio dari masa ke masa, mulai dari radio tabung hingga perkembangan radio dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui smartphone. Ia berharap kegiatan seni seperti lomba mural dapat terus menjadi ruang bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Demikian Barita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sote Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga all you can eat Japanese brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
1: Luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.
3: Pro 4, RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan seperti yang tadi Beta sudah informasikan, kasih tahu ya, kalau malam ini ada ketumpung obrolan budaya ya. Dan obrolan budaya hari ini akan bawa omong tentang sanggar seni sebagai pelestarian budaya lokal ya. Dan di tengah dunia yang terus berubah ya, satu hal yang sonde boleh hilang adalah jati diri ketong, adalah budaya lokal yang menjadi akar kehidupan dan juga kebanggaan daerah begitu. Namun menjaga budaya supaya tetap hidup tentu butuh semangat begitu ya, kerja keras dan ruang untuk mengekspresikannya ya. Salah satunya adalah melalui sanggar seni seperti sanggar Sandalwood yang ada di Keva Menanu, Timur Tengah Utara ya. Lewat tari, musik, dan berbagai kegiatan seni, sanggar ini ternyata menjadi wadaju bagi anak-anak muda untuk mencintai, kemudian belajar ya, sekaligus melestarikan budaya Timor agar sonde hilang oleh waktu begitu ya. Nah hari ini Kotong akan baca cerita ya bersama dengan Kakak Wiwin Lafu, salah satu anggota Sanggar Sandalwood Timor, tentang bagaimana sanggar seni ini bisa menjadi garda terdepan ya dalam pelestarian budaya lokal ya, bersama dengan Daten yang akan menemani semuanya sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan juga bersama dengan Kotong narasumber yang sudah terhubung melalui via Zoom ya. Halo, selamat malam Kakak Wiwin.
5: Halo, selamat malam Kak.
4: Iya, selamat malam Kakak Wiwin. Bagaimana kabarnya malam hari ini?
5: Puji Tuhan, baik.
4: Amin ya. Malam hari ini Kotong sonde mengganggu toh Kakak?
5: Tidak, Kak.
4: Iya. Baik, Kakak Wiwin, kalau untuk aktivitasnya sekarang?
5: Saya sebagai seorang guru di sekolah dasar.
4: Oke. Pikirnya sebagai ini, guru seni juga?
5: Bukan. Saya sebagai guru TIK SD.
4: Oke. Baik. Tapi salah satu anggota dari Sanggar Sandalwood di Keva Menanu ya, Kakak?
5: Ya.
4: Baik Kakak Wiwin boleh cerita-cerita amin sedikit kok tentang Sanggar Sandalwood Timor Keva Menanu ini.
5: Oh iya, Sanggar Sandalwood Timor Keva Menanu itu awal berdirinya itu di tahun 2018. Nah, terus di situ ada kakak-kakak yang punya talenta di bidang seni, mereka kumpul terus mereka lihat kawan-kawan ada yang tidak tertarik lagi dengan seni, akhirnya mereka berkumpul untuk mendirikan sebuah sanggar. Awalnya berdiri sanggar itu di letaknya itu di Kodim. Kodim di
4: ya. Tapi sekarang sudah ada ini tempat tersendiri begitu untuk sanggar sandalwood.
5: Kalau kita belum punya tempat sampai sekarang, jadi biasanya kalau kita latihan itu di kita pinjam aulanya gereja buat latihan, misalnya mau pentas kita sepakat latihan di aula gereja sama-sama atau tentukan tempat. Misalnya aula ada dipakai, berarti kita cari tempat misalnya di lapangan umum, taman kota, ya seperti itu.
4: Berarti belum bisa menetap ini ya untuk latihan Oke, tapi tidak apa-apa, mungkin dengan perjalanan waktu pasti akan ada tempat khusus begitu untuk sanggar sandalwood timur begitu.
5: Iya, amin. Semoga secepatnya mendapatkan tempat yang lebih layak, baik.
4: Baik, Kakak Wiwin, apa yang melatar belakangi ini? Melatar belakangi berdirinya sanggar sandalwood timur ini.
5: Banyak kaum muda yang sudah mungkin mengikuti zaman, jadi mereka meninggalkan budaya-budaya yang ada di timur. Jadi kita punya kakak-kakak di sini, lihat, dan akhirnya mereka buka sebuah sanggar biar anak-anak muda bisa bergabung untuk kembali kenal dengan budaya timur.
4: Oke. Tapi kenapa sampai dikasih nama sandalwood timur begitu? Kenapa dipilih sebagai identitas dari sanggar ini, Kakak?
5: Oke. Sanggar sandalwood timur itu kalau sandalwood sendiri itu biasanya kita kenal di Sumba ya. Tapi bahasa Inggrisnya sandalwood kan kayu cendana. Jadi kita di timur sini biasa disebut atau sebagai kayu cendana. Jadi kita ambil nama dari cendana itu sendiri, kita menggunakan bahasa Inggris, terus jadi sandalwood di timur.
4: Oke, jadi itulah yang melatar belakangi kenapa sampai muncul nama sandalwood begitu sebagai nama dari sanggar ini begitu ya. Oke. Nah, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di sanggar ini, Kakak Wiwin? Anak muda, seniman, atau masyarakat umum ini?
5: Ada anak muda, seniman, dan masyarakat umum juga ada. Ada orang tua yang senang bergabung, mereka sering, kalau kita latihan mereka lihat, mereka datang dan tanya, kita boleh gabung walaupun umur kita sudah tua, bilang masalah seni ini tidak lihat dari umur, siapa saja mau bergabung boleh bergabung.
4: Berarti bisa dibilang sanggar seni sandalwood timur ini adalah ruang begitu untuk masyarakat luas ya.
5: Iya.
4: Kalau untuk kategori usianya di sanggar sandalwood timur ini mungkin ada batasan begitu atau dari anak-anak begitu sampai dewasa?
5: Dari anak-anak sampai dewasa.
4: Oke, berarti ini memang dari usia dini sampai orang dewasa ini boleh begitu tergabung ya. Nah, kegiatan apa saja yang rutin dilakukan ini oleh Sanggar Sandalwood Timur ini, Kakak Wiwin?
5: Kegiatan rutin yang biasa kita latih, kita buat itu biasanya kita latih menari, musik, ada juga musikal puisi, biasanya dengan teater, tapi lebih kebanyakan tuh ke seni tari dan musik.
4: Oke. Musikal puisi ada juga ya?
5: Iya.
4: Oke, baik. Dan apakah sanggar ini juga menciptakan karya-karya baru begitu Kakak Wiwin yang memang terinspirasi dari budaya timur sendiri?
5: Iya, sanggar sendiri juga menciptakan sebuah karya dari budaya lokal. Kita pernah ikut lomba, terus kita ambil ceritanya itu dari wilayah di sini, itu di Insama. Kita bawakan tarian itu namanya Tujuh Bidadari. Itu kisah kita dengar dari tokoh adat yang ada di sana. Jadi kita sebelum kita buat tariannya itu, kita cari tahu dulu asal-usul, bagaimana baru bisa menjadi ada cerita tujuh bidadari. Kita kira cuma tujuh bidadari itu cuma ada di Jawa, ternyata tujuh bidadari itu juga ada di Pulau Timur sini. Jadi kita ambil terus kita buat gerakannya, tariannya, musiknya, jadi kita bawakan dan banyak penonton yang mengapresiasi kita tentang tarian itu juga.
4: Oke, nah selain cerita tentang tujuh bidadari itu yang dibuat dalam bentuk tarian, mungkin ada cerita-cerita lain yang memang melekat dengan masyarakat Timur di sana yang diadaptasi ke sebuah tarian begitu kakak?
5: Iya, biasanya kita bawakan itu biasa tarian bidu, misalnya kita ada acara adat, kita diminta untuk menjemput pengantin dengan membawakan tarian. Tarian harus yang tradisional.
4: Oke. Ada kesondek tarian-tarian yang memang tarian garapan baru begitu. Tarian garapan baru yang memang ditarikan oleh teman-teman di Sanggar Sandalwood Timur, termasuk kakak Wiwin juga ini. Ada kesondek garapan-garapan baru begitu?
5: Ada, Kak. Biasanya kita campur misalnya tarian tradisional dengan tarian modern. Jadi misalnya ada acara, mereka minta kita bawakan tarian tradisional, kita sisipkan ada tradisionalnya, ada modernnya juga.
4: Oke, berarti ada sisi tradisionalnya, ada sisi modernnya, tapi lebih diperkuat ke sisi tradisionalnya begitu ya kakak Wiwin?
5: Iya kakak.
4: Supaya sonde menghilangkan apa yang menjadi kebanggaan dari masyarakat Timur itu sendiri.
5: Iya.
4: Kalau untuk proses latihannya kakak Wiwin bagaimana ini? Bagaimana proses latihan dan penciptaan karya di sanggar ini?
5: Untuk proses latihannya itu awalnya nanti kita kumpul, terus kita kumpul, kita buat sebuah, kita pikir mau ide apa, masing-masing anggota mengeluarkan idenya, tergantung dari acaranya. Misalnya kita mau pentas seni atau ada acara adat, jadi kita harus sesuaikan dengan acara tersebut. Proses latihannya itu kita kumpul bersama, terus kita masing-masing buat gerakan, terus kita kumpul sama-sama semuanya, ada yang kita ambil gerakannya, ada yang tidak juga.
4: Oke, baik. Tapi kalau untuk seni tari dari masyarakat Timur itu sendiri ya, selain diadaptasi dari sebuah cerita yaitu tujuh bidadari, kemudian ada juga tarian bidu, mungkin ada tarian-tarian lain lagi yang memang ditarikan oleh teman-teman di sanggar Sandalwood Timur ini kakak?
5: Oke, baru-baru itu kita buat tarian Senpena, itu kita bawakan ke Festival Frontera di Suaibuli. Itu tentang Sentena, itu tentang bagaimana cara dari awal adat, ritual adat kita mau tanam jagung sampai proses panen.
4: Oke, berarti itu termasuk dalam ritual pertanian begitu ya, tarian yang memang mencerminkan masyarakat untuk menanam begitu, masyarakat yang berkecimpung dalam dunia pertanian begitu.
5: Iya, Kak.
4: Kalau untuk dukungan dari masyarakat sekitar itu seperti apa kakak Wiwin? Seberapa besar begitu? Seberapa besar dukungan dari masyarakat sekitar terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sanggar Sandalwood Timur ini kakak?
5: Dukungan masyarakat itu biasanya kalau kita ada banyak yang mau anaknya bergabung, ada juga mereka, kita buat festival atau kita ada panggung di mana, mereka selalu, oh Sanggar Sendulut hari ini ada panggung di mana, kita mau pergi nonton. Terus setelah melihat gitu mereka bilang, oh kita harus, kalau orang tua mereka bilang, oh saya punya anak harus masuk Sanggar Sendulut.
4: Oke, berarti dukungan dari masyarakat, antusias dari masyarakat, respon begitu ya, animo dari masyarakat itu sangat luar biasa mendukung Sanggar Sandalwood Timur ya kakak?
5: Iya kakak, okay. Mereka sangat mendukung.
4: Baik. Tapi ada satu hal yang terlintas juga di betapung benak ini Kakak Wiwin. Apa yang menjadi motivasi dari Kakak Wiwin sendiri ini untuk terus berkarya dan juga terlibat dalam Sanggar Sandalwood Timor ini? Dari pribadinya Kakak Wiwin ini.
5: Ya, saya sendiri bergabung ke Sanggar Sandalwood Timor itu untuk mengembangkan hobi saya, terus melestarikan budaya yang ada di Timor sini. Kita juga di Sanggar kita belajar banyak hal, kita bisa belajar tari, tari, musik, dan masih banyak lagi. Awalnya kita kalau cuma duduk di rumah sendiri kayak tidak ada kerjaan gitu, kita hanya urus main HP, kita lihat budaya orang luar saja. Jadi kita harus tetap mempertahankan kita punya budaya. Jadi saya masuk Sanggar bisa melestarikan budaya.
4: Baik, wah, luar biasa sekali ini ya. Dan itu juga salah satu hal yang memang menjadi apa ya, keinginan, dorongan dari hatinya Kakak Wiwin untuk terus melestarikan budaya dari daerahnya Kakak Wiwin begitu, supaya sonde hilang karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi begitu ya.
5: Iya Kak.
4: Walaupun zaman semakin maju, terus berubah dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi yang bisa membuat ketumpung adik-adik, ketumpung anak-anak itu, ketumpung masyarakat itu bisa teralihkan begitu, dari yang tradisional mereka bisa meninggalkan begitu. Jadi dengan adanya sanggar ini, dengan tergabungnya Kakak Wiwin di Sanggar Sandalwood ini bisa memotivasi banyak orang begitu ya.
5: Iya Kak. Setelah saya masuk sanggar, terus saya belajar banyak dengan teman-teman yang ada, kakak-kakak yang ada. Setelah itu saya mengabdi di sebuah sekolah. Jadi saya sebagai seorang guru TIK. Cuma di sana saya tidak hanya mengajar TIK, tapi saya juga dipercayakan untuk menjadi pelatih menari, walaupun bidang saya bukan di situ.
4: Wah, luar biasa.
5: Jadi anak-anak, banyak anak-anak yang suka seperti menari, bermain musik. Jadi mereka kalau saya duduk sendiri di ruangan, nanti mereka datang tanya, "Ibu, kita menari kapan, di mana, atau kita kapan latihan lagi?" Walaupun tidak ada event atau acara di mana, mereka tetap cari untuk mau latihan.
4: Wah, luar biasa ini ya. Dan ini memang menjadi sosok inspirasi ini ya. Oke. Dan menurut Kakak Wiwin, apa arti penting sanggar seni bagi pelestarian budaya lokal begitu?
5: Sanggar seni itu sangat penting bagi budaya lokal, karena sanggar seni itu sebagai menjaga, terus melestarikan budaya-budaya lokal agar tidak hilang termakan oleh zaman. Karena banyak anak-anak sekarang ini yang dibilang nonton TikTok, jadi mereka hanya kebanyakan goyang TikTok saja, mereka lupa dengan budaya mereka sendiri harusnya yang bagaimana.
4: Seharusnya media sosial itu bukan memanfaatkan ketong, tapi ketong yang harus memanfaatkan media sosial begitu ya Kakak?
5: Ya, kita harus tetap menjaga kita punya budaya agar tidak termakan oleh zaman. Jadi kita harus mempromosikan sendiri lewat media yang kita punya. Jangan kita hanya cuma menonton, tapi kita juga harus membuat untuk orang dari luar yang kembali menonton kita punya budaya.
4: Betul sekali, dengan memanfaatkan media sosial begitu ya.
5: Iya.
4: Iya. Baik, dengan kemajuan teknologi ini, kotong harus bisa menunjukkan begitu apa yang kotong punya, apa yang menjadi kotong menjati diri begitu ya. Tapi Kakak Wiwin setuju kosonde kalau apa yang menjadi kotong keahlian, kotong kemampuan itu, kotong memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan kotong budaya dalam bentuk tarian, musik ya, teater ya dan lain sebagainya begitu. Contohnya yang tadi kakak Wiwin bilang, kotong hanya lihat di TikTok, kotong lihat orang bagoyang, kotong juga ikut bagoyang, tapi kotong sone bagoyang, kotong pung tarian begitu. Setuju kosone kalau kotong bagoyang, kotong mentarian terus kotong upload begitu posting di media sosial.
5: Ya sangat setuju. Sangat setuju karena budaya yang dulu, budaya lokal yang dulu terus kebanyakan itu cuma kita dengarnya lisan. Jadi kita sebagai generasi muda, kita harus di zaman modern ini kita harus bisa lebih kreatif, kita buat satu video atau pertunjukan terus kita dokumentasikan, kita simpan biar generasi-generasi berikut itu bisa nonton, oh ternyata budaya kita di sini itu seperti ini. Tidak mereka dengar lisan saja tapi ada buktinya.
4: Betul. Dan juga harus disertai dengan caption, keterangannya begitu ya, bahwa tarian ini dari daerah TTU begitu.
5: Yeah.
4: Oke, okay. Nah bagaimana Sanggar Sandalwood Timur ini menjaga keaslian budaya di tengah arus modernisasi ini, kakak Wiwin?
5: Cara Sanggar Sandalwood Timur itu biasanya kita latihan, terus kita buat video, terus ada juga sinopsisnya, terus pola lantai kita buat dalam buku, terus kita simpan biar tidak hilang jejaknya. Misalnya kita mau buat tarian Sentena, terus kalau kita cuma okay, latihan terus sudah langsung tampil saja tanpa ada dokumentasi, itu bisa menghilangkan proses latihannya. Dan
4: baik, dan kakak Win satu juga soal deh, kalau memang sudah ada yang dibukukan begitu, itu bisa dimasukkan dalam muatan lokal lah begitu, dalam dunia pendidikan begitu kakak.
5: Ya sangat setuju,
4: apalagi anak-anak yang masih usia dini ini ya, mereka belum paham, belum tahu begitu ya, dan ketika mereka tahu, oh ternyata ada tarian dari beberapa daerah begini.
5: Iya, dan kebanyakan kalau di buku-buku itu kebanyakan cuma dari, memang kita Indonesia punya berbagai budaya, kebanyakan ya dari luar, cuma kayak yang TTU punya ini kurang, jadi mungkin harus kasih masuk.
4: Iya, bukan hanya TTU saja, tapi dari NTT juga itu sangat kurang. Iya, NTT itu sangat kurang untuk hal-hal yang seperti itu, jadi perlu dibuat dibukukan lah begitu ya, perlu digencar lagi begitu ya, apalagi kalau dimasukkan dalam muatan lokal ini sangat bagus supaya bisa memperkuat ingatan dari ketumpah adik-adik bahwa dari daerah ini, oh ternyata ada tarian seperti ini, ada musik seperti ini ya. Apakah Sanggar Sandalwood juga terlibat dalam dokumentasi begitu ataupun penelitian budaya lokal di sana kakak?
5: Biasanya itu kita buat pas kita terlibat tuh pas ada acara-acara di kabupaten sini, misalnya ada pameran, kita buat satu hasil karya terus kita bawakan nama TTU dalam bentuk video, terus kita upload ke media sosial.
4: Berarti sudah ada bukti nyata begitu ya, kakak Wiwin?
5: Iya, sudah kakak.
4: Baik, oke. Mungkin ada tarian-tarian lagi yang memang mau ditampilkan lagi begitu dari kakak Wiwin dan juga teman-teman di Sanggar Sandalwood Timur ini. Mungkin ke depan begitu ada tarian yang memang ingin ditampilkan begitu. Selain tarian Bidu yang memang sangat familiar di telinga masyarakat, yang sudah sering ditonton begitu ya, dilihat begitu, mungkin ada tarian-tarian yang memang dilupakan begitu kakak Wiwi. Mungkin kedepannya rencana untuk mau menampilkan, oh ternyata tarian ini belum banyak orang yang tahu begitu, dan dari Sanggar ingin menampilkannya.
5: Iya, kita baru-baru ini punya kegiatan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, itu kita buat semacam pertunjukan budaya di persimpangan-persimpangan jalan. Kita ada tarian, ada musik tradisional. Kita buat di persimpangan jalan itu, kita kira tidak ada penonton atau masyarakat yang datang. Ternyata kita buat begitu, kita kerjasama dengan dinas itu, banyak yang datang nonton. Dan setelah mereka nonton, akhirnya mereka bilang, oh ini bagus, supaya tidak menghilangkan kita punya keaslian di sini.
4: Betul, betul, betul. Wah, sangat luar biasa ini kontribusi dari Sanggar Sandalwood Timur ini dalam melestarikan tarian daerah, begitu ya. Dan kalau boleh tahu, ini sempat terlewatkan juga ini, Kakak Wiwin sudah tergabung di Sanggar Sandalwood, sudah berapa lama Kakak Wiwin?
5: Sudah 7 tahun.
4: 7 tahun. Dari 2018. Oh, berarti dari awal.
5: Iya.
4: Oke, dari semenjak berdirinya Sanggar Sandalwood Timur ini. Wah, luar biasa ini. Berarti sudah tampil di mana-mana juga. Baik, baik. Boleh cerita-cerita juga Kakak Wiwin, pengalaman apa yang memang paling menarik begitu ya saat bergabung bersama dengan Sanggar Tari ini Kakak Wiwin?
5: Iya, yang paling saya ingat dan senang itu waktu baru-baru bulan Oktober bulan lalu tuh kita ada ikut festival Frontera di Suai Dili. Jadi di situ tuh bukan cuma kita sendiri yang diundang, tapi ada dari Kupang juga, ada dari sanggar-sanggar yang ada di Dili. Jadi kita semua tuh kumpul satu, terus kita saling berbagi, kita punya budaya dan tarian, gerakan-gerakan, dan kita sama-sama saling belajar, kita saling kenal. Oh ternyata kita tidak cuma menari di kita punya daerah saja, tapi kita bisa keluar, kita bisa lihat orang punya tarian secara langsung, dan kita bisa berkenalan dengan mereka semua yang ada di sana.
4: Oke, yang paling jauh Kakak Wiwin, itu kan dekat ya dengan Timor Leste, ya. Walaupun satu daratan, tapi itu pengalaman yang sangat luar biasa. Tapi mungkin ada pengalaman menarik lain lagi begitu. Selain di Timor Leste, ini kan sudah 7 tahun Kakak Wiwin. Dari awal berdirinya Sanggar Sandalwood, mungkin ada pengalaman-pengalaman lain di acara-acara tertentu ataupun event-event begitu?
5: Di Kupang, sebaru. Kita pentasnya biasa di Kupang, terus di Dili. Itu saja yang baru saya ikut selama di Sanggar.
4: Oke. Nah, dari 2018 sampai sekarang mungkin ada tantangan juga begitu yang sering dihadapi dalam menjalankan kegiatan sanggar begitu Kakak Wiwin?
5: Iya, ada tantangannya. Kadang kita pulang dari sekolah atau pulang dari tempat mana saja, kita sudah capek, pas ada waktu mau latihan, kadang kita tidak pergi latihan. Akhirnya kita tidak bisa bergabung ke sanggar, tapi kita istirahat saja dan kita melewatkan banyak proses latihan dengan teman-teman. Terus kalau sama-sama dengan teman itu ke disiplin waktu sih. Kadang kita bilang latihan jam 6 tapi mulainya jam 8. Lebih ke disiplin waktu juga yang menjadi tantangan.
4: Baik, baik. Tapi bukan Kakak Wiwin toh yang suka terlambat?
5: Kadang saya juga suka terlambat.
4: Baik, baik. Tapi konsisten dari Kakak Wiwin ini sangat luar biasa ini ya. Baik, baik, baik. Tapi kalau untuk proses latihannya mungkin ada tantangan selain kedisiplinan waktu begitu, tantangan dari ketika menyimbangkan antara satu penari dengan penari yang lain begitu Kakak, ataupun untuk mengadaptasi sebuah cerita ke dalam bentuk tarian begitu, mungkin ada tantangan dalam hal-hal itu Kakak Wiwin?
5: biasanya ada pelatih yang melatih kita kan. Jadi ada gerakan-gerakan yang mungkin kita belum biasa dan kita belum tahu, jadi kita susah untuk beradaptasi. Jadi kita kayak terus-terus latihan tapi tetap saja susah, akhirnya kadang kita berkelahi, bilang sudah tidak usah ikut ini saja, biar ini yang ini saja yang ikut dari kita.
4: Walaupun ada pro dan kontra, konflik begitu, tapi semuanya bisa menerima satu sama lain ya.
5: Iya. Semua tetap menerima satu sama lain walaupun ada pro dan kontra.
4: Luar biasa. Baik, Kakak Wiwin, mungkin Kakak Wiwin juga bisa memberikan sedikit pandangan juga dari Kakak Wiwin ya terhadap minat generasi muda terhadap budaya sendiri begitu, budaya lokal begitu Kakak Wiwin.
5: Jadi untuk generasi muda yang sekarang itu kita harus lebih menarik mereka dengan cara misalnya kita buat festival terus, atau kita buat latihan-latihan sendiri, latihan-latihan berkelompok, ajak mereka, terus kita buat satu tarian yang bisa membangkitkan mereka punya semangat dan tidak hilang begitu saja, tetapi mereka harus tetap ikut untuk melestarikan budaya.
4: Okay. Tapi kalau dari minat generasi muda terhadap budaya daerah sendiri itu seperti apa itu minat dari mereka sampai dengan sekarang dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang semakin modern, ya dari Kakak Wiwin melihat itu minat mereka sampai sejauh ini seperti apa? Apakah tertarik ataupun kurang tertarik atau bagaimana ini?
5: Ada yang tertarik dan ada yang kurang tertarik karena mereka lebih ke mereka punya HP gadget itu. Kalau ada yang tertarik, mereka lihat saja kita menari di sini, nanti mereka sudah tanya misalnya kakak mereka sanggar mana, terus sudah buka pendaftaran belum, kita mau daftar. Kadang kita bilang belum, mereka bilang, mereka kayak kecewa begitu. Tapi mereka tetap kontak kita terus, bilang kapan buka biar kita mau
4: gabung
5: daftar. Iya,
4: ingin bergabung di Sanggar Sandalwood Timur ini.
5: Iya.
4: Oke, tapi kalau untuk cara yang paling sederhana dari Kakak Wiwin begitu, cara sederhana menurut Kakak Wiwin untuk menarik minat generasi muda sekarang itu, cara yang paling sederhana salah satunya apa ini Kakak Wiwin?
5: Kita tampil, misalnya ada event kita tampil, terus kita buat video atau foto, itu saja mereka sudah tertarik. Kalau untuk saya, jadi kayak kita posting foto atau video, mereka langsung bilang, "Ih, saya juga mau ikut." Yang itu yang paling sederhana sih, yang selama ini saya dapatkan dari banyak anak-anak
4: baik.
5: Yang ada di sini.
4: Baik Kakak Wiwin, dan sejauh ini Kakak Wiwin dukungan dari dinas kebudayaan ataupun lembaga pendidikan begitu seperti apa Kakak Wiwin, dukungan-dukungan dari ini dari dinas begitu Kakak?
5: Kalau dukungan dari dinas ada, mereka misalnya ada panggung misalnya ada butuh tarian, mereka kontak kita biar bisa sama-sama dengan mereka untuk bawakan kita punya tarian di sini, dari sini keluar, misalnya ke Kupang, ke Dili, terus baru-baru kita punya teman-teman tuh ada yang bawa kita punya nama sanggar ke Jepang.
4: Wah, luar biasa, keren-keren. Itu membawa nama sanggar, itu mereka tampil di sana dengan tarian ataupun musik ataupun teater begitu Kakak?
5: mereka bawa tarian dan musik.
4: Oke, tarian apa itu yang mereka tampilkan
5: tarian,
4: di Jepang?
5: Tarian kreasi dan bidu khas Timur.
4: Oke. Walaupun ada tarian kreasi, tapi di satu sisi ada juga tarian bidu yang menjadi ciri khas dari masyarakat Timur di Keva ya, dari TTO.
5: Iya.
4: Wah, luar biasa ini. Keren. Baik. Apakah ada kolaborasi juga dengan sanggar lain begitu di Keva Menano, Kakak Wiwin?
5: Baru-baru kita mau kolaborasi dengan sanggar ini di Jepang sih, cuma mungkin ada kendala jadi belum sempat.
4: Oke, baik. Mungkin dalam waktu dekat juga bisa tersampaikan juga ini, terwujud ini untuk kolaborasinya ya. Baik,
5: amin.
4: Baik. Oke, kalau untuk tanggapan dari masyarakat kan dari masyarakat setempat itu sangat luar biasa. Kalau dari luar daerah terhadap pertunjukan dari Sanggar Sandalwood Timur sendiri, Kakak Wiwin, seperti apa nih tanggapan masyarakat dari luar daerah ini?
5: Oh, kalau dari luar daerah, mereka selalu mengapresiasi dan selalu mengundang kita ke acaranya mereka. Karena mereka lihat tuh kayak wow gitu.
4: Oke. Baik. Kalau menurut Kakak Wiwin ini ya, apa dampak positif begitu terhadap keberadaan sanggar bagi masyarakat lokal ini?
5: Dampak positifnya itu bisa sanggar seni itu bisa sebagai penjaga melestarikan budaya agar tidak hilang.
4: Oke. Bagaimana perasaannya Kakak Wiwin ini ketika memperkenalkan budaya Timur ke daerah-daerah lain ini?
5: Sangat senang karena ternyata bukan daerah lain sendiri yang bisa mempertunjukkan budaya mereka, tapi kita sendiri juga bisa membawakan kita punya budaya supaya mereka bisa melihat, oh ternyata di daerah mereka budayanya seperti ini.
4: Oke. Baik, apakah selain anggota sanggar, Kakak juga memiliki apa ya? Kan profesi lain, iya, sebagai seorang guru TIK begitu. Mungkin kedepannya ingin memperluas lagi ataupun memperdalam begitu dari apa yang menjadi keahlian dari Kakak Wiwin dalam dunia tari begitu.
5: Saya ingin mengajak anak-anak yang ada di mana saja supaya mereka itu bisa tetap menjaga budaya yang ada khususnya di TTU sini.
4: Iya, baik. Tapi kalau untuk mengatur waktunya bagaimana ini Kakak? Soalnya kan Kakak sebagai anggota Sanggar Sandalwood Timur, kemudian sebagai seorang guru juga, untuk membagi waktunya ini seperti apa ini?
5: Jadi kalau bagi waktunya kita biasa pulang sekolah nanti istirahat, terus kita biasa kumpulnya, kita buat grup, terus kita janjian sama anak-anak. Kalau mereka bisa sesuaikan dengan waktunya kita, oke, kita lanjutkan. Tapi kalau tidak, kita cari lain waktu yang pas semuanya supaya kita bisa ketemu, terus kita bisa sama-sama berlatih.
4: Baik. Kalau untuk dalam waktu dekat ini, Kakak Wiwin, dalam waktu dekat ini mungkin ada kegiatan yang mau dilakukan oleh Sanggar Sandalwood Timur, Kakak?
5: Iya, kita ada persiapan untuk ke Diri lagi. Kita diundang untuk memeriahkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Diri.
4: Oke. Diundang secara langsung. Ini diundang secara langsung ini ya. Oke. Luar biasa ini. Baik. Oke. Mungkin ada harapan dari Kakak Wiwin juga begitu ya untuk masa depan Sanggar Sandalwood Timur.
5: Harapan saya untuk Sanggar Sandalwood Timur harus tetap berkarya, berkarya, menjaga kelestarian, dan menjadi pewaris budaya lokal. Untuk meneruskan ke generasi-generasi yang akan datang.
4: Luar biasa, keren. Baik, baik. Dan yang paling terakhir ini Kakak Wiwin. Kalau tadi harapan, kalau untuk pesan begitu, untuk pesan dari Kakak Wiwin bagi generasi muda untuk dapat terus melestarikan budaya mereka, khususnya bagi mereka yang saat ini sudah lebih dimanjakan oleh teknologi begitu. Pesan dari Kakak Wiwin untuk generasi-generasi muda saat ini.
5: Oke, untuk pesan saya untuk generasi muda, kita harus tetap menjaga kita punya budaya, kita harus menggunakan media atau teknologi itu sebagai pelestarian atau kita pelestarian kita punya budaya lewat media sosial. Jangan hanya termakan dengan, jangan hanya karena kita mengikuti zaman, kita lupa dengan kita punya budaya sendiri.
4: Oke, berarti sama seperti tadi juga bahwa teknologi jangan sampai memanfaatkan kotong, tapi kotong yang harus memanfaatkan teknologi begitu. Oke, baik Kakak Wiwin, terima kasih untuk waktunya sudah berbagi begitu banyak hal di Perempat RRI Kupang ya. Semoga ketemu generasi-generasi penerus ini lebih mencintai ya kotong pembudaya, karena kotong pembudaya itu adalah kotong pun jati diri begitu. Kemanapun kotong pergi, kotong tetap membawa kotong pembudaya begitu. Baik, baik. Sukses untuk aktivitasnya ke depan dan juga kegiatan yang dalam waktu dekat ini akan pergi ke Dili ya Kakak. Semoga sukses begitu. Baik. Selamat malam Kakak Wiwin, salam budaya.
5: Salam Kakak Wiwin, salam budaya.
4: Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua dari Ketempung Obrolan di malam hari ini ya. Bersama dengan Kakak Wiwin Lafu, Ketom belajar bahwa melestarikan budaya sonde harus lewat hal-hal besar begitu ya. Cukup dari kemauan untuk belajar ya, mencintai dan juga terus menerus menampilkan karya seni yang berakar dari tanah sendiri ya. Sanggar seni bukan hanya tempat menari dan bernyanyi, tetapi juga ruang tumbuhnya identitas dan kebanggaan Ketong sebagai orang Timor yang ada di Nusa Tenggara Timur dan tentu saja sebagai bagian dari Indonesia yang kaya budaya ya. Nah, lewat latihan rutin, kemudian pertunjukan dan juga semangat kebersamaan, Sanggar Sandalwood Timor menjadi bukti nyata bahwa seni itu bisa menjadi jembatan ya antara masa lalu dan juga masa sekarang ya. Mereka menjaga cerita leluhur supaya tetap hidup sambil menanamkan rasa bangga akan budaya lokal di hati generasi muda. Terima kasih untuk Kakak Wiwin yang sudah berbagi cerita bersama Ketong dan memberikan inspirasi bagi Ketong semua supaya tetap menjadi pelaku dan juga pelestari budaya. Mari Ketong dukung setiap upaya pelestarian budaya mulai dari lingkungan terdekat Ketong dengan mengenal, mencintai dan menghidupkan kembali tradisi yang hampir terlupakan. Beta Daten pamit undur diri, sampai jumpa lagi di obrolan berikutnya.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih di Sesando Malam ya, yang menemani semuanya dan masih bersama Datin yang menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya, di malam hari ini sampai di jam 12 malam nanti ya. Dan saat ini sedang berlangsung ya, sedang berlangsung lomba final Bintang Radio RRI Kupang untuk tahun 2026 ini ya. Jadi buat Bapak Mama dong yang mau datang nonton boleh ya, karena ini terbuka untuk umum, gratis juga, jadi sangat dipungut biaya karena di halaman studio halaman RRI Kupang ini sudah sangat banyak orang juga yang datang menonton ya, ke-12 finalis yang masuk ya, yang masuk ke tahap final yang hari ini akan menunjukkan bakat terbaik mereka dalam dunia tarik suara ya, dan untuk mencari siapa yang paling terbaik begitu ya. Nah, ke-12 peserta ini terdiri dari 6 peserta pria dan juga 6 peserta putri. Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau datang nonton ya secara langsung seperti apa keseruan ya, ini boleh datang mampir di halaman depan RRI Kupang untuk bisa menyaksikan langsung lomba final Bintang Radio RRI Kupang untuk tahun 2026 ini.

Tahukah katong kalau pencemaran lingkungan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan medium yang tercemar maupun sumber polutannya? Pencemaran tanah menjadi salah satu jenis polusi yang paling umum terjadi. Tanah merupakan fondasi dari seluruh rantai makanan darat. Pencemaran tanah biasanya terjadi akibat proses meresapnya bahan kimia buatan manusia ke dalam ekosistem tanah. Penyebab utamanya seperti kebocoran tempat pembuangan sampah, penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan, pembuangan limbah industri secara ilegal, hingga tumpahan minyak. Ketika zat beracun meresap ke dalam tanah, struktur kimia tanah akan berubah, mematikan mikroorganisme esensial, dan membuat tanah menjadi tidak subur. Tanaman yang tumbuh di atas tanah beracun akan menyerap logam berat atau bahan kimia berbahaya. Saat tanaman tersebut dipanen dan dikonsumsi oleh manusia atau hewan ternak, racun tersebut akan berpindah dan menumpuk di dalam tubuh, memicu berbagai masalah kesehatan yang bersifat kronis dan jangka panjang. Mari katong jaga katong pun tanah, kurangi plastik, bijak pakai pestisida, dan jangan buang limbah sembarangan. Karena tanah yang sehat, pasti jamin katong pun masa depan lebih sehat.

0: Wih, kakak, lihat ini dong. Ketumpung pesanan keripik pisang dengan sambal luat di online ini terlalu banyak.
1: Betul toh, Ade. Makanya beta bilang, jangan cuma tunggu lowongan kerja sa. Katong olah pangan lokal jadi usaha, hasilnya juga luar biasa toh, Ade.
0: Betul, kak. Modal kecil juga sempapa. Yang penting konsisten, kreatif, dan berani mulai sadolo toh.
1: Nah, itu tahu. Usaha tuh soalnya harus tunggu modal besar toh. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan teknologi digital nih, anak-anak muda NTT bisa bangun ekonomi mandiri dan buka lapangan kerja baru. Kayak katong begini nih.
2: Mari jadi wirausaha muda yang inovatif. Jangan takut gagal. Mulailah dari langkah kecil dengan semangat yang besar. Saatnya katong olah potensi daerah, ciptakan produk lokal yang berdaya saing global.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.

Ya, Bapak Mama, kakek nyong, kakek nona semua, ada satu yang menjadi ciri khas dari suatu daerah ya. Ketika kotong melihat ini bangunan, otomatis pasti kotong sudah tahu, oh ternyata ini bangunan ini berasalnya dari sini ya. Sama halnya kalau kotong datang di timur ataupun kotong lihat gambar sah. Kalau kotong lihat umegu bubu di gambar begitu, pasti kotong sudah tahu, oh ini nih ada di timur, timur TTS ya, dan juga timur TTU begitu, Bapak Mama, kakek nyong, kakek nona semua. Dan kalau kotong lihat Uma Bokoluk ya, otomatis kotong tahu, oh ternyata ini Uma Bokoluk ini asalnya dari Sumba ya. Nah, sonde hanya di NTT saya menjadi ciri khas ya dari suatu daerah, yaitu di punggung rumah adat. Tapi ada daerah lain juga, yaitu rumah Krong Bade yang berasal dari Aceh ya. Dan ini rumah model rumah panggung dan memiliki anak tangga berjumlah ganjil. Rumah adat ini menjulur dari timur ke barat, mengambil garis imajiner ke arah Ka'bah ya. Pada bagian atap rumahnya dikasih material daun rumbia, sedangkan untuk depung lantai itu terbuat dari bale-bale bambu.

Tari sungsut, tari suguhan, dan tari cakalele merupakan bagian dari tari lego-lego, sebuah tarian yang sangat populer dari Pulau Alor. Tari sungsut adalah tarian menerima tamu atau menyambut pahlawan. Tarian ini menggambarkan rasa sukacita seorang perempuan menyambut suaminya kembali dari rantau atau kepala suku yang pulang sebagai pahlawan perang. Tarian ini memberi semangat dan motivasi kepada pahlawan yang telah kembali ke kampung halaman. Tarian sungsut dibawakan oleh 6 orang penari, termasuk 3 orang gadis penari memegang pisau. Dengan posisi saling berpegangan tangan, mereka berjalan sambil menggesek kaki sehingga gelang-gelang yang menghiasi kaki mengeluarkan bunyi yang khas. Tarian ini dulu biasanya dipentaskan pada saat pesta rakyat. Pada zaman sekarang, dipentaskan pada hari-hari besar keagamaan dan nasional maupun dalam acara kenegaraan. Tari suguhan juga merupakan tarian menyambut pahlawan perang yang telah kembali. Tarian ini biasanya diiringi lagu wak-wak. Lagu wak-wak ini diibaratkan sebagai tanah yang tinggi, di mana dalam kehidupan seseorang, bila berhasil, seolah-olah lupa daratan, sehingga lagu ini mengingatkan bahwa keberhasilan seperti apapun tidak boleh lupa daratan. Sedangkan makna lain dari lagu wak-wak, bahwa sebagai orang Alor, meski dirantau tetap bertanggung jawab terhadap tanah leluhur, terutama dalam hal budaya. Sedangkan tari cakalele adalah tarian tanda kemenangan. Biasanya dipakai untuk menyambut seorang pahlawan setelah menjelajahi alam dunia dan kembali dengan hasil memenangkan perang. Cakalele diiringi gong, menandakan bahwa semua aktivitas dalam perang sudah berjalan dengan baik. Maka sebagai tanda kemenangan diungkapkan lewat tarian cakalele. Tarian cakalele dibawakan oleh 2 orang yang mengenakan pakaian perang lengkap sambil menari, melompat sambil mengayunkan pedang sebagai tanda kemenangan.

0: rapor nih bagus-bagus sekali, juara kelas terus. Tapi Bapak bingung, ketong punya uang kosong deh. Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Buapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Nyampe juga. Panas banget.
2: Udah beli ikan ya?
1: Udah, nih.
2: Loh, kamu beli ikan ini?
1: Iya, ditawarin tadi. Aku ambil aja,
2: mumpung murah. Ini ikan ekor kuning loh.
1: Terus?
2: Aku gak berani masak ikan ini.
1: Kenapa?
2: Gak ngerti sih jelasnya kenapa. Tapi kata nenekku nih, ikan ini gak boleh dimakan loh.
1: Ikannya beracun ya?
2: Enggak sih, cuma...
3: sambalnya ditaruh di mana?
2: Di meja aja, Nek.
1: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak.
3: Ikan apa?
1: Ini,
2: ikan ekor kuning, Nek.
3: Ikan ekor kuning?
2: Iya.
1: Emang benar gak boleh dimasak ya, Nek?
3: Sebaiknya jangan.
1: Kenapa, Nek?
3: Kalau menurut orang-orang di desa nenek, dari zaman dulu sekali, Encuy, desa nenek punya janji dengan ikan ini.
1: Janji?
3: Iya.
1: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
3: Ada ceritanya, kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
2: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
1: Terus, Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
2: Bentar. Aku tahu. Kalau nggak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
1: Ah, sok tahu. Ah, loh,
2: benar. Yang orang Wima siapa sih? Kamu apa aku?
3: Udah, jangan berantem. Putri benar. Encuy itu bisa diartikan kepala desa atau orang yang memimpin sebuah desa. Biasanya, Encuy itu selain orangnya bijaksana, juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
2: Tuh kan benar.
1: Iya. Terus kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
2: Sabar, napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
1: Tapi aku penasaran. Ini ikan banyak banget loh.
3: Iya, gak apa-apa. Nenek seneng banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
1: Tuh kan, nenekmu aja seneng. Kok malah kamu yang bawel?
3: Udah, gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
1: Iya, Nek.
2: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
3: Jadi, zaman dulu itu di desa nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sapi Bima. Ada seorang Encuy yang bernama Encuy Jia. Sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu, nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
1: Oh, terus?
2: Sabar.
3: Terus, suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
1: Wah, pesta besar dong, Nek.
3: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
1: Terus, Nek?
3: Masyarakat di desa nenek, Desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah. Walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
1: Aku tahu. Pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
3: Enggak.
1: Dasar sok tahu kamu. Emang kamu tahu kelanjutannya? Enggak. Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
2: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
3: Udah. Mau dilanjutin atau mau berantem?
1: Lanjut, Nek.
3: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat Desa Jia dipimpin oleh Encuy Jia ke Desa Lambu.
4: Dengarlah wahai masyarakat Desa Jia, hari ini kita akan bersama-sama menuju Desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
3: Berhari-hari mereka berjalan, menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
2: Kayak Ninja Hattori deh, mendaki gunung, melewati lembah.
1: Diem, napa?
2: Ups, sorry, maaf.
1: Lanjut, Nek.
3: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan, jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
5: Iya, Nek.
3: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya, masih mau dengar?
5: Istirahat.
1: Lanjut, Nek, lanjut.
3: Mau istirahat dulu?
1: Enggak, Nek, lanjut aja, tanggung.
3: Setelah sampai di desa Lambu, masyarakat dan Encuy Jia disambut oleh Encuy dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encuy Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
4: Ah, perutku sangat kenyang.
6: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Cicipilah Encuy Jia.
4: Sudah Encuy Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh.
6: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
4: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
6: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
4: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
2: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
1: Encuy Jia ditinggal kan?
2: Ih, main nyerobot aja kamu ya. Bener kan, Nek?
3: Iya.
1: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
2: Besar pasak daripada tiang.
1: Bukan. Itu loh. Ada kacang-kacangnya.
2: Kacang kulit rasa.
1: Diam. Lagi nyoba inget nih.
2: Kacang lupa kulitnya.
1: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
2: Gitu aja mikir. Lemah. Biarin. Namanya juga lupa.
3: Bukan kacang lupa kulitnya. Tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encuy Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat. Itu aja.
1: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
2: Iya, kayak kamu. Suka ninggalin kalau lagi seneng.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
2: Baru sadar ya.
1: Pasti Encuy Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
2: Ya jelas lah. Sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin.
1: Emosi tahu?
2: Ih, kamu gitu banget.
1: Tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
2: Oh iya ya. Sorry kebawa suasana.
1: Terus Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
3: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encuy Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
4: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encuy Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
1: Pulang sendiri, Nek?
3: Iya.
1: Kasian. Terus, Nek? Ikan ekor kuningnya mana?
2: Tuh di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih kamu nanya, aku kasih payung loh.
1: Abis aku penasaran. Nih ikan kenapa gak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
3: Jadi begini, waktu Encuy Jia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulu yang sangat besar datang menghampiri Encuy Jia.
7: Tuan, mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
4: Kau Uta Bangkulu bisa bicara?
7: Iya, Tuan.
4: Tapi bagaimana bisa?
7: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
3: Kemudian Encuy Jia menceritakan alasan kesedihannya. Dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu?
7: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
4: Kau? Tapi bagaimana?
7: Naiklah ke punggungku.
4: Punggungmu?
7: Iya, Tuan. Tenang saja. Kau pasti aman.
4: Baiklah.
1: Wah, ikannya besar banget dong. Sampai Encujia bisa naik di punggungnya.
3: Iya, begitulah kalau dicerita.
1: Berarti Encujia hutang budi dong sama ikan itu.
3: Iya, karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Encujia membuat sumpah.
4: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku, dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau uta bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak. Dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
3: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Encujia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
1: Oh, begitu toh?
3: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
1: Dilanggar, Nek? Terus kena kutukan dong, Nek?
3: Iya, jadi diceritakan di sebuah pesta anak keturunan Encujia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
1: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
3: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning, atau disebut uta bangkolo.
1: Wah!
3: Tahu nggak? Sampai sekarang, wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Jia. Sebagai bukti, wajan itu disebut dengan Tabe Bangkulu. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek.
1: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
2: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
1: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?
2: Iya, derita lo.

Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Ya, bapak mamanya kakaknya kakak nona semua, selain rumah Krong Badek dari Aceh ya, ada juga rumah kebaya ya. Rumah kebaya ini adalah rumah adat dari Betawi. Bentuk rumah adat ini menyerupai pelana yang dilipat ya. Kalau dilihat dari samping, maka lipatan-lipatan tersebut seperti lipatan kebaya. Rumah adat dari Betawi ini bisa dilihat pada film. Kalau papa mama kakak nyong kakak nona semua pernah nonton Sidul, nah itu dia ya. Kemudian ada juga rumah Jonglo ya. Nah, rumah Jonglo ini merupakan salah satu rumah adat ya yang terkenal dan ada di daerah Jawa. Rumah ini terbagi dalam beberapa area seperti pendapa, pringgitan dan juga dalem ya. Nah, pendapa itu merupakan ciri khas rumah Jonglo. Pada bagian pringgitan itu digunakan sebagai area penghubung antara pendopo dengan rumah dalam yang biasa digunakan sebagai ruang tamu ya. Sedangkan bagian dalamnya itu adalah ruangan privasi untuk bersantai keluarga begitu ya. Nah, itu dia beberapa rumah adat yang bisa datang bagikan buat bapak mama kakek nyong kakek nona semua di kesempatan ini kali. Nanti ya bapak mama kakek nyong kakek nona semua di jam 9 bisa bergabung ya, karena di jam 9 itu ada apa coba? Ada apa? Ayo. Ada Basengkol Salam yang nanti di jam 9 sampai di jam 11 itu akan menemani bapak mama kakek nyong kakek nona semua. Tapi kau dengar dulu beberapa nomor lagu yang datang siap di sini untuk menemani bapak mama kakek nyong kakek nona semua pun suasana malam ya. Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua ya. Malam hari ini ya, bersama dengan Aten yang menemani semuanya di Sesando Malam. Dan sekarang semuanya sudah bisa bergabung ya di Kota Melayu Telepon, karena Basengkol Salam sudah hadir kembali untuk menemani bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua dari sekarang itu sampai di jam 11 malam nanti ya. Yang mau bergabung terlalu bisa di WhatsApp-nya Perompet RRI Kupang, atau bisa juga di line SMS ya, kemudian di Facebook Perompet RRI Kupang, karena status terbaru dari Perompet juga ini sudah diposting ya. Jadi yang mau bergabung, yang mau kirimkan salam-salamnya, sudah lalu bisa ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dan Daten coba terima dulu yang sudah bergabung di Kota Mulai Telepon di 833499 duluan ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, oh.
1: Ini Tomo di Fatukanutu.
0: Tomo dari Fatukanutu. Wih, kabar kira mana, Tomo?
1: Aman.
0: Aman, ya?
1: Aman kakak.
0: Baik. Ini malam ada pantau dari mama nih kok.
1: Ada pantau dari mama. Ada mama nih
0: susun. Astaga. Nah sudah, jangan terlalu beribut. Nanti mama nih bangun leh, son bisa tidur leh.
1: Biar kok beribut kakak. Kok dia bisa bangun. Kok dia
0: bangun. Baik, baik. Ini malam ada yang ngerin lagu yang mana? Ini Tomon orang pertama ini yang bergabung di sesi pertama. Ya.
1: Coba dia pilih lagunya.
0: Di sini ada yang judulnya TB Camelia 2. Kemudian ada juga Senyum Tipis-Tipis. Ada juga
1: TB Camelia 2.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
1: Salam pertama buat Om Yus, pertama istrinya, salam kenal.
0: Iya.
1: Salam kedua buat Bapak Desa Ayu. Kalau masuk Senggol Tomon di Fatkan itu.
0: Oke. Okay.
1: Buat keluarga Naven di Rumah 7. Bahkan di Osu, di Jopukan, Sapunan itu semua.
0: Baik.
1: Dan buat keluarga Naven di Temoro, Elbano, Sapunan itu semua.
0: Oke.
1: Tak apa milen tu saya masuk Senggol Tomon dulu semua main.
0: Baik.
1: Ya, kamu maupun di Manu Belong dan keluarga di Tabun, apuan sapurat semua.
0: Baik.
1: Ah, makasih banyak kak.
0: Terima kasih Tomon. Oke, terima kasih ya Tomon dari Fatukan Utus bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Malam, Kak Adan.
0: Iya, selamat malam. Deng siapa dari mana ini?
2: Mana ini, Kak Adan.
0: Dari Niki Niki.
2: Iya, Kak.
0: Kirmana kabar, Mama? Mama Nuban.
2: Mulai boleh.
0: Amin. Pantonya sendiri kok, yang lain sutsono.
2: Ini ada duduk di depan,
0: Beti tip salam, misal coba ini senyum ame tipis saya kasih beta, Mama. Yang di belakang dong.
2: Ada makan sirip pinang.
0: Oh begitu, aduh bagi dong.
2: Ada makan sirip pinang, ini orang apa waktu ketawa.
0: Pokoknya kalau beta sampai nanti bagi sirip pinang, oh.
2: Apa Elin bilang kalau ini perumahan baru, apa, mau
0: segera-gera. Iya. Kalau beta mabok nanti tanggung jawab, po.
2: Nah, nanti Ina bilang apa.
0: Mabok sirip. Betul kok, Sone. Kalau ini, supaya Sone mabok siripin, nanti kau toki gigi tiga kali.
2: Ini begitu, Kak. Kalau kau makan siripin, kau mabok, nanti orang tua suruh bilang, apa kato gigi?
0: Kato gigi pakai jari, saya kekuti begitu, Mama. Jam pakai besi, kok jam pakai pal, hamar, kok.
2: Hammer
0: batu,
2: bagus,
0: Kak. Itu nanti sana ison sakit lah. Itu mabok dong hilang memang.
2: Tidak perlu pakai gurinda kan.
0: Mabok hilang memang, tapi ketika kau tong bercermin, kau tong pilih kaca, ada yang hilang.
2: Kalau gurinda gigi rapi.
0: Nanti Pak omong juga katong sana bisa buka bibir, katong tutup gigi, amin. Oke, Mama Aileen ini mendengar lagu yang mana? Di sini ada Senyum Tipis-Tipis, Haufali, ada Rindu, Tahatalo, Stop Tipu, Kuat Tua, Kakak Punya, Ma'e atau Nga'o, dan juga... Oh, itu saja.
2: Tuan Tua, Kak, itu artinya apa? Tuan Kampung.
0: Tuan Kampung?
2: Tuan Tua, itu artinya Tuan Kampung.
0: Oke, Tuan Kampung, Kuat Tua, Fe. Oke. Eh tapi kan kalau kampung kan itu artinya kuan toh?
2: Iya, kuat tua, kuan tuan itu kampung, tua itu kan orang, ya, orang yang jadi apa? Raja atau apa?
0: Yang dihormati begitu. Pokoknya yang ya. Oke, tuan kampung. Baik, ini salamnya buat siapa ini, Mang?
2: Yang pertama.
0: Iya. Terima kasih Mama Aileen dari Niki Niki sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam. Senggol Suko, karena ame siapa di mana nih?
3: Ini Senggol Kenewe pembelakang dari kafe ini.
0: Kakak Odi.
3: Iya, Kakak.
0: Aduh, ame minyak kau beta ini urut ame itu balaka pasti sakit.
3: Ada dong, ada pelari kok ame gitu ini.
0: Itu soalnya perlu urut, itu gosok sa. Gosok sa itu sakit dong, hilang memang kalau GPU. Ya yang penting jangan poa banyak toh, poa sedikit sa.
3: Itu sudah terpinta jadi ini.
0: Poa banyak maka kata san tidur malam. Jangan contoh karena ame kulit sedikit sa, itu susah lah itu.
3: Itu sudah.
0: Oke, Kakak Udi, masalahnya buat siapa ini?
3: Salam yang pertama buat Kak Daten, tetap semangat studio, pulang jalan, berkat oleh Tuhan. Ayo di persedewa selamat malam. Papa dan Dewendasi, Maisila, Mama Anita, Kakak Yuven, Kakak Fendi, Kak Joy, Kakak Ferdi di saya tempat aman, Kakak Fon, selamat malam. Bapak Dion Tihan, Barat, adik pelan SPS bersama Ahmad Tommy, Pak Maya di Panmuti, Pak Alter, Kak Sogo, Bapak Pak Yedi Panmuti,

0: Baik, terima kasih Kak Odi ya sudah bergabung di Kota Melayu Telepon. Kota Pindah Dolopi di 833499. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam
1: malam ganteng.
0: Iya, selamat malam Jutampan.
1: Senggol dong.
0: Senggol suka. Ini sesama orang ganteng nih. Ini deh siapa?
1: Senggol kena ini orang Patu Venu.
0: Oh, orang Patu Venu. Ini iya. Yang paling tampan di Patu Venu nih kok.
1: Itu bukan tidak lain dari saya.
0: Ini sana ada misal lawan kakak Yuva ini. Sama tak bongkar.
1: Ada yang lawan.
0: Pele pakai tembok juga tetap kakak Yuva yang tabrak ancor.
1: Itu sudah kata.
0: Oke. Okay. Ini masalahnya buat siapa ini, kakak Yuven?
1: Iya. Salam pertama. Buat nomor sekitar ini, selamat malam. Terus ini Lodwi.
0: Iya.
1: Terus ini Lodwi. Nama Yuma Satu Lulu. Selamat malam, nama Yuma. Kakak Udi yang baru selewat, mutasi atas tinggalannya. Selamat malam, bos. Terus ini... Mama Aileen di Niki-Niki juga. Selamat malam Mama Aileen bersama keluarga di rumah. Ini Bapak Dion di Hande. Mama Jesse Lelogama. Kakak Anna di Tofa. Marcel di Kalvar. Kak Foni di Mutis bersama kekasihnya. Kakak Ferry di Soi Kampung Aman. Ini Kakak Dani di Fatu Luli juga. Mama Glenn. Ini Ibu Gati, terus ini Ibu Natalia, ini Melani di NBS, nama Tommy, Ibu Mira, terus ini siapa lagi? Mama Susan, Mama Rian, Mama Madi, Mama Dian di Samplong. Singkat korong buat semua-semua saja.
0: Baik, terima kasih.
1: Salam kota kompak selalu.
0: Oke. Baik, terima kasih kakak Yuven dari Patu Venu bergabung ya di 833499. Kata dengar Allah dua lagu yang berarti putar ini. Oke, ini beta terima dulu satu lagi sebelum beta putar dua lagu yang tadi sudah diminta. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Juo.
2: Berarti Australia ya kan?
0: Berarti Australia eh.
2: Iya, Kakobe kok.
0: Kakobe, Bo?
2: Iya, iya.
0: Awi, Punjaol. Itu jalan berapa hari, berapa malam tuh?
2: 7 hari, 7 malam kan?
0: 7 hari, 7 malam. Sone berhenti-berhenti.
2: Sone berhenti.
0: Wih, ini napas. Kok apa nih?
2: Kok bukan jalan, pada napas, tengkak ini.
0: Aduh, kabar baik kok kakak Melki?
2: Baik-baik, sama apa?
0: Oke, ini malam mau salam buat siapa kakak Melki?
2: Salam buat betung kakak yang baru lewat semua.
0: Iya.
2: Kakak Odi, kakak Juven KS, kakak Firdi Paijo, kakak Dani Fatululi, kakak Joey Molteng. Mama Jesse sudah masuk kok?
0: Mama Jesse? Mama Jesse belum?
2: Oh ya, selamat malam Mama Jesse. Mama Glenn Hotel Sendana, kakak Boni Mutis, Mama Aileen, kakak Ferry Soe, kakak John Takari, Ibu Natalia Tuli-Tuli, Bunda Natalia, Bunda Asmi, Ibu Wijati kok?
0: Ibu, iya dari Wonosobo.
2: Iya di Wonosobo. Bapak Miller Kause, Mama Rian, kakak Anatova, kakak. Oh ya, Bapak Tiu, Bapak Bujang, Bapak Luis. Kakak Saka. Oh, Mama Solnice sudah pulang. Selamat malam Mama Sel. Bersama Bapak P. Bapak Hermindo, Bapak Opa ini. Semua-semua sekakak datang. Eh, sama iya, nanti dia marah sebetulnya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih.
2: Salam. Dah.
0: Dah. Terima kasih Kakak Melki dari Camplong ya. So, bergabung dan kata dengar Allah. Dua lagu. Oke, ternyata su ada yang ini masuk bergabung ini. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, Hela Mamat Atana.
3: Nah, kenapa lagu betul ke nomor 2 angka Odi telepon apa mana ini?
0: Iya, kok yang datang terlambat nah.
3: Memang tampu memang itu habis itu yang telepon pertama Om dapat pertama tuh.
0: Kok masuk tembus, nah. Masuk dari pintu belakang, yang lain masuk dari pintu depan toh yang beta buka.
3: Kok bilang ini 69 nah, makanya kita buat.
0: Aduh, tapi kabar baik toh Tommy?
3: Ya. Kabar baik mas, kenapa lagu ini? Angkau di telepon nah, karena.
0: Soalnya apa-apa, ikutan okay. Satu. Oke, ini mas salamnya buat siapa ini?
3: Salam ke sini. Siapa baru? Siapa tadi yang nomor 3 tuh?
0: Nomor 3, 1, 2, 3, Kakak Yufen. Odi.
3: Sone, nomor 2 dia.
0: Yufen.
3: Yufen, dalam kasih gue baru dia ngomong ketong. Dia terbaik saja. Salam kasih Odi juga, jadi dia ngomong juga ada tadi.
0: Oke.
3: Habis itu salam kasih ini juga di Jopo. Dan di Petululi, Mamang Petululi. Jona Pesari. Dari Kampro. Medan Senamo.
0: Oke.
3: Juga di Wonosobo. Nomor ini di mana kok? Nah ini apa lagi nih? Om Glen, Pak Isila, Om Alo Tera ini satu lengkengnya. Dengan ini anak pantai, si Tao. Terakhir saya rencan ke pulang hati-hati pantai.
0: Oke, terima kasih.
3: Begitu sah. Salam.
0: Salam, terima kasih ya. Tommy, Rati NBS ini sudah bergabung dan kau dengar lalu dua lagu yang berarti putar ada salah satu lagu dari Kakak Pusluan Leki berkolaborasi dengan Kakak Torina Hak ini ya judulnya.

0: merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Bimbu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekio berasal dari bahasa Kemak, mate artinya mati atau tewas, dan kio berarti memikul atau pikul. Matekio dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekio bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekio menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.
1: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai.
2: Klik link ini untuk cek lokasi.

0: Perompak dari Rekopan Suara Budaya NTT masih di Basengkol Salam 8334-99. Halo, selamat malam Basengkol Salam. Halo, selamat malam Basengkol Salam.
1: Selamat malam, Hela Mamada.
0: Iya, Hela Mamada. Oh, Bapak Tanah.
1: Titipan Muti,
0: Amor. Oh, Titipan Muti. Kabar baik, Bapak Tanah.
1: Kabar baik,
0: ayah. Amin. Bapak Ma Iye ini, ya.
1: Bapak Ma Iye, kabar baik, kah?
0: Iya. Baik. Ini Bapak Ma Iye mau dengar lagu yang mana, ya?
1: Ada namanya apa dah
0: itu? Aiy, ini mah lebih tuan siap lagu sabu.
1: Oh, tapi Jaisa.
0: Jaisa aja.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oh, ada. Baik. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya pertama buat Tata Malena di Retno tuh dengan pasangannya. Terus Mama Desi Lelogama, Mama Aili di Niki-Niki, Mama Erni di Nekonono, terus Mama Anita di Yoteta.
0: Oke.
1: Terus di Lestari di
2: dari coklat
1: dengan
2: drama Delon
1: terus familiar di
2: cinta tanpa kata
1: kurang
0: iya
2: aku patut membenci dia
1: anugerah
2: terindah Groovy ada dan
1: dia
2: Irwansyah featuring Saskia dengan I Miss You kemudian lagu dari Cahina dengan judul lagunya Takkan Terganti
0: terakhir siapa lagi
2: harus berbuat
1: Tatari dan saya Tatari
2: bisa bergabung sekarang di
0: oke
2: dan juga SMS untuk Anda yang malam ini
0: baik
2: kami selamat melanjutkan
1: aktivitas Anda semua yang bergabung terapurat semua yang kawan-kawan
0: oke
2: harus berbuat apa lagi
1: malam
0: selamat malam salam terima kasih Bapak Ma Iye Raiti Panmuti yang sudah bergabung di 8334-99. Halo, selamat malam, Basengkol Salam.
2: Langsung begitu ya untuk lomba bintang radio
0: Puncak. Halo, selamat malam.
2: Ya, dan yang sudah bergabung Ruang Rindu selamat malam.
0: Halo.
3: Halo malam.
2: Hai.
0: Oke, bisa dicoba lagi nanti ya. Karena kata Basengkol Salam ini sampai di jam 11 malam nanti ya. Ini baru di sesi pertama, sesi kedua belum. Jadi buat yang mau bergabung boleh di 0811-3820-1043. Kemudian di 0380-8334-99 ya. Dan suara yang bergabung ini di kata melalui telepon. Halo, selamat malam Basengkol Salam.
2: Terima kasih.
0: Halo, selamat malam Basengkol Salam.
4: Malam,
0: iya, selamat malam. Deng sapa di mana?
4: Dengan orang Empang Barat Daya.
0: Empang Barat Daya. Bapak Ako. Kabar Pak? Kabar baik kok Bapak? Iya. Ini malam ada pantun deng sapa Bapak Ako.
4: Ini ada pantun.
0: Oke, semangat ya Bapak jam begini masih kerja nih. Bapak aku mau salam buat siapa ini malam?
4: Lagu.
0: Lagunya boleh, mau yang mana? Di sini ada Auvali, ada Rindu, Tahatalo, Stop Tipu, Kakak Punya.
4: Kakak punya.
0: Oke, baik. Salamnya buat siapa ini?
4: Oke.
0: Baik. Oke.
4: Okay.
0: Oke. Baik, terima kasih Bapak Ako. Salam, selamat malam. Terima kasih Bapak Ako ya dari Manubelon, Ampuang Baradaya sudah bergabung. Dan kata dengar lagi dua lagu yang mereka putar, ada salah satunya dari Kakak Deddy Ture, Ma'e Atonga.

0: Di zaman sekarang, foto bertiga memang sudah umum terjadi. Bahkan tren selfie juga makin membuat orang kerap foto bertiga. Namun, mitos foto bertiga masih dipercaya sebagian orang. Katanya, hal ini dapat membawa sial sampai menyebabkan kematian. Ada yang mengatakan, orang yang berdiri di tengah dalam foto dengan jumlah 3 orang akan meninggal. Ternyata, mitos ini awalnya dari Vietnam yang mengeramatkan angka 3. Mereka menganggap bahwa angka 3 itu membawa kesialan. Maka menyebarlah mitos yang mengatakan bahwa foto bertiga pun akan memberi kesialan pula pada orang yang di tengah. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat modern semakin mengerti bahwa mitos foto bertiga tidak lagi perlu dipercaya, kecuali kalau mengambil fotonya di tengah jalan atau lokasi berbahaya lainnya.
1: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

0: Nomor dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Ya, saat ini masih berlangsung lomba final Bintang Radio RRI Kupang untuk tahun 2026 ini di halaman depan RRI Kupang yang sangat-sangat meriah, dan penampilan-penampilan terbaik dari Kota Pumpar peserta, ya. Ada 12 peserta ini, mereka sudah masih tinggal satu lagi, ya, masih tinggal satu lagi peserta, dan dari ke-11 peserta sudah memberikan yang terbaik dari suara mereka, dan sangat luar biasa, banyak mendapat aplaus juga, banyak mendapat dukungan juga dari para penonton, ya. Bukan hanya para penonton yang ada di halaman depan RRI Kupang, tapi yang lagi nonton secara live streaming di YouTube channel RRI Kupang juga mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa buat semua peserta ini, ya. Siapapun yang menjadi pemenang itu pasti yang paling terbaik, ya. Dan yang belum, yang nanti yang belum dapat juara nanti bisa ikut lagi di tahun berikutnya, karena Lomba Bintang Radio ini selalu hadir setiap tahunnya, ya. Luar biasa, datang saja yang dengar dari dalam studio ini merinding, ya, karena suara-suara mereka yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat-sangat merdu, ya. Dan ini memang kayaknya dari kecil cuma makan buku not kayaknya kok, baru omong saya itu suara sudah bagus, apalagi kalau cuma nyanyi, aduh. Mari kita selalu memberikan dukungan, ya, buat para peserta, baik itu kategori putra maupun kategori putri ini, ya, karena mereka akan membawa nama, ya, NTT ke panggung nasional lagi yang akan menjadi juara nanti, ya. Dan Beta Sapadolo yang sudah bergabung di kontemplen telepon, ya. Oke, ini tiba-tiba mati, ya. Oke, ini sudah ada lagi. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam
1: Senggol Dom.
0: Senggol Suko.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga Mak Erni.
1: Iya, kadaten.
0: Ini Mak Erni dari Nefonono. Kabar baik kok, Mama?
1: Kabar leko-leko, kadaten.
0: Amin. Ini malam mau salam buat siapa? Atau mau pilih lagu duluan?
1: Pilih lagu duluan.

0: Bapak Rianti, Kare Flanskulano, Bapak Ino, Kak Joy Morotenga, Kak Ferdi, Kak Melke Jamplong, Abang John Takari,
1: Kak
0: Miller Usura.
1: Baik.
0: Dan yang terakhir, buat kakak yang bertugas, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin. Terima kasih, salam ya, Mak Erni dari Nefonono sudah bergabung. Halo, selamat malam, Pak Sengkol Salam. Iya, selamat malam, Sengkol Suko. Deng siapa dari mana ini? Ma Jesse, kabar baik kok? Ma Mary?
2: Iya.
1: Ma Mary dari mana?
2: Lelogama.
1: Lelogama, Suganti, lai. Iya. Ma Mary, mau salam buat siapa?
2: Lagu dulu.
1: Lagunya boleh, mau pilih yang mana?
2: Tadi ada kata tipu kok.
1: Iya, stop tipu. Yang itu, sah?
2: Ini Ma Mary tidak tipu.
1: Iya, soalnya tipu, hanya beta juga bertanya-tanya ini.
2: Betul, lama dateng.
1: Ya, oke okay deh, baiklah. Ini mau salamnya buat siapa?
2: Nama tengah, nama kedua.
1: Iya, nama kedua ya, nama tengah ya. Iya, Ma Mary.
2: Sama ke nama kesal, toh.
1: Betul, sekarang mulai ganti, so.
2: Ketiga yang Mama Jesse.
1: Oke, okay, begitulah. Silakan, Ma Mary.
2: Iya. Betul, ini memang tidak omong kosong, nanti iya. Tanya Alex.
1: Kok Beto bilang apa? Silakan, salam buat siapa, Ma Mary?
2: Iya, betul, lama datang.
1: Iya.
2: Nah, lagunya yang tadi bilang, stop tipu, apa?
1: Iya, betul, stop tipu.
2: Iya. Berikut, pertama buat Mama Erni di Nefonona, operan di Nefonoko, ada Mama Aileen Niki-Niki,
1: iya.
2: Mama Iya Panmuti, Mama Selmi jadi Nelbakti, ada Mama Harlan di Lelobopo, jadi Melotengnya, Kak Alina Pasir Utengnya, Kak Loseran, Miri Pasir Panjang, Miri Esau, terus Kak Merti Camplong, Kak Merti Camplong, dan Mama Agnes Pabli Kutem Nano, Mama Martin Bapak Charles, Mama Mardi, dan termasuk Opa Papi Utslamo. Semua saja yang lagi pantau ucapkan selamat malam, selamat sehat buat semua dan amat hati sudah terpulang hati di jalan.
1: Baik.
2: Selamat opa oma inat anak dan terima kasih ama Aten.
1: Terima kasih, salam ya Mama Mary. Ini Ma Mary dari Lelogama sudah bergabung ya di Kota Melayu Telepon dan Kota Dengar Lai, dua lagu yang berada putar. Nanti setelah itu di sesi kedua datang kembali lagi untuk temani semuanya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Gerhana bulan merupakan fenomena yang ditunggu-tunggu masyarakat modern. Namun, berbeda dengan masyarakat adat di Kabupaten Saburai Jua yang menganut agama leluhur Nusantara, yakni Jingitiu. Penganut Jingitiu secara turun-temurun mempercayai bahwa jika terjadi gerhana bulan atau Werudo Ngae Rigrao, maka akan ada kejadian luar biasa pada manusia. Misalnya kecelakaan yang merenggut nyawa manusia yang dalam bahasa Sabu disebut Maderaka atau Madero. Menurut keyakinan mereka, itu semua adalah fenomena alam dan tanda-tanda alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam struktur Dewan Moneama, dibuatlah satu jabatan khusus yakni Grau Mea dan Grau Medi. Grau artinya gerhana, Mea artinya merah. Medi artinya hitam, Grau Mea untuk melakukan ritual pada saat gerhana bulan, sedangkan Grau Medi untuk melakukan ritual saat gerhana matahari. Jabatan ini akan diisi oleh seseorang dari suku atau udu tertentu dengan tugas melakukan ritual di atas batu atau Wowadu Grau dengan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjauhkan masyarakat dari mara bahaya dan kecelakaan yang merenggut nyawa manusia.
1: Game over.
2: Botek-botek kalah lah, padahal hampir sedikit sah.
3: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Su lama lu su jadi gembel nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
4: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Rompet dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Basengkol Salam ya. Dan sekarang Kupang Suara ada di sesi kedua Bapak mama kakak nyokak nona semua yang mau bergabung masih tak lalu bisa. Dan sambil menunggu yang bergabung di line telepon, langsung bacakan dulu yang sudah bergabung di Facebook Rompet dari Kupang ini. Ada kakak Narsiwati yang mau bilang malam baik kakak. Kemudian ada juga kakak Uman Dalese Poli ya. Malam baik buat semua sa. Dan buat kakak Daten, terima kasih Ustina Nonokan Kid. Kemudian ada juga Rusli Base, ada juga Mama Marsha ini. Tapi kakak Rusli bilang, malam baik kakak Ganteng, salam buat semuanya. Tetap semangat buat kakak. Kembali terima kasih ya kakak Rusli. Ada juga Mama Marsha, salam selamat malam kakak Daten. Mama Marsha mau titip salam buat Otniel, ya, Kayu Fan KS, Mama Ima, Ibu Wigati, kakak Funi, Ma Erni, kakak Megi Banoet, Ellen Kesenana, Roslini Nenohai, Uman Delese Poli, Tommy NBS, Mbak Isila, Bapak Yahuda, Adi Melani, spesial buat orang rumah, selamat malam dan salam sayang. Kakak Daten, selamat bertugas, tetap semangat. TYM, Tuhan Yesus memberkati. Titip salam buat kakak Nona di rumah dan anak buah. Terima kasih, Namonetana, God bless you. Terima kasih ya Mama Marsha dari Fatulius yang bergabung di Facebook Perempatan dari Kupang di Basengkol Salam untuk sesi kedua ya. Yang mau bergabung mesti lalu bisa ya, bukan hanya di Facebook saya tapi bisa juga di Kotompung Chat ya, Kotompung SMS ya. Nah di nomor WA nih Bapak Mano bisa telepon juga di 0811-3820-1043. Kemudian di 0380-833-499 ya. Halo selamat malam Basengkol Salam. Halo selamat malam Basengkol Salam. Halo. Oke ini suaranya belum bisa beta dengar. Jadi bisa gabung lagi ya. Bisa coba lagi di 0380-833-499 ya. Halo selamat malam Basengkol Salam. Halo selamat malam Basengkol Salam. Halo.
1: Saat kondisi mental terjaga kita lebih mampu berpikir jernih.
0: Oke silakan dicoba lagi ya di 0811-3820-1043 ya, karena ketemu Basengkol Salam ya. Di sesi kedua nih sampai di jam 11 malam ya. Jadi Bapak Madong yang mau bergabung boleh kalau bisa di Facebook ya, di kota melalui telepon juga. Sambil menunggu ya Bapak Mama kakak nyong kakak nona semua. Ini Raden mau kasih tahu dong loh bahwa siapa di sini yang tahu Moke? Nah kalau yang satu ini dia pun nama Mote bukan Moke ya. Apa itu Mote? Mote itu adalah singkatan dari Mobile Telkomsel ya. Gerobak keliling punya Telkomsel yang hadir lebih dekat dengan masyarakat di Mote ya. Mobile Telkomsel nih teman-teman ya, saudara semua bisa mendapatkan berbagai kebutuhan Telkomsel mulai dari kartu perdana, isi ulang pulsa dan kuota sampai modem orbit ya. Nah, buat semuanya di Kota Kupang yang mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan mudah, langsung saja datang di Mote di depan Grapari Telkomsel Jalan WJ Lalamente ya. Sekali lagi Mote Mobile Telkomsel, gerobak keliling Telkomsel yang siap melayani kebutuhan komunikasi teman-teman ya. Dan masih menunggu ya partisipasi dari Bapak Mama kakaknya kakak-kakak semua yang mau bergabung di line telepon maupun di Facebook dan juga di chat ya. Karena kata Mbak Sengkel Salam sampai di jam 11 malam nanti. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya, NTT.

Tradisi mamat, makan sirih pinang bagi orang Timor adalah sebuah warisan budaya sejak zaman nenek moyang. Tidak aneh, bila bertandang ke rumah orang Timor, pasti disuguhkan sirih pinang yang tertata rapi di okomama atau tempat sirih pinang. Selain disuguhkan saat menyambut tamu, mamat atau makan sirih pinang bisa ditemui di acara-acara resmi, baik acara sukacita dan dukacita. Tradisi ini merupakan sebuah penghargaan tuan rumah atau tuan acara kepada setiap orang yang datang. Makan sirih pinang juga sering terjadi pada saat warga bertemu di jalan, bahkan ketika ada tamu yang datang ke rumah atau ada pertemuan. Biasanya sirih pinang menjadi sajian pertama sebelum makan dan minum diberikan. Tradisi makan sirih pinang adalah warisan dari leluhur sejak dulu kala dan sampai saat ini masih tetap menjadi sebuah tradisi yang sulit dihilangkan.

0: lihat ini dong. Orang-orang dong ada naik gunung, kau lihat kabut. Besok katong piko, biar sama kayak kawan-kawan lain toh.
1: Oke, Ina, siapa takut? Gas.

0: Aduh, Ama, besok sanggup naik leh. Tolong, be haus. Sepertinya.
1: Ina, Ina, aduh Ina, tolong, tolong.
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus ya. Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung, adik Ina bisa diselamatkan.
3: Iya, Pak Dokter. Lain kali, Betason akan ikut arus, Le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua, kau tahu masih di Bahasa Engkol Salam Propertari Rekomen di sesi kedua ya. Dan yang mau bergabung boleh di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Nah, tadi kan suada Mote ya, Mote itu kan mobile Telkomsel ya. Dan ada juga ini paket promo nomor baru Telkomsel. Ini untuk area Sumba ya. Nah, ada kabar seru juga buat teman-teman di area Sumba. Nikmati internetan sepuasnya dengan paket promo super seru dari Telkomsel. Beli paket super seru mulai dari 16 GB itu harga mulai Rp55.000. Internetannya makin seru, aktivitas makin lancar dan tentunya tetap bersama Telkomsel. Buat teman-teman yang mau mendapatkan paket ini bisa langsung beli melalui My Telkomsel atau di bintang 363 pagar ya. Nah, ini sudah ada yang bergabung di kota melayan telepon. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam
1: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
1: Selamat malam Kak Date.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Nomor mall Senggat Tokit Gampat.
0: Oke, orang mall teh. Baik.
1: Ada terdampar di Fatulehu di Bapak
0: Sini. Oh, ada terdampar di Fatulehu. Ini suaranya kepung kecil, lah.
1: Soalnya jaringan, Kak Date.
0: Wih, mulai kejar salah jaringan, sudah.
1: Ini jaringan agak rumit, Kak Date. Soalnya ada di dalam legong sedikit, Kak Date.
0: Iya, Kakak Joy, karmana kabar?
1: Kabar selalu baik.
0: Oke.
1: Okay. Ini Kak Date.
0: Baik, baik. Ini Kakak Joy mau dengar lagu yang mana di sini yang masih tersisa tuh? Ada yang judulnya Lete Kalatada, kemudian Jang Kasih Harapan, Beta Subahagia, dan juga Sampai Nanti Nona.
1: Yang ketiga Kakak Daten.
0: Yang ketiga Beta Subahagia.
1: Kakak Daten.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Ya, makasih Kak Daten. Awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Sebentar pun hati-hati dan sampai di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat Kak Nona bersama si buah hati dan Oma dan Opa di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama buat Jasmete bersama Mama di Fatulehu Tengah. Selamat malam juga bersama keluarga.
0: Iya.
1: Terus buat Bapak dan Mama yang sudah tidur. Selamat juga Kakak Ari. Terus yang berikut buat Mama Jessy di Lelogama. Bersama Pak. Terus yang berikut buat Mama Aileen. Terus yang berikut lagi buat Bapak Dion Hane. Terus Bungki Udi Sulamu, Bapak Aloteran di Fatulehu Tengah, selamat malam.
0: Iya.
1: Singkatnya buat semua-semua saya yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kompak selalu lewat udara.
0: Bye.
1: Buat Kakak Daten, selamat kerja, tetap semangat.
0: Terima kasih, salam ya Kakak Joy dari Molteng ini di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam
2: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Senggol orang Mantasi.
0: Oke, karena orang Mantasi ya, Kakak Sicilia.
2: Iya.
0: Kabar baik kok Kakak.
2: Baik.
0: Amin. Kakak Sicilia mau pilih lagu yang mana?
2: Oke, lagu apa Kakak?
0: Di sini yang masih tersisa tuh ada yang judulnya Lete Kalatada, Jang Kasih Harapan. Ya?
2: Yang pertama.
0: Yang pertama. Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Salam buat semua-semua karena waktu sudah mau habis kan.
0: Iya.
2: Sedikit lagi, saya tahu nah.
0: Baik, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih semuanya buat ada tempat, selamat
0: hati-hati. Makasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam ya Kakak Sicilia, super gabung ya. Dan satu lagi, oke, tiba-tiba terputus ya, tiba-tiba menghilang ya. Dan Ini masih mengenai dengan paket promo nomor baru Telkomsel Area Sumba ini ya. Ada juga paket internetan dengan kuota mulai 8 GB, harga mulai Rp45.000 dengan masa aktif itu 28 hari ya. Nah, dan sone cuma itu sah. Mas saudara semua juga bisa mendapatkan bonus telepon 30 menit ke semua operator. Jadi jangan sampai terlewatkan ya paket promo super seru Telkomsel, internetan seru sepuasnya ya. Kemudian ada juga ini ya, kabar baik Telkomsel untuk Kupang dan juga Rotendao. Dan sekarang itu ada kabar baiknya juga ya, kini sinyal Telkomsel hadir semakin dekat dengan masyarakat di Oel Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang. Kemudian ada juga di Oen Lasi, Kecamatan Kupang Tengah, Ovalangga, Rotendao, Serubeba, Rotendao, serta Godimeda di Rotendao ya. Nah, jangan lupa kalau mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan praktis, langsung datang ke Mote Mobile Telkomsel di depan Grapari Telkomsel, Jalan Weji Lalamentik. Telkomsel terus melayani, terus menghubungkan Indonesia ya. Nah, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, itu dia ya. Informasi dari Telkomsel yang bisa beta bagi ya. Dan kebetulan waktunya juga sudah ada di pukul 10:55 waktu Indonesia Tengah ya. Terima kasih buat semua pemirsa bersamaan yang sudah bergabung di Facebook ya, kemudian di line telepon juga ya. Yang sonde beruntung untuk bergabung besok masih bisa bergabung lagi di jam yang sama, dari jam 9 sampai di jam 11 ya. Untuk hari ini sampai di sini saya terima kasih untuk kebersamaannya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Muri di Yesus, doera, hela ungadi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika kamu mengubah caramu melihat sesuatu, hal-hal yang kamu lihat akan berubah. Wayne Dyer.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Tidak ada yang lebih baik dari dorongan seorang teman baik. Kathleen Butler Hathaway.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kamu selalu melewati kegagalan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Mickey Rooney.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kesuksesan dan kegagalan adalah sama-sama bagian dalam hidup. Keduanya hanya sementara. Syahrukh Khan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Frank Tiger.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di hari Rabu 16 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rompet Radio Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Jumpa lagi dalam rangkaian Sasando Pagi bersama dengan Beta Feli. Edisi ini hari Rabu 16 September 2026 dari jam 5 pagi ini sampai jam 11 siang nanti. Bapak Mama, Bapak Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama, Bapak Saudara rompung aktivitas. Habis ini masih ada renungan pagi juga dan lagu-lagu renungan pagi Tuhan Yesus yang akan menemani Bapak Mama Bapak Saudara memulai hari ini. Selamat beraktivitas Bapak Mama Bapak Saudara dan selamat mendengarkan.

Ya, perempat terakhir Kupang FM 104,3 MHz. Selamat pagi Bapak Mama Bas, Saudara Kakak Nyong dan Kak Karuna, apa kabar semua? Lagi kembali menyapa ya, udara juga masih terasa sejuk. Sebagian dari kota mungkin baru saja membuka mata ya, mungkin karena tadi malam seru-seruan di halaman RRI Kupang nonton final Bintang Radio. Karena mana Bapak Mama Bas, Saudara? Juara favoritnya adalah juara favorit Bapak Mama Bapak Saudara juga Sunday. buat Bapak Mama Bapak Saudara yang mungkin bangun langsung sibuk ya, mulai sibuk di dapur juga, yang lagi siap-siap sarapan untuk anak-anak, suami, keluarga tercinta ya. Lagi apa ya? Apa elus-elus anak-anak dong supaya bangun su siap mandi sekolah. Apa yang su siap-siap menuju tempat kerja sama kayak beta, su stay di sini. Ada yang memulai pagi dengan secangkir kopi, ada yang langsung beraktivitas, ada juga mungkin ini pagi bangun dengan pikiran yang ya cukup banyak. Tapi sebelum ketong terlalu jauh, memikirkan apa yang belum ketong punya, bagaimana kalau ini pagi ini ketong berhenti sebentar dan bertanya kepada diri sendiri. Apa yang paling sebenarnya ketong syukuri pagi ini? Ya, sederhana saja, masih diberikan kesempatan bangun pagi, masih bisa melihat orang-orang yang ketong sayang, masih punya pekerjaan yang bisa dikerjakan, dan masih punya rumah untuk pulang. Atau mungkin sekedar masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk memulai kembali. Karena kadang yang ketong anggap biasa untuk ketong itu justru jadi sesuatu yang sangat berharga bagi orang lain.

स्वस्त्यस्तु ओम अविग्नाम अस्तु नमसिदम ओम सिद्धिरस्तु तत अस्तु अस्तु स्वाहा होम यंग विधि वासा तुहान यंग महा पंगासी tuntun dan bimbinglah kami dari jalan kegelapan menuju cahaya yang cemerlang. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, penuh kedamaian, kebahagiaan, serta kebaikan selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi, Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, dimanapun berada. Setiap hari, sejak matahari terbit hingga malam menjelang. Sebagai sebagian besar, waktu kita dihabiskan untuk bekerja. Berangkat ke kantor, mengurus rumah tangga, berdagang ke pasar, menjadi petani di sawah, hingga menekuni profesi atau profesional lainnya. Pertanyaannya, untuk apa kita lelah bekerja setiap hari? Ada yang menjawab, sudah tentu untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup, membayar cicilan dan mencukupi masa depan keluarga. Tidak ada salahnya dengan jawaban seperti itu. Namun, sebagai umat beragama, mari kita renungkan kembali, apakah hidup kita di dunia ini hanya sekedar mencari uang lalu lelah, atau ada makna yang jauh lebih mulia dari sekedar rutinitas materi. Melalui konsep yadnya, dalam ajaran Hindu, kita diajak untuk melihat aktivitas bekerja dari sudut pandang yang sama sekali berada, bukan sekedar beban ekonomi, melainkan sebuah persembahan suci dan bentuk ibadah nyata kepada Yang Widiwasa. Di dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 3, sloka 9, dinyatakan, Yajnathat karmano yatra lokoyam karma badanah tad artam karma kauteya muktas tangga sama cara. Yang artinya, pekerjaan selain yang dilakukan sebagai yatnya atau pengorbanan atau persembahan suci mengikat dunia ini. Oleh karena itu, wahai Putra Kunti, lakukanlah segala pekerjaanmu sebagai yatnya dengan membebaskan diri dari keterikatan. Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, dimanapun berada, sloka ini memberikan fondasi yang sangat kuat. Bekerja sesungguhnya adalah bagian dari ritme alam semesta. Tuhan sendiri digambarkan sebagai zat yang senantiasa bekerja memelihara alam semesta tanpa henti. Ketika kita bekerja dengan niat yang tulus dan ikhlas, maka saat itulah rutinitas harian bertransformasi menjadi karma yoga. Yoga melalui tindakan atau kerja. Pekerjaan berubah wujud menjadi yatnya ketika kita tidak lagi dipusat pada pamrih semata, melainkan menjadikan hasil kerja sebagai wujud syukur dan persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang hadir di dalam diri setiap sesama yang kita layani, bagaimana cara mengubah lelahnya rutinitas harian menjadi nilai yang bernilai spiritual. Ada 3 pergeseran mentalitas yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mengubah niat. Segala sesuatu berawal dari pikiran. Sebelum melangkah keluar rumah dan mulai
Merapikan pekerjaan rumah tangga, luangkan waktu sejenak untuk mematri niat. Ubah kalimat di dalam hati dari "saya harus bekerja keras agar dapat banyak uang". Hari ini saya akan melayani sesama dengan jujur dan tulus sebagai bentuk bakti saya kepada Hyang Widiwasa. Niat suci ini menjadi menjauhkan kita dari niat buruk. Lalu yang kedua, bekerja dengan ketulusan. Yatnya tidak menuntut pekerjaan yang besar atau harus berstatus mulia di mata umatnya. Seseorang penyapu jalan yang bersihkan debu dengan sungguh-sungguh, seorang ibu rumah tangga yang memasak dengan penuh kasih sayang untuk keluarganya, atau seorang pegawai yang menyelesaikan tugas kantor dengan jujur. Semuanya sedang melakukan yatnya yang agung. Kualitas ibadah diukur bukan dari seberapa besar jabatan kita, melainkan dari seberapa tulus hati kita mengerjakannya. Yang ketiga, melepaskan keterikatan berlebihan pada hasil atau pahala. Bukan berarti kita tidak boleh berharap hasil yang baik, tetapi kita diajarkan untuk fokus pada prosesnya. Jika kita sudah bekerja sebaik mungkin dengan landasan dharma, maka hasil akhirnya kita serahkan kepada hukum kosmik atau hukum karma pala. Mentalitas ini melindungi kita dari stres berlebihan, rasa frustasi dengan rasa kecewa yang mendalam ketika apa yang kita harapkan belum tercapai. Bapak mama, opa oma, kakak nona, kakak nyon dimanapun berada, mulai hari ini mari kita pandang tempat kerja kita, meja dapur kita, sawah atau toko kita sebagai tempat suci atau pura yang sesungguhnya. Pura bukan hanya bangunan suci beratap ijuk atau genteng, melainkan dimanapun tempat kita berbuat kebaikan, menebar kejujuran, dan mendedikasikan tenaga kita untuk kemaslahatan kebersamaan. Ketika lelah melanda sepulang kerja, ingatlah bahwa peluh yang jatuh atau keringat yang jatuh karena kerja jujur dan tulus dengan ikhlas adalah bagian dari percikan yatnya yang menyucikan batin kita. Semoga melalui pemaknaan kerja sebagai ibadah ini, hidup kita tidak hanya menjadi lebih sejahtera secara materi, tetapi juga kaya akan kedamaian batin dan kerohanian. Dan akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Dewa Suksema Parama Acintaya Nama Swaha. Om Santi, Santi, Santi,

Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, setiap pagi sebenarnya adalah sebuah kesempatan baru ya. Kesempatan untuk perbaiki sesuatu, kesempatan untuk minta maaf, kesempatan untuk coba lagi, dan kesempatan untuk jadi sedikit lebih baik dibandingkan kemarin. Kata memang Sunday bisa atur semua yang akan terjadi ini hari ya. Mungkin ada pekerjaan yang menumpuk, ada masalah keluarga, ada urusan keuangan, ada rencana yang belum berjalan sesuai harapan, tapi Ketong masih bisa menentukan bagaimana Ketong mengawali ini hari. Nah, kira-kira apa nih satu hal yang paling Bapak Mama Bapak Saudara syukuri pagi ini? Soalnya perlu sesuatu yang besar. Bisa saya syukur pagi ini anak-anak masih sehat, atau syukur masih bisa bekerja, syukur ini hari bisa bangun lebih awal, atau bahkan syukur masih ada kopi. Ya, Bapak Mama Bapak Saudara, selamat beraktivitas untuk semuanya yang saat ini mungkin sedang lagi dar-dar-dor ya, urus A, B, C begitu. Tetap semangat dan pastinya jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Belajar dari media sosial, mencari-mencari

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Akademisi Universitas Kristen Arta Wacana Kupang menilai kekeringan menjadi tantangan utama pengembangan pertanian lahan kering di Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan air mengingat musim hujan di NTT berlangsung sekitar 3 hingga 4 bulan setiap tahun. Dr. Nicodemus PPE Nainiti STPMP mengatakan musim kemarau yang berlangsung panjang menjadi tantangan serius bagi petani lahan kering. Ia menekankan tiga faktor penting dalam pengembangan pertanian lahan kering, yaitu ketersediaan air, kesuburan tanah, dan tanaman adaptif bernilai ekonomi. Pindah ke informasi berikut, Desa Duarato, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu memiliki sejumlah potensi wisata yang saat ini terus dipromosikan agar semakin dikenal luas oleh masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Desa Duarato, Gregorius Maubere, dan ia juga mengatakan pemerintah desa sementara mengembangkan sektor wisata dalam dua arah, yaitu wisata budaya dan wisata alam. Untuk wisata budaya, pemerintah desa mulai menata kampung serta rumah-rumah adat yang ada di Desa Duarato. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil, sakura dari Sumba.

Sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingi Tiu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.
3: Mau tahu tentang budaya NTT?
4: Jangan dulu kita hanya menganggap gong itu sebagai alat kesenian, tetapi kita harus melihat gong sebagai satu alat untuk menunjukkan budaya kita.
5: Jai adalah salah satu nama tarian adat di Jawa. Jai adalah suatu gerakan atau ekspresi dalam mengungkapkan kegembiraan.
6: Kabut Susi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku.
7: Jangan lewatkan pesona budaya Flobamora. Siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND, dan Atambua setiap Rabu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

0: seberapa minggu nih beta lihat lu batuk sa terus. Jangan sampai lu kena TBC nih.
1: Sondea, be begini nih pas be pulang dari kampung. Jo, beta batuk sampai sekarang.
0: Ai, Arni, lupu otak tuh. Kenapa pikiran sempit begitu? Lebih baik lu pi periksa suhu di puskesmas supaya bisa deteksi dini kalau lu kena TBC, nah bisa cepat diobati tuh.
1: Aduh, lu jangan buat be takut doh. Oh, kalau begitu nah besok be pi periksa dong. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang penyebabnya adalah mikrobakterium tuberkulosis dan dapat menyerang paru-paru, otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Adapun gejala TB, biasanya batuk kronis lebih dari 2 minggu, bisa disertai dahak atau darah, demam, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, berkeringat pada malam hari, nafsu makan menurun, nyeri dada, dan sesak napas. Jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC, segeralah berkunjung ke dokter atau faskes terdekat. Ingat, penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalisir resistensi bakteri maupun komplikasi yang berakibat fatal.

0: Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.
1: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
0: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
1: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga kantong lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

0: Wiyulie, lupun tanaman dong pung banyak lai. Subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih. Be aku ina.
1: Hoe, ku mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru bertanam. Kalau katong punya pekarangan rumah kecil ju, katong bisa memanfaatkan untuk bertanam sedikit toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, bisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, katong juga sehat. Karena kan katong tinggal di lingkungan yang asri toh.
0: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, akuaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap para pelaku usaha maupun pedagang tradisional sebagai urat nadi perekonomian, maka pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara membangun pasar modern di lokasi pasar baru Kefa Menanu. Tujuannya adalah menciptakan 4 tempat yang nyaman bagi para pedagang atau pelaku usaha dan sedang menuju era penataan kota Kefa Menanu yang modern supaya sonde ketinggalan dengan daerah lain. Hal ini disampaikan Bupati TTU Yosef De La Salle Kebo pada Jumat 11 September 2026. Menurut Bupati Valen, pembangunan pasar modern Kefa Menanu untuk mewujudkan perubahan kota yang maju bukan tertinggal.

PDP Informasi Flores. PDP Informasi berikut, gempa Flores menjadi momentum bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat konsep pendidikan aman bencana di seluruh satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi NTT Ambrosius Kodo mengatakan sekolah perlu membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan menghadapi potensi bencana. Menurut Ambrosius, ancaman gempa sondel hanya berada di Flores, tapi dapat terjadi di berbagai wilayah NTT maupun daerah lainnya. Karena itu, sekolah harus menjadi lingkungan yang mampu mempersiapkan peserta didik menghadapi berbagai kemungkinan bencana. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda Peherejara. Yang pertama, Peherejara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherejara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, Peherejara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda, dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, Peherejara adalah bagian dari upacara Dakpa atau bulan Dakwa dan Hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, Peherejara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherejara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu Peherejara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian Peherejara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

Pantai Batu Nona adalah salah satu dari deretan pantai di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini sangat indah dengan hamparan pasir putih nan halus dan batu karang menghiasi bibir pantai. Pantai ini memiliki legenda yang kuat di masyarakat. Di balik keindahannya, Pantai Batu Nona menyimpan kisah pilu dan mistik. Dikisahkan menurut warga setempat, dulu ada seorang gadis yang sengaja terjun dari atas tebing batu karang dengan ketinggian 15 meter karena patah hati diputus hubungannya oleh sang kekasih. Alasannya, hubungan dua sejoli ini tidak direstui orang tua.

0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Siapa ya? Nak Christine. Kok tumben kesini siang-siang? Mari, mari masuk, Nak.
0: Makasih, Tante. Bellanya ada?
1: Oh, Bella. Ada di kamarnya barangkali. Sebentar ya, Tante panggil dulu. Silakan duduk ya, Nak Christine.
0: Iya, Tante. Makasih.
1: Bella, Bella sayang.
2: Mama, ada apa, Ma?
1: Sayang, di depan ada temanmu, Christine.
2: Oh, siapa, Ma? Christine? Kenapa ya siang-siang dia datang?
1: Wah, kalau itu sih Mama kurang tahu. Coba Bella ke depan dulu, temui dia. Barangkali ada sesuatu yang penting.
2: Okelah, Ma. Makasih ya, Ma.
1: Iya sayang, Mama ke kamar dulu ya. Mama istirahat dulu ya, Nak.
2: Iya, Ma. Ada apa ya? Christine kesini siang-siang.
3: Hai, Chris.
0: Oh, hai, Bella. Maaf, beta ganggu waktu istirahatnya kok.
2: Ah, Son Deju. Memangnya ada apa nih siang panas begini? Datang pi beta pun rumah. Ada yang penting kok.
0: Sebenarnya...
2: Kenapa su jadi gugup begitu? Sebenarnya ada apa?
0: Sebenarnya dia mau ajak lu pi pantai. Yang terbawa serius begitu dolo, ha?
2: Aduh, Chris, lu bikin beta jadi gugup, sa. Memangnya dalam rangka apa ajak beta pi pantai nih?
0: Besok kan ada perpisahan dengan Andra, toh. Ketemu ketua kelas yang mau pindah pi Malang, tuh. Jadi, beta datang ke sini untuk kasih tahu lu supaya bisa bergabung begitu. Sekalian, beta mau kasih tahu kalau kontribusi dari Kotong tuh 10.000 per orang untuk acara perpisahan besok.
2: Oh, begitu. Hih, beta pikir ada masalah apa koe. Tapi Kotong mau pi pantai mana nih?
0: Pantai yang dekat-dekat sini, sa, Pantai Batu Nona. Ikut, toh?
2: Oh, oke deh kalau gitu. Beta ikut. Besok kan pas libur toh, jadi daripada duduk sendiri-sendiri di rumah, beta ikut gabung, sa.
0: Oke, sip. Kalau begitu, beta pulang, Sue. Tapi...
2: Tapi apa, Le, Chris?
0: Uang kontribusi untuk perpisahan Andra bisa ambil sekarang, kok. Soalnya mau dipakai untuk beli souvenir. Ya, hitung-hitung buat kenang-kenangan untuk Andra dari kotong semua teman sekelas, toh.
2: Oh iya ya. Sebentar, Be Ame.
0: Oke.
2: Ini Chris uangnya.
0: Oke. Makasih ya, Bel. Sampai jumpa besok, ya. Dah.
2: Oke, Chris. Dah.

0: Teman-teman, terima kasih ya buat semua yang sudah mau menghadiri pesta perpisahan dengan Beta di Pantai Batu Nona. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
1: Wih, Andra, ternyata lu pandai berpantun, Jom.
0: Ah, sandai juga, Chris. Ini hanya ungkapan hati saya buat teman-teman yang sudah datang ke acara perpisahan dengan Beta. Eh, Chris, kenapa kok Bella dari tadi diam, satu?
1: Mungkin dia sedih mau pisah dengan lu, Andra.
0: Sedih? Ah, lu bisa, sa, Chris.
1: Cie-cie.
0: Bentar ya, Chris. Beta ke Bella dulu.
1: Silahkan, Pak Ketua Kelas. Hati-hati, jangan sampai nangis anak orang ya, gara-gara patah hati.
0: Hush, sembarang, sa. Hai, Bel.
1: Eh, hai, Andra.
0: Kenapa duduk melamun sendiri di sini, Bel? Padahal kawan-kawan yang lain dong ada sibuk berfoto di patung Batu Nona tuh. Itu. Lihat Christine paling heboh tuh di sana.
1: Christine kalau soal foto-foto memang heboh gayanya, Ndra.
0: Terus
1: apanya, Ndra?
0: Beta pun pertanyaan tadi belum dijawab, Bel. Kenapa Sonde ikutan gabung dengan Christine dan kawan-kawan yang lain?
1: Bukannya Sonde mau gabung, Ndra. Tapi tiap kali kesini, cerita dan aura sedih dari patung itu sepertinya terasa sekali.
0: Cerita dan aura sedih patung Batu Nona? Maksudnya?
1: Jadi begini, Ndra. Menurut cerita dari penduduk sekitar, di balik keindahan Pantai Batu Nona ini punya legenda sendiri yang cukup memprihatinkan.
0: Oh ya? Wah, menarik juga rupanya pantai ini. Selain indah, ternyata menyimpan legendanya sendiri. Kamu tahu ceritanya, Bel?
1: Kamu mau dengar?
0: Kalau diceritakan ya boleh.
1: Jadi begini, Indra. Ceritanya kenapa sampai pantai ini dinamakan Pantai Batu Nona? Karena pada zaman dahulu, ada seorang nona yang mencintai seorang pria. Dong-dong sebuah janji Sonde akan hidup tak bisa. Tapi suatu hari

0: Nona.
1: Iya, Nyong. Ada apa? Sepertinya gelisah sekali.
0: Jadi begini, Nona. Nona tahu sebenarnya Beta ini cinta dan sayang sekali dengan Nona.
1: Tapi kenapa, Kakak Nyong?
0: Sebenarnya berat sekali buat Beta ya, Nona. Jadi kemarin kakak orang tua panggil kakak. Terus mereka bilang, Nyong, kami ingin kamu menikah secepatnya.
1: Hah? Menikah? Jadi kakak Nyong mau lamar Beta?
0: Bukan begitu, Nona. Jadi kakak memang akan menikah, tapi dengan jodoh yang kakak orang tua sudah siapkan.
1: Apa? Jadi maksudnya ketempuh hubungan selama ini sonde ada arti kok? Kakak Nyongi pun jahat leh. Sungguh jahat. Beta benci kakak Nyong.
0: Bukan begitu, Nona. Bukan begitu.
2: Nona, tunggu. Jangan pergi dulu. Dengarkan, Nona. Dengarkan beta pun penjelasan dulu.

0: kemudian terus berlari sampai akhirnya dia sampai di sini, di pantai Batu Mona. Di tengah kesedihannya yang mendalam, di kala senja tenggelam, dia kemudian terjun ke laut lepas. Di sana, di tempat patung Batu Nona itu berada.
1: Hah? Jadi, dia bunuh diri karena patah hati kok?
0: Ya, begitulah menurut legendanya, Andra. Konon, waktu ditemukan, jasadnya sudah berubah menjadi sebuah batu. Makanya, pantai ini dinamakan Pantai Batu Nona.
1: Ai, bukasian, Le.
0: Yandra, sejak kejadian tersebut, warga di sini menganggap pantai ini angker. Konon, setiap menjelang maghrib, roh gadis itu bergentayangan dalam bentuk bayangan seorang perempuan yang sedang duduk di batu karang. Bahkan katanya, suara tangisan pernah terdengar loh oleh pengunjung pantai, sehingga warga menyarankan ke Pantai Batu Nona sebelum jam 6 sore.
1: Ih, seram. Tapi, bila saudara niat bunuh diri karena patah hati, toh?
0: Hah? Apa?
1: Bercanda, Sabel. Ayo, Bel, katong gabung dengan teman-teman lain. Daripada diburu hantu penasaran, ih, seram.
0: Andra, awas, eh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, sekolah rakyat yang merupakan program pendidikan gratis bagi masyarakat dari keluarga Sonde Mampu akan dibangun di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT. Program prioritas Presiden Prabowo ini rencananya akan dibangun di Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang. Kepala Dinas Sosial Sumba Timur, Andreas Mula juga mengatakan pemerintah daerah serahkan lahan seluas 10 hektar untuk bangun itu sekolah dan berbagai dokumen administratif seperti surat perizinan lahan dan analisis resiko dan lainnya sudah dikirim ke pemerintah pusat. Dan Andreas menilai sekolah rakyat ini juga sangat penting untuk bangun kualitas sumber daya manusia. Siswa yang masuk ke sekolah itu adalah anak-anak yang berasal dari desil 1 sampai desil 3. Dimana keuntungan lain dari sekolah rakyat juga adalah orang tua siswa yang Sonde punya rumah juga akan dibangunkan rumah. Pun akan diberikan modal usaha. Sebelum masuk sekolah rakyat juga para siswa akan di-assessment dan mereka di-assessment di sekolah asalnya.

Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, menyimpan berbagai harta karun tersembunyi di sudut-sudut wilayahnya. Salah satu di antaranya adalah tambak garam Saburai Jua, sebuah pulau kecil di Nusa Tenggara Timur yang dikenal dengan julukan Negeri Para Dewa. Di balik hamparan laut biru dan pegunungan yang menghiasi pulau ini, tersembunyi kisah perjuangan masyarakat setempat dalam mengolah garam yang tak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga warisan budaya yang berharga. Namun, di balik keindahan dan kekayaan ini, terdapat pula tantangan yang dihadapi para petambak garam, mulai dari perubahan iklim, keterbatasan infrastruktur, hingga kurangnya perhatian dari pihak luar. Meskipun demikian, semangat masyarakat Saburai Jua untuk menjaga dan melestarikan tambak garam mereka tidak pernah padam. Inilah kisah inspiratif dari Negeri Para Dewa, sebuah potret ketangguhan di tengah kesederhanaan. Martendira Tome, tim pengarah tambak garam Saburai Jua, menceritakannya untuk Anda.

Tak dapat dipungkiri, di tengah upaya mengolah kekayaan alam yang besar ini, ada tantangan yang besar. Perubahan cuaca yang semakin tak menentu akibat perubahan iklim global membuat panen garam menjadi lebih sulit diprediksi. Ditambah lagi akses pasar yang terbatas dan infrastruktur yang belum memadai kerap menjadi hambatan dalam meningkatkan nilai jual garam Sabu Rajwa. Meski begitu, semangat gotong royong dan tekad kuat untuk tetap mempertahankan tambak garam mereka membuat masyarakat Sabu Rajwa tak pernah menyerah. Di tengah tantangan yang dihadapi petambak garam Sabu Rajwa, secerca harapan muncul melalui kehadiran investor dari luar. Beberapa pihak luar negeri mulai melirik potensi besar dari tambak garam ini, tertarik pada kualitas garam yang dihasilkan serta keunikan proses tradisionalnya. Para investor ini melihat peluang untuk tidak hanya meningkatkan produksi garam lokal, tapi juga mengembangkan jaringan distribusi yang lebih luas, membawa garam Sabu Rajwa ke pasar nasional maupun internasional. Harapan tetap tumbuh bersama butiran-butiran garam yang dipanen setiap harinya. Para petambak garam ini, meskipun seringkali bekerja dalam diam, memberikan kontribusi besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, dari kebutuhan dapur hingga ekspor internasional. Mereka adalah penjaga harta karun negeri para dewa yang terus mengabdi pada alam dan tradisi.

Tambak garam Saburai Jua adalah bukti bahwa alam Indonesia menyimpan potensi luar biasa. Tambak garam Saburai Jua adalah bukti bahwa alam Indonesia menyimpan potensi luar biasa yang seringkali tersembunyi di balik kepolosan dan kesederhanaan. Masyarakat Saburai Jua telah membuktikan dengan menjaga tradisi, memelihara alam, dan bekerja keras, mereka dapat menjaga warisan yang tak hanya memberikan manfaat ekonomi, tapi juga memperkaya nilai budaya bangsa. Semoga dengan semakin dikenalnya tambak garam Saburai Jua, perhatian dari berbagai pihak akan turut hadir mendukung keberlanjutan usaha ini. Karena di balik setiap butiran garam yang dihasilkan, ada kisah perjuangan, cinta, dan dedikasi dari masyarakat Saburai Jua yang pantas dihargai dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Saya Saliri Hitugu, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sulawesi terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefamananu. Kampung adat Tamkesi adalah sebuah pemukiman tradisional yang bisa disebut sebagai sisa kejayaan tempo dulu, sekaligus menunjukkan tingginya nilai budaya nenek moyang kita. Sebagai pemukiman tradisional, rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Daya tarik kampung adat Tamkesi yakni dikelilingi 3 buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oepuah, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oepuah yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat tua. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding yang tegak lurus. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi lebih kurang 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Kehidupan masyarakat kampung Tamkesi sangat erat kaitannya dengan upacara-upacara adat. Tamkesi memang merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Di sebelah kanan Lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kampung Tamkesi ditunggui 60 jiwa yang bertahan hidup dengan pola hidup tradisional jauh dari sentuhan modern. Sebagai tempat yang dikeramatkan, pada saat ingin berkunjung ke Tamkesi, orang dihadapkan dengan larangan-larangan yang terasa aneh. Misalnya, tidak boleh terantuk pada saat menaiki anak tangga menuju lokasi perkampungan. Itulah Tamkesi di Timor Tengah Utara yang masih terus dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Semoga generasi penerus tetap memberikan penghargaan pada budaya lokal meskipun

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang,

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tim KKN PPM UGM Halo Belu menghadirkan pojok baca untuk memperluas akses literasi siswa. Upaya tersebut menjadi bagian dari revitalisasi perpustakaan SDK Sadi, Desa Sadi, Kabupaten Belu. Hal ini disampaikan penanggung jawab revitalisasi Leopold Archimare pada Sabtu 12 September yang menuturkan keberadaan pojok baca diharapkan membuka kesempatan siswa mengembangkan wawasan melalui buku. Pindah ke informasi berikut, air terjun Mataru yang terletak di Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan eksotis di tengah rimbunnya pepohonan. Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam perjalanan dari pusat kota atau pelabuhan. Dikelilingi oleh hutan hijau yang lebat, air terjun Mataru menghadirkan suasana sejuk dan menenangkan bagi para pengunjung. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.